0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Senin 29 Juni 2026. Pantauan lalu lintas dari kawasan Simpang 3 Mamagua Jalan Solo. Pagi ini terpantau adanya kepadatan kendaraan di ruas jalan Ring Road atau kendaraan yang menuju ke selatan, terutama saat menjelang traffic light. Sedangkan arus kendaraan dari arah Jalan Solo di kedua arahnya saat ini mulai meningkat dan terpantau ramai lancar. Kita beralih ke arus lalu lintas di kawasan Boulevard UGM, Sobat Fox. Arus kendaraan saat ini terpantau ramai lancar dari segala arahnya, baik yang melintas di Jalan Cidetiro, Jalan Terban, Jalan Pancasila, maupun di ruas Jalan Kolombo. Selanjutnya kita menuju ke Simpang 4 Janti atau di perempatan Rumah Sakit Harjo Lukito. Arus kendaraan saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas jalan utama Ring Road maupun kendaraan yang mengarah ke barat di ruas jalan Maguwo. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan Raya Janti atau menuju ke timur saat ini terpantau masih cukup kondusif. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Makasih ya udah dengerin Fox Radio Jogja. Kalau mau request, langsung aja di 0887-188-1053.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
2: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club sampai nanti jam 9, Sobat Fox. Aku mau ngucapin terima kasih, selamat pagi untuk yang udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Selamat pagi buat Mas Tio. Terima kasih, selamat pagi juga buat Mbak Moon. Hai Mas Rio di Nanggulan, ada Mas Bambang, kemudian ada Kak Hani, ada Mas Fedi juga di Kadisoka. Terima kasih udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja. Semoga Seninnya semuanya dalam kondisi yang bersinar, siap untuk menghadapi hari yang katanya merupakan hari yang cukup berat di awal minggu, Sobat Fox. Berat kalau misalkan kamu sekarang lagi dalam perjalanan, kemudian handphone kamu sudah mulai berisik, Sobat Fox. Karena biasanya kalau kita ngomongin grup di WhatsApp, biasanya gak mengenal jam, gak mengenal waktu, Sobat Fox. Ketika Ivan kerja di salah satu corporate gitu ya, itu kayak 24 jam grupnya berbunyi. Dan kalau misalkan dimatiin notifikasinya, memang bisa, tapi biasanya kita bakal kehilangan update, Sobat Fox, atau ketinggalan informasi terbaru. Karena memang ya sebelumnya kan yang tempat kerja Ivan dulu itu kan sangat ini ya, sangat dinamis sekali, bisa jadi kebijakannya ganti setiap minggu. Tapi cukup seru, Sobat Fox. Dan kalau kita ngomongin soal WhatsApp, ini sekarang sudah mulai dimudahkan sama si WhatsApp untuk mengetahui nih grup mana saja yang kita ikuti, kemudian jumlah grup yang kita miliki, Sobat Fox. Pokoknya kalau misalkan kamu buka WhatsApp, itu ada guliran keempat, ada semuanya, belum dibaca, favorit dan grup. Nah, di situ biasanya Ivan ngelihat tuh grup apa saja yang diikuti. Ternyata dari sekian banyak yang Ivan masuki di grupnya, sekarang ya, sekarang di 2026 di jam ini, itu ya sekitar 30% aja yang aktif. Setelahnya selebihnya tuh kayak ya hidup segan, mati tak mau, atau bahkan udah gak aktif sama sekali. Ini sekaligus tadi aku juga ngedeletein atau exit grup atau left grup di beberapa akun gitu, Sobat Fox. Aku pengen nanyain soal grup di WhatsApp ini, Sobat Fox. Apakah kamu termasuk orang yang punya banyak grup di WhatsApp, dan apakah kamu termasuk orang yang aktif di grup-grup tersebut, Sobat Fox? Coba kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Sekali lagi ya, kamu termasuk orang yang punya banyak grup WhatsApp gak sih, dan apakah kamu termasuk orang yang aktif di grup-grup tersebut? Coba kamu ceritakan grup apa saja yang kamu ikuti, bisa kamu kirimkan di 0887 188 1053.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nicholas Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah Mila, tanahmu.
3: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol sobat Fox, sobat kamu ceritakan. Kamu tuh termasuk orang yang punya banyak grup di WhatsApp gak sih sobat Fox? Dan apakah kamu termasuk orang yang aktif di grup-grup tersebut gitu? Coba kamu ceritakan sambil request lagu baru, aku tunggu sampai nanti jam 9. Dan aku mau ngucapin selamat pagi buat yang udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Yang pertama kali gabung ada Mbak Moon yang katanya kalau aku sih gak ikut di grup-grupan seperti itu event. Aku cuman punya beberapa grup yang aku anggap emang bermanfaat aja. Aku malah sudah keluar di beberapa grup yang intinya aku pengen banget damai, gak ngeganggu juga dan tidak terganggu gitu. Tapi misal ada informasi yang penting pasti akan japri ke orangnya gitu. Tapi emang bener ya, kalau misalkan kita punya banyak grup yang ternyata kayak tidak aktif, itu kayak buang-buang apa namanya memori gak sih sobat Fox? Yang aku maksud memori bukan memori kenangan ya, tapi memori di handphone kita kan terbatas banget tuh biasanya. Jadi ada baiknya kalau memang ternyata sudah tidak aktif, kayak Ivan barusan ngecek ternyata ada satu grup yang sudah lama banget tidak aktif. Terakhir kali aktif itu tahun 2020 masa-masa COVID sebab Fox. Akhirnya ya udah deh dihapus aja, live group aja. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat aja deh pokoknya. Kemudian kalau versinya Mas Rio sobat Fox, ini kalau grup WhatsApp sebenarnya punya banyak banget fan, tapi ada beberapa yang memang sengaja aku arsipkan karena kadang yang dibahas di grup itu tuh gak penting-penting banget menurutku gitu. Jadi lebih baik aku arsipin aja grupnya sesekali ditengok. Daripada harus keluar dari grup itu ya kan. Wah ini termasuk orang yang gak enakan nih berarti ya. Tapi kalau misalkan kita mengarsipkan itu ya berarti adalah kamu termasuk orang yang benar-benar sabar sekali Mas Rio. Ivan tuh kayak gak bisa tuh untuk tidak melakukan tindakan yang kayak setengah-setengah. Misalkan kalau daripada mengarsipkan, menurutku mending live group gak sih? Tau nanti juga kalau misalkan diarsipkan lama-lama kita bakal lupa sendiri gitu. Sementara kalau live group itu emang benar-benar kita sudah berusaha melupakannya, putus hubungan aja gitu. Asalkan in real life atau di kehidupan yang nyatanya kita tetap baik-baik aja sih, oke-oke aja. Dan kalau misalkan di grup tersebut ternyata banyak orang yang gak kenal, menurutku tidak apa-apa kalau misalkan pengen live group ya. Selamat pagi buat Kak Hani yang sarapannya kece banget pada pagi hari ini, keren-keren. Ini sarapannya adalah ubi rebus tambah jeruk yang sangat cantik sekali. Jeruknya ini jeruk oranye gak sih namanya? Pokoknya yang jeruk-jeruk gede-gede itu menyegarkan sekali, tersama kopi. Wadih, ini mantap sekali. Selamat sarapan ya Kak Hani ya. Jangan lupa kalau misalkan pagi hari ini belum banyak minum air putih yang banyak. Kalau misalkan kita sebagai orang yang suka minum kopi atau minum teh itu dibagi dengan minum air putih sobat Fox. Penting banget pokoknya. Terus yang ada beberapa grup WhatsApp yang aku miliki Ivan, tapi aku gak begitu aktif di grup tersebut sih. Cuman buat tahu aja kalau ada info. Ini berarti termasuk orang yang silent reader sobat Fox. Asalkan kalau misalkan kita silent reader kemudian kita menyimak sih aman-aman aja sebenarnya. Nah, yang biasanya ribut itu adalah orang yang selalu aktif. Kemudian kalau misalkan ada satu statement yang disanggah sama orang lain, dianya gak terima sobat Fox ya. Itu mirip banget sama kelakuan dari itu deh pokoknya.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya.

WhatsApp dari Mas Fedy di Kadisoka Sabar Fox, dan aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol. Kamu termasuk orang yang punya banyak grup WhatsApp gak sih Sabar Fox? Dan apakah kamu termasuk orang yang aktif di grup-grup tersebut? Kalau versinya Mas Fedy, ini katanya dulu pernah kerja di salah satu TV nasional Sabar Fox. Temen bikin grup WhatsApp berdasarkan proyek yang dikerjakan. Wah, kebayang banget tuh, kebayang banget sumpah. Padahal orangnya isinya itu-itu aja sebenarnya, fan. Beda grup, beda proyek, beda topik pula. Tujuannya bener, biar gak numpuk-numpuk topiknya. Nah, bayangin aja kalau proyeknya lebih dari 2, pasti semakin banyak grup WhatsAppnya. Bener banget, dan itu terjadi juga. Mungkin karena sama-sama di industri media dan industri kreatif kali ya Mas Fedy ya. Di Fox Radio Jogja pun demikian. Ini sebenarnya orangnya itu-itu terus, dan orangnya itu-itu aja, tapi grupnya banyak banget Sobat Fox. Mulai dari ngomongin event, kemudian on air grup, dan juga grup-grup yang lain, yang sebenarnya kalau tidak dipisah ya emang bakal numpuk, bakal ada yang kelewat. Makanya sengaja dipisah per project gitu. Dan aku ngerasain banget kalau baca grupnya harus benar-benar fokus, jangan sampai ketukar informasinya dengan grup yang sebelah. Semangat ya Mas Fedy ya. Aku ngerasain banget gimana harus membagi konsentrasi membaca grup satu dengan yang lainnya. Terus ada Kak Dewi, selamat pagi, katanya punya banyak grup WhatsAppan, terutama grup yang kerjaan sih, pokoknya lumayan aktif di grup-grup tersebut. Nah, ini dia beda kalau misalkan kita ngomongin grup kerjaan yang benar-benar kayak tadi yang Ivan bilangin, kayak kalau kita skip 1 menit pun itu kayak ketinggalan banyak informasi. Itu jelas jelas banget harus aktif, apalagi kalau misalkan nama kita di mention. Salah-salah kalau misalkan kita namanya dipanggil tapi tidak hadir, wah itu bakal jadi masalah yang cukup gede tuh. Tapi kalau ngomongin yang namanya panggilan Sobat Fox, kalau misalkan kamu sudah terpanggil untuk datang ke Tanah Suci, ini ada satu program yang emang dikhususkan buat kamu para pengguna sangat-sangat atau sangasian. Ada satu reward buat kamu berupa umroh secara gratis Sobat Fox. Caranya gampang, kamu cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik ataupun ultimate, dan kamu kumpulin kemasannya dan dikirimkan bersama dengan data diri kamu ke Fox Radio Jogja. Dan satu orang ini boleh kirim sebanyak mungkin kalau Sobat Fox. Jadi semakin banyak kamu kirimkan, semakin besar juga peluang kamu untuk berangkat umroh secara gratis. Dan buat yang non-muslim, ini boleh juga ikutan karena hadiahnya dibedain Sobat Fox. Buat yang non-muslim ada hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah yang disiapin buat kamu. Dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto yang sudah BPOM dan juga sudah halal. Jadi kamu gak perlu khawatir Sobat Fox. Pokoknya ikuti program ini, dan untuk informasi lebih lengkapnya kamu boleh cek sekaligus di follow aja di Advox Radio Jogja. Dan program ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Desember 2026.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Berita pertama hadir dari ajang Piala Dunia Sobat Fox. Timnas Kanada memastikan langkah ke-16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan babak 32 besar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Gol Steven Eustaquio pada menit ke-92 memastikan kemenangan Kanada sekaligus mengakhiri perjuangan Afrika Selatan di fase gugur pertama Piala Dunia 2026. Sepanjang pertandingan, Kanada tampil lebih dominan dan langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal. Pada babak 16 besar, Kanada akan menghadapi pemenang antara timnas Belanda melawan Maroko yang akan berlangsung pada Selasa 30 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Tim Nasional Voli Putra Indonesia berhasil menjuari AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor telak 3-0 pada laga final yang berlangsung di India pada hari Minggu 28 Juni 2026. Pada partai final, pelatih Timnas Indonesia, Ridel Toiran, melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain. Rama Faza dipercaya mengisi posisi Fauzan Nibras. Sementara itu, Putra Hidayatullah menggantikan Ahmad Gumilar, sedangkan Alvin Daniel, Boy Ernest Arabi, Hendra Kurniawan, dan Farhan Halim tetap menjadi pilihan utama sejak awal pertandingan. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah, pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.com.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Fox Radio Jogja, your soul, you're here. Selamat pagi buat kamu yang barusan nyalain Fox Radio Jogja buat teman aktivitas kamu. Atau yang sekarang lagi gak enak badan, semoga lekas sembuh ya. Sambil dengerin Fox Radio Jogja, sambil kamu baluran sanga-sanga. Semoga semakin baik, kemudian kamu bisa pulih kembali, bisa beraktivitas seperti sedia kala sebat Fox. Aku mengucapin terima kasih buat kami udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku lagi ngajakin kamu buat cerita nih sebat Fox. Kamu termasuk orang yang punya banyak grup WhatsApp gak sih? Dan apakah kamu termasuk orang-orang yang aktif di grup tersebut? Thank you untuk Mbak Era yang tadi requestnya Sri Ivan puterin ya, yang memory baik by still on 7. Di rumah handphoneku yang paling sedikit punya grup fan. Sengaja sih aku membatasi diri. Alasannya malas aja bikin handphoneku tuh semakin lemot. Kemudian aku cuman aktif di dua grup aja. Sisanya jadi tim menyimak aja atau silent reader. Ini kalau dari insight Ivan sebagai mantan dukun yang tidak jadi. Ini pasti dua grup tersebut aktifnya hanya satu. Ini di grup wali murid, kemudian yang kedua adalah di grup keluarga inti, ya kan? Terima kasih ya Mbak Era ya. Kemudian Mama Aster, selamat pagi, apa kabar? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat ya Mama Aster ya. Yang katanya ada banyak dong, katanya gitu sebat Fox. Ini ada alumni SD, SMP, SMA, kampus, PKK, Dasawisma. Terah dari Solo, terah dari Jogja. Kemudian ada grup Gowes juga, ada 5. Kemudian grup alumni lintas 2 kampus negeri di Yogyakarta. Tapi aku lebih ke silent reader sih sebenarnya. Hanya yang alumni kampus Jogja aja aku yang agak aktif. Yang enggak punya alumni TK tidak yang enggak punya itu alumni TK, tidak satu pun teman yang masih terhubung. Sudah lupa juga kecuali si kembar bule Danis dan juga Dantis ya. TK aku juga enggak ingat sih, Mama Aster ya, kayak itu tuh kayak sebagai teman yang memang membersamai kita untuk tumbuh kembang bersama aja enggak sih? Aku terlalu effort kalau singet teman-teman TK aku. Ini berarti kalau dilihat ini Mama Aster juga termasuk orang yang suka gue, berarti dari sobat Fox yang aku aku rangkum ada banyak juga yang memang hobinya gue. Ada Mama Aster nih yang paling baru yang aku tahu nih, kemudian Mbak Nara, kemudian Mbak Ani, Kak Hani, terus siapa lagi ya? Ada satu lagi sebenarnya suka gue, aduh lupa lagi. Pokoknya ternyata Sobat Fox banyak yang suka olahraga. Semangat, aku acungin 10 jempol buat yang suka olahraga. Apapun itu, mau gowes boleh, jalan kaki boleh, jalan pagi boleh, lari pun juga boleh ya. Asalkan jangan lari dari tanggung jawab. Itu yang biasanya keahliannya si itu, si para-para itu deh. Kak Yeni, semangat pagi, yang katanya kalau aku punya banyak grup WhatsApp dan aku cukup aktif Ci. Apalagi memang jika terhubung langsung dengan kerjaan atau pertemanan. Nah kalau di luar itu biasanya aku sebagai silent reader aja. Nah, ini aku pengen tanya di Sobat Fox, ini kalau misalkan kamu sebagai silent reader itu apakah menjadi orang yang cukup apa ya, gimana cara penyampaiannya ya, apakah grup itu apakah benar-benar bermanfaat atau enggak sebenarnya? Gitu sih simpelnya ya. Terima kasih Kak Yeni, buat kamu yang mau nambahin Sobat Fox, coba kamu ceritain Kak Ivan dan juga ke Sobat Fox yang lain, kamu termasuk orang yang punya banyak grup WhatsApp atau enggak Sobat Fox, dan apakah kamu termasuk orang yang selalu aktif di grup-grup tersebut? Aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, silakan kamu sambil request di 0887 1881053. Woga

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
0: Kamu ditemenin Breakfast Club sampai jam 9 pagi.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, ada In Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Belakangan emang hujannya jarang datang sebatas, tapi hujan dalam hati, apakah kamu ngerasainnya? jangan ya, semoga yang mendengarkan Fox Radio Jogja hari ini lagi kondisinya happy. Hati kamu tidak lagi mendung, mood kamu lagi tidak dalam kondisi yang berantakan sebat Fox. Thank you yang masih gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku masih ngajakin kamu untuk cerita. Ini kalau misalkan kita ngomongin grup di WhatsApp sebat Fox, apakah kamu termasuk orang yang punya banyak grup di WhatsApp dan kamu termasuk orang yang aktif di grup-grup tersebut atau enggak sebat Fox? Thank you ya udah hadir di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Kak Safira yang katanya kalau aku sih termasuk orang yang punya banyak grup WhatsApp dan itu banyak banget, Van. Dari teman-teman alumni, teman circle main, komunitas lari, dan tentunya yang paling ramai adalah grup kerjaan. Itu pun terbagi dari teman dekat di kerjaan, satu divisi, satu tim, grup-grup besar, grup-grup berdengkot, pokoknya rame banget notifnya. Tapi soal keaktifan, aku lihat-lihat juga sih topiknya apa. Kalau sama teman sendiri biasanya aktif, tapi kalau di kerjaan itu udah paling bener, paling aman itu jadi silent reader. Kalau di mention baru deh muncul, dan yang penting gak ketinggalan topik dan paham mereka lagi ngomongin apa. Pokoknya paling aman seperti itu kalau di kerjaan sobat Fox, gak usah terlalu inisiatif udah. Karena biasanya ya di kehidupan dewasa ini orang yang inisiatif di kerjaan itu biasanya orang yang bertanggung jawab untuk mengeksekusinya sekalian gitu sobat Fox. Jadi udah paling aman gak usah ide, gak usah apa-apa deh. Ada sobat Pisces saya, ada Mas Bayu Ardi, atau ini gak usah mas ya, ada Bayu Ardi yang seumuran dengan saya sih lebih tepatnya ya. Pokoknya kita twini banget ya, tanggal lahirnya sama, tahunnya sama, harinya sama. Ini kalau ngomongin grup WhatsApp itu banyak banget sih Van, apalagi grup WhatsApp kantor. Kebanyakan grup pokoknya udah gitu ada yang bikin internal. Masih ada tuh muncul internal yang lainnya. Pokoknya grup dalam grup itu seru kok, beneran deh. Kita tuh bisa tersaring ya, frekuensinya sama, akrabnya gede atau enggak, kita bisa ngobrol sama dia atau enggak, itu biasanya dari grup kantor. Baru udah menyusut. Dari yang ada juga grup keluarga dan komunitas katanya gitu kalau versinya Mas Bayu Ardi. Total ada deh 30-an. 30-an. Itu wah, ini grupnya banyak sih. Aku aja cuman ya paling 12-an sobat Fox. Kayaknya dengan formasi 20 grup itu adalah kerjaan, sisanya keluarga sama komunitas. Nah, di grup-grup itu aku enggak begitu aktif banget. Kalau pas ada perlu aja, soalnya kebanyakan yang komen jadinya bingung mau balas apaan. Nah, ini hampir sama kayak Kak Safira tadi. Tapi emang di kehidupan dewasa ini sobat Fox ya, ini tidak terlepas dari grup kerjaan ya. Kadang kalau misalkan ada satu member grup yang notabene adalah kolega kita di kerjaan itu agak sedikit kocak, emang sebenarnya gatel banget tuh pengen ikutan balas, tapi demi keamanan bersama, ketentraman umat manusia, ya udahlah dipahami aja. Pokoknya udah deh, kalau emang kocak aja sendiri gitu. Tapi kalau kita ngomongin gatal sobat Fox, gatal untuk ikutan komen di grup emang tidak bisa terbendung. Tapi kalau misalkan gatal yang kamu rasakan sekarang dalam tubuh bisa diatasi sobat Fox. Ada produk terbaru dari Sanga-Sanga, namanya adalah Sanga-Sanga Gatalin. Ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam sobat Fox, jadi herbal banget. Ada daun mint yang punya efek menyegarkan, kemudian ada kandungan minyak lavender yang bikin calming, serta kombinasi tea tree oil, ada laos merah juga, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan. Ini aktivitas kamu akan langsung lancar setelah kamu balurkan minyak Sanga-Sanga Gatalin sobat Fox. Ini Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Jadi jangan salah pilih, jangan salah persepsi, karena Sanga-Sanga Gatalin ini emang diformulasikan khusus untuk meredakan gatal yang kamu alami, baik itu karena gatal alergi, gatal gangguan kulit, dan juga gatal kronis ataupun kurap dan juga biduran sobat Fox. Harganya terjangkau, dengan 60 ml ini harganya bisa kamu dapatkan Rp75.000 aja, yang bisa kamu manfaatkan untuk melindungi kulit dari gatal seluruh anggota keluarga kamu, karena aman dipakai untuk segala usia sobat Fox. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa cek dan sekaligus follow di @sangasanga_bali ya, sekali lagi di Instagramnya di @sangasanga_bali, dan kamu bisa mendapatkan produk Sanga-Sanga Gatalin maupun produk Sanga-Sanga lainnya di reseller yang udah jadi andalan kamu selama ini, yang sudah jadi langganan kamu selama ini, atau bisa kamu dapatkan juga di Gmail Farma, K24 dan juga Century. Kalau misalkan kamu mau sekalian main ke Fox Radio Jogja sambil nyamperin penyiarnya juga boleh sobat Fox, sekaligus borong ya di Fox Radio Jogja.
Jogja di jam kerja, oke? Okay? Yang jelas aku pagi hari ini masih akan menemani kamu di Breakfast Club sampai nanti jam 9 pagi.

0: Berjaya bersama Sanga-Sanga. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Ini ya, biar bisa jadi sumber energi, kemudian bisa membuat hati kamu lebih tenang Sobat Fox. Habis ini kamu akan ditemani sama Wipti Eta di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Kamu boleh request lagu sesuka kamu Sobat Fox, dan tentunya aku mau pamitan, terima kasih banyak. Jangan lupa dengerin terus 105.3 Fox Radio Jogja, Voice of Saga Saga. Bye.

0: diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Zona, mesin waktu.

0: Soul Your Hit Sobat Fox. Ulala ya, ada Wibti Eta lagi hari Senin ini, sudah berganti minggu Sobat Fox. Kita mulai lagi dari hari Senin, meskipun hari Senin terakhir di bulan Juni ini ya Sobat Fox. Aku harap ini jadi harapan baru karena kita akan menyambut bulan yang baru juga beberapa hari lagi. Wow, sekarang sih sementara ini kita sambut dulu zona mesin waktu yang baru di pagi hari ini Sobat Fox. Sudah Wibti buka dengan lagu-lagu yang semoga pas buat kamu yang sekarang ini memilih untuk atau bisa untuk sedikit menggerakkan badan ya, aerobik kek atau mungkin olahraga-olahraga lain yang juga bisa menggunakan lagu cakep ini Sobat Fox. Aku buka dengan satu lagu dari Santana dengan Oye Como Va, dan Wibti akan terusin dengan lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama dari tahun 90-an Sobat Fox, mungkin paling pol tuh 2000 ya, sampai ke tahun-tahun yang lebih lama lagi. Jadi silakan kalau kamu pengen nambahin playlist, pengen mendengarkan lagu lama yang sudah kamu nantikan dari jam 6 pagi tadi baru bisa, dan satu-satunya cuma bisa kamu dengerin di zona mesin waktu. Silakan aja gabung lewat live chat dari Fox Mobile Application, dan juga bisa ke WhatsApp di 0887-188-1053.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Sri berjaya bersama Sanga-Sanga. Libur sekolah telah tiba, saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo.

0: terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Zona Mesin Waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi sobat Fox, aku sapa lagi ya buat kamu yang baru aja gabung, baru aja mendengarkan Fox Radio Jogja, karena radionya juga baru on sobat Fox, karena kamu tadi masih riweh atau dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Sobat Fox, sudah ada WIB Teta di hari Senin ini nemenin kamu di aktivitas awal minggu. Aku tebak masih akan ada yang nanyain Mbak Ica kemana. Ini udah hari keempat, Babs, ya Allah ya. Tapi pokoknya akan ada masanya Mbak Ica akan kembali, tenang aja ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan ke kamu dan aku informasikan ke kamu, sobat Fox. Jadi buat kamu ya yang sekarang sudah chat nih, udah ada beberapa sobat Fox, lagunya ditunggu dulu ya. Wibti akan putarin satu-satu, tapi nanti dulu, karena setelah ini sebenarnya Wibti udah siapin satu lagu yang ketika dicari lagi nyari lagu, ada ini nih kayaknya asik buat diputerin buat semangat pagi hari ini. Begitupun dengan kalimat yang sesuai banget sama Wibti sobat Fox, karena aku akan ada untukmu saat ini ya. Jadi ayo dong, kalau pengen gabung, pengen sama Wibti atau sama sobat Fox yang lain, boleh banget langsung aja ke live chat dari Fox Mobile Application. Tapi kalau misalnya ya kamu mau balur-balur dulu sebelum request, itu juga boleh banget sambil dengerin lagu yang udah Wibti siapin ya. I'll Be There For You, The Rembrandts.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
3: Ini dia rangkaian acara seru bulan Juni 2026 di Jogja City Mall. Universe, Margo Mura Expo 2026 tanggal 1 sampai 2 Juni. Jogja Airsoft World Game tanggal 1 sampai 30 Juni. Pasar Kangen Jogja 2026, 5 sampai 7 Juni. Grebek UMKM DIY dari tanggal 5 sampai dengan 7 Juni. Universe Arena tanggal 10 sampai 14 Juni. Jangan lewatkan Mobile Legends Competition 2026 tanggal 11 Juni. Universe Sport Exercise by Fit Hub tanggal 11 sampai 13 Juni. The Sound of Music School 2026 12 Juni. Student Showcase by Safin Dance Studio 13 Juni. The 18 Cup Regional Cheerleading Championship 14 Juni. IKPSD Wedding Expo ke-14 19 sampai 21 Juni. Joji E Football Tournament 2026 21 Juni. School Holiday Fashion Exhibition 2026 23 sampai 30 Juni. Open Air Series Championship JCM Series 28 Juni. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855. Klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Facebook, X, TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
4: Zona, mesin waktu.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Club Project tentang kita. Ini lagu prioritas pagi hari ini yang selalu, setiap hari selalu ada orang KCLK alias kecelik ya, sahabat Fox. Aku pengen sapa dulu deh Mas Reza, selamat pagi ya, yang tadi kayaknya aku tak pantau-pantau mengiranya sudah Mbak Ica ya, dan selalu ada pertanyaan-pertanyaan setiap harinya menanyakan Mbak Ica kemana ya. Pokoknya dia akan kembali sesaat lagi, tenang aja, pokoknya di tengah minggu ini, jadi kamu tunggu aja ya sobat Fox, gitu krunya. Besok aku percaya pasti akan ada yang nanyain lagi. Terus ya, tadi requestnya adalah Club Project tentang kita, sudah WP putarkan untuk Mas Reza. Katanya makasih Kak WP udah di play. Sama-sama, terima kasih kembali juga buat Kak Reza. Semoga hari ini menyenangkan ya, meskipun Senin biasanya tumpukan kerjaan banyak gitu. Tapi gak apa-apa, semoga lancar aja. Tadi juga aku puterin lagu request dari Mbak Wiwit. Selamat pagi, yang selalu merci ya, alias nomor siji kalau apa namanya request gitu di Suara Mesin Waktu. Requestnya adalah ini apa sih kepanjangannya, Married to Marian apa Marian to Married gitu pokoknya. M to M, ada Marian ada Married juga, yang kemarin tahun lalu, bukan kemarin ya, tahun lalu, di tengah-tengah tahun lalu akhirnya mampir ke Jakarta sahabat Fox untuk nostalgia. Waktu itu tajuknya apa ya, For Better Ending gitulah pokoknya judulnya. Saya agak lupa apa namanya nuansanya waktu di Jakarta. Ada pakai baju burgundi, ada coklat juga sahabat Fox, dan mereka kelihatan wow, cantik. Meskipun usianya bertambah, tapi kayaknya cantiknya gak pudar sobat Fox. Mungkin kamu bisa tonton aja, kayaknya ada beberapa fancam deh di YouTube sobatku. Jadi kayaknya, kalau aku sih lihat dari Instagram ya sobat Fox, beberapa foto ketika mereka manggung di Jakarta sobat Fox, cakep deh. Boleh dicek sobat Fox sambil mikirin pagi hari ini ya, masih layak disambut nih, disebut pagi ya sobat Fox. Kalau mau nambahin request typing nih ya, orang-orang ya, boleh langsung aja, aku masih nungguin di live chat dari Fox Mobile Application. Juga bisa lewat WhatsApp di 0887-188-1053. Kalau mau mandi dulu juga boleh sobat Fox, baru request nanti juga bisa. Mandinya pakai Sanga-Sanga Body Soap ya sobat Fox, atau sabun kaliku-kaliku. Itu yang bisa aku rekomendasiin buat hari ini, makin relax tentunya. Kemudian juga kulit kamu bisa terjaga dan tetap lembab seharian, jadi gak pecah-pecah plus kering gitu ya sobat Fox.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Iya, kamu boleh loh request atau kirim salam via WhatsApp aja 0887-188-1053.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Zona Mesin Waktu.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sahabat Fox. Ini sih semua orang juga mau, Mbak. Apalagi di era seperti ini ya, kayaknya kerja terus, sahabat Fox. Udah ada yang ketabung sebetulnya, udah ada nih pundi-pundi, tapi ya siapa sih yang gak mau, eh? Tiba-tiba dapat aja gitu ya, transferan atau rekening nambah terus ya tanpa ngapa-ngapain, tapi nggak mungkin ya kan. Pesugihan aja tetap harus ngapa-ngapain ya sahabat Fox. Aduh, ya namanya juga berhayal sahabat Fox, jam-jam segini kayaknya emang enak banget berhayal, tapi aku rasa lebih enak lagi kalau kamu sebetulnya ya menggunakan waktu ini untuk produktif apapun ya, dari yang kerja pastinya, kemudian bisa juga ngurusin badan. Maksudnya ngurusin itu bukan membuat kurus ya, tapi lebih ke merawat badan, sahabat Fox. Kalau kamu memang di rumah, bisa dengan olahraga, bisa melakukan hobi-hobi yang kamu suka, sahabat Fox, atau bisa merawat diri, mau dari dalam ataupun dari luar, sahabatku. Nah, tadi ya kalau Wipi sempat ngomongin kamu mandi boleh pakai Sanga-Sanga Body Soap, silahkan banget ya, apalagi yang namanya Sanga-Sanga Body Soap ini punya bahan yang mendukung seperti ya sobat Fox, ada vitamin E-nya. Di situ bisa membantu untuk mengunci kelembapan pastinya. Nah, ini diformulasikan untuk memberikan sensasi segar juga setelah mandi dengan membersihkan kulit tanpa meninggalkan rasa kering ataupun rasa ketarik-tarik. Biasanya kalau kering kan gitu ya sobat Fox, apalagi dengan aroma jasmine atau melati yang pastinya bikin kamu wangi

ya, bikin apa namanya gatal-gatal di bagian lipatan-lipatan di badan. Nah, itu bisa kamu coba juga sahabat Fox. Semua itu bisa kamu dapatkan tentunya di reseller pertama ya, atau kita sering sebut sebagai Sangasiar, yang kamu kenal, yang kamu percaya pastinya. Jadi jangan sampai salah. Terus habis itu kamu juga bisa langsung ke mitra resmi seperti Kimia Farma, terus Century, terus K24 juga bisa sahabat Fox. Langsung aja mampir ke Fox Radio dimanapun itu ya, karena ada banyak banget jaringannya di berbagai kota termasuk di Yogyakarta. Jadi silakan kalau kamu pengen mendapatkannya, bisa mengakses Sangat-sangat skincare series dan juga Sangat-sangat minyak balur dan semua produk Sangat-sangat di beberapa tempat tadi. Sekarang makin mudah ya kan. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, Sobat Fox. Satu lagu dari John Lennon ya, dengan Intuition, Sobat Fox, yang Wipti puterin di pagi hari ini. Masih lumayan pagi lah ya, meskipun luar sana tuh udah terik banget, Sobat Fox. Jam 10 pagi Wipti puterin ya untuk sobatku yang sudah request di pagi menuju siang ini. Ini ada beberapa nih yang belum aku sapa, Sobat Fox, banyak bahkan ya. Tadi udah ada Mbak Wiwit yang aku sapa, Mas Reza juga. Lalu aku belum sapa Pak Mio, selamat pagi. Nanyain sarapan belum, jujur belum, Ma. Tapi tenang aja, ini udah OTW soalnya sarapan saya, Sobat Fox. Nah, semoga aja Pak Mio sudah sarapan, karena ini juga sudah jam 10. Jadi buat kamu yang belum sarapan, gak apa-apa we, sarapannya lewat aja. Jadinya kalau bahasa asingnya tuh brunch gitu ya. Yang penting keisi aja, Sobat Fox, meskipun agak-agak sedikit telat ya. Requestnya tadi sudah Wipti puterin untuk Van Halen, Jam ya. Yeah. Terus habis itu aku juga tadi muterin lagu dari Robin McCulley ya, dengan Teach Me How to Dream. Tadi gimana ya tulisannya ya? Bentar ya. Robin, iya bener ya, Robin McCulley dengan Teach Me How to Dream, yang direquest sama Om Daru. Selamat pagi juga buat Om Daru. Terus ada Opi juga ya, yang apa tadi, Cuma Hayalan, itu request juga dari Mas Cahyo. Aku juga selamat ucapkan selamat pagi dulu. Wah, selamat pagi Cegu. Semoga pokoknya hari ini menyenangkan banget buat kamu, Sobat Fox. Ada juga tadi itu, oh ya, John Lennon Intuition, itu juga request ya. Aku jadi mau sapa dulu sama Mas Deka, yang aku tadi muterinnya antara mendekati jam 10 atau awal jam 10 ya. Jadinya di awal jam 10 ini buat pembuka. Setelah ini juga ada Kenny Loggins yang sudah di request sama Sobat Fox, yaitu adalah Mas Edo di Pugung. Katanya selamat hari Senin, izin request lagu from Kenny Loggins, judulnya adalah For the First Time. Dan spesialnya buat suhu-suhu saya di Jalan Pandega Sakti 8, keren suhu loh ya. Yeah. Untuk hostnya, salam sehat dan semangat selalu buat Sobat Fox, I don't hate Monday, katanya. Siap, pokoknya semoga hari Senin ini bukan Senin yang kamu takuti, Sobat Fox, bukan Senin yang biasanya jadi momok dari setiap minggu, tapi jadi Senin yang menyenangkan buat kamu.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Iya, kamu boleh loh request atau kirim salam via WhatsApp aja 0887-188-1053.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Dapatkan minyak balur sanga-sanga klasik di reseller terpercaya, mitra resmi kami, dan Fox Radio. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona Mesin Waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, The Queen barengan sama David Bowie ya, dengan Under Pressure. Ini intro yang sering banget ada di apa ya, radio-radio sebetulnya kalau zaman dulu ya Sobat Fox. Sering banget dipakai sweeper-sweeper pasti deh ya. Terus habis itu ada di apa lagi ya, beberapa postingan di Instagram, di sosial media juga aku taunya ada lagu ini atau iklan. Nah, biasanya ya Sobat Fox. anyway, lagu ini request ya Sobat Fox. Lagunya tadi di request sama siapa ya? Sama siapa ya? Oh, Mas Danto namanya. Oke, baik. Saya sedang mencari namanya siapa ya. Oke. Selamat pagi menuju siang untuk Mas Danto. Kemudian katanya salam kenal dari pendengar setia Music All di Zona Mesin Waktu. Baik ya. Anyway, sebenarnya saya tuh gak sekali dua kali ini ya Sobat Fox untuk gantiin Mbak Ica. Sebetulnya sudah jadi apa ya, ibaratnya kayak infal tetap kayaknya.

Biasanya antara saya sama Dito deh, biasa penggantinya tuh itu nggak, ya kalau ada yang lain tuh kepepet biasanya ya. Nah, lagunya udah keputer untuk Mas siapa tadi, Mas Danto. Setelah ini juga sudah ada Uti Angelina yang sudah hadir. Selamat siang Uti, udah lama ya gak ketemu ya. Ini kalau ketemu sama Uti biasanya memang di seringnya di Sono Mesin Waktu, kadang-kadang sekali waktu di Fox Slowdown juga ya. Nah, requestnya adalah X Japan yang Tears mungkin ya. Tadi aku nyariin Teras yang mana ya, yang Tears katanya bisa atau enggak. Ini Wip tuh udah siapin lagunya, katanya selamat bertugas, jangan lupa makan. Siap Uti ya, ini lagi di tengah-tengah makan tadi sebetulnya. Salamnya buat sobat Fox aja, semoga harimu membahagiakan. Oke, baiklah ya, semoga harinya Uti juga membahagiakan. Pastinya hari kamu juga sobat Fox yang hari ini mendengarkan, yang memilih untuk memang udah dengerin aja deh, gak apa-apa, it's okay sobat Fox. Kalau kamu pengen lebih menyenangkan lagi, aku rasa bisa membalurkan minyak balur sangat-sangat yang klasik itu juga bisa nambahin lah plus berapa gitu kira-kira poinnya untuk kebahagiaan hari ini, supaya kamu juga selain bahagia juga bisa lebih happy, badannya juga lebih fit sobat Fox. Sampai dengerin lagu yang cukup sedih sebetulnya, X Japan dengan Tears.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada potret bagaikan langit nih sobat Fox. Aku puterin buat Kak Melin yang dengerin gak tahu dari mana. Pokoknya dengerin, dengerin. Pokoknya katanya di Sleman aja. Melin di Sleman, oke. Pengen request lagunya potret bagaikan langit di zona mesin waktu ya sobat Fox. Katanya lagu ini pengen didengerin buat perjalanan gitu. Semoga pas ya Kak Melin ya. Perjalanan menuju ke masuk kerja katanya, ambil shift siang dan semoga hari ini menyenangkan gitu katanya. Iya, jadi aku doain juga, aminin, aku aminin sekalian ya sobat Fox. Buat kamu yang dalam perjalanan atau baru aja mau berangkat atau siap-siap untuk masuk ke shift 2 ya berarti ya. Kalau shift siang sobat Fox biasanya gitu. Semangat aja. Hati-hati di jalan, jangan lupa minyak balur sangat-sangat travel size. Boleh yang klasik, boleh yang ultimate, jangan lupa dibawa ya. Kali-kali nanti butuh di tengah waktu kamu kerja. Sebenarnya pun ya gak perlu harus nunggu badan sakit sobat Fox. Kalau misalnya emang pengen pakai, pakai aja. Apalagi kan kalau yang ultimate ada aroma lavendernya. Jadi sekalian aja buat parfum di hari ini sobat Fox. Cakep ya. Setelah ini juga ada satu lagu dari, ini lagu request sih ya, dari aku panggilnya Pak apa Mas nih, soalnya chat sebelumnya gak terlihat. Pokoknya selamat pagi Mbak, pemain penggantinya Mbak Ica. Halo, selamat pagi. Ya kalau Mbak Ica sih mungkin panggilnya Mas ya, jadi aku ikutan deh Mas Norman. Selamat masuk zonanya bapak-bapak dan ibu-ibu generasi 80-90an. Jangan salah, saya termasuk generasi itu ya. Mau minta Miss Hell dari Andrew Donalds. Kayaknya masuk playlist deh, karena kemarin Sabtu sore jam 3 sampai 4 lagu itu diputerin di Fox kabarnya ya. Wow, tapi memang masuk sih di playlistnya Zona Mesin Waktu. Yang bingung tuh kenapa jam itu diputar, keputar ya sobat Fox. Makasih sebelumnya dan sesudahnya, sukses selalu buat Mbaknya dan have a nice day holiday buat Mbak Ica di sana. Oke, thank you banget untuk Mas Norman ataupun Pak Norman ya aku panggilnya. Salam kenal juga dari Bipti. Lagunya langsung aku puterin aja buat Mas Norman, Andrew Donalds dengan Miss Hell.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Zona, mesin waktu.

sebetulnya ketika malam sebenarnya itu langit sama-sama cerah ya Sobat Fox, mau siang mau malam dari kemarin Sobatku. Tapi yang terjadi adalah kalau siang panasnya ya, tapi kalau malam ademnya luar biasa memang ya, akhirnya selimut terpakai Sobat Fox. Dan buat kamu Sobatku yang memang kalau malam hari ya rasa-rasanya kok butuh banget penghangat tambahan, dan selimut ternyata gak cukup Sobat Fox, aku rasa udah deh langsung aja balurin minyak balur sanga-sanga, aku saranin yang ultimate Sobat Fox, yang mandatory kan di belakang leher ya Sobat Fox, ditengkuk terus melewati tulang punggung sama tulang ekor. Tapi boleh banget kalau kamu mau balurin di seluruh badan ya, di punggung, di bahu, terus habis itu di apa nih namanya nih, boyok nih apa namanya ya, pokoknya bagian bawah, terus habis itu perut, bagian dada juga enak Sobat Fox. Bahkan di telapak kaki, sela-sela jari kaki juga pasti akan menghangatkan tubuh kamu secara keseluruhan Sobat Fox. Isinya ada 140 jenis jamuan alami, ada 30 essential oil pilihan, ada lavender, daun pudak, ada mintnya juga Sobat Fox. Efeknya langsung kerasa, gampang banget menyerap ke kulit meskipun bentuknya oil. Dan ini bisa membantu selain menghangatkan ya, itu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal-gatal karena gigitan serangga, sampai pegelinu dan juga nyeri sendi. Dan gak usah khawatir karena sudah terdaftar di BPOM dan juga bersertifikasi halal. Cukup dengan Rp230.000 aja ya Sobat Fox buat ukuran 100 ml. Dan bisa kamu dapatkan di reseller, di mitra resmi, dan juga di seluruh jaringan Fox Radio. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Zona, mesin waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, Sahabat Fox. Satu lagu dari duo Maywood yang Wipti puterin di siang hari ini. Udah siang, Sahabat Fox, sudah jam 11 dan Wipti buka dengan lagu requestan dari Ibu Ani. Selamat siang Ibu Ani yang pengen dengar lagunya Maywood dengan Circumstances. Circumstance, nah itu dia ya Sahabat Fox yang Wipti puterin buat Ibu Ani siang hari ini. Yang nanyain juga ya. Aduh, kayaknya dia udah terakhir deh Wipti menjelaskan Mbak Ica kemana ya. Jadi boleh didengerin dengan baik-baik ya Sobat Fox. Aduh, saya udah ngomonginnya berkali-kali, Mbak Ica mudik dah itu ya. Dan buat kamu Sobat Fox yang lagunya belum komputer, tunggu dulu aja. Setelah ini masih ada lagu request, banyak ya. Senang deh Wipti kalau muterin lagu requestan kamu. Karena cuman itu sebenarnya Wipti yang bisa kasih selain lagu favorit kamu di siang hari ini Sahabat Fox. Tentunya juga Wipti akan hadir buat menemani keseharian kamu. Jadi anggap aja Wipti itu adalah teman yang gak perlu digape, tapi selalu ada buat kamu di sela-sela kegiatan kamu Sahabat Fox, gitu ya. Habis ini aku punya satu lagu dari Carpenters, Touch Me When We're Dancing. Nah itu dia Sahabat Fox, lagu request dari Mas Adi Sahabat Fox. Selamat siang untuk Mas Adi yang ada di Bantul, katanya pengen dengar lagu Carpenters. Sudah Wipti siapkan, jadi langsung aja buat kamu untuk mengawali jam 11 ini. Aku masih nungguin sampai jam 12 siang aja Sahabat Fox. Mungkin aku bisa nungguin requestan kamu sampai jam setengah 12 ya. Silakan langsung aja bisa ke live chat dari Fox Mobile Application atau di 0887-1881053.
1: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya puas. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona, mesin waktu.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, The Mash, Elah, The Smashing Pumpkins. Mau ngomong The Smash dari The Mash, The Hand Singing, The Slash Singing, The Hand Singing Slasher. Wah, ini harusnya yang 90-an tahu ya. Itu kartun SpongeBob SquarePants. Anyway, 1979, 1979. Nah itu dia ya yang gue puterin di jam 11 lewat 22 menit ini. Sobat Fox, lagu ini bukan request Wip aja yang pilihin buat kamu memikirkan menu makan siang di siang hari ini. Kalau di Fox Radio Jogja udah pada bernegosiasi, kemudian saling berdiskusi, brainstorming mau makan siang apa, tercetuslah ternyata pada ngumpul ke Warmindo ya Sobat Fox. Tapi Warmindo bukan sebarang Warmindo. Kalau Warmindo yang satu ini emang enak sih ya, terkenalnya bukan dari mie instannya, justru malah dari menu-menu rumahannya ya Sobat Fox. Jadi nasi-nasiannya emang Bipti rekomendasiin sih. Pokoknya dekat Fox Radio Jogja aja. Itu ada 4. Salah satunya terkenal banget enaknya Sobat Fox. Dan terkenal banget di anak-anak gym. Yeah. Dan setelah ini masih lagu request. Kayaknya sih kemungkinan bukan... Oh, 2 lagu terakhir ya. Maksudnya di zona mesin waktu yang WPT puterin buat request Sobat Fox. Sementara ini nih. Ada satu lagu dari White... Loh kok White Snake sih aku bilang ya. White Lion aku mau... salah ketik saya Mas Heru nih. Tadi Mas Heru di Jalan Wonosari katanya pengen denger lagu-lagu yang ini apa namanya tuh, lagu Malaysia sih sebetulnya ya. Aku tahu sih ada search juga di zona mesin waktu. Dulu sih sempat masuk tapi sekarang udah gak lagi. Terus lagu-lagu instrumental tuh sepertinya ada deh beberapa lagu instrumental yang WPT puterin. Cuman kalau Kenny G sama Kitaro memang gak masuk di playlist begitu. Nah yang WPT mau puterin itu salah ketik mas. Tadi bukan White Snake tapi White Lion yang mau WPT puterin. You're All I Need kebetulan memang sudah WPT pilihin dari tadi. Jadi semoga aja cocok. Nanti kalau misalnya gak berkenan boleh request satu lagi ya. Kalau ada WPT akan puterin setelah yang satu ini.

0: Anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.

Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, masih ada Wipti dan juga Sheila Maji dengan Dia. Wow, Dia nih, atau kamu nih Sobat Fox yang kira-kira sekarang mendengarkan Wipti dari Jakarta atau di sekitarnya dan punya niatan buat datang ke Jakarta Fair, Sobat Fox. Wow, udah berkali-kali kayaknya ya. Aku tebak kamu kesana gak cuma sekali, Sobat Fox. Soalnya gak cukup sehari tahu kalau kesana tuh. Selain karena tenannya tuh banyak banget, Sobat Fox. Dan musik yang ditawarkan tuh juga berganti-ganti tiap harinya. Jadi kayaknya kalau cuma sekali sayang aja ya, Sobat Fox. Apalagi nih destinasi, aku bilangnya destinasi wisata yang family. Kalau friendly gak juga, tapi family lah ya skalanya. Jadi sama sobatmu bisa, sama kerabat bisa, sama anak-anak, sama bapak ibu juga biasanya seringnya bisa. Karena banyak banget promonya. Termasuk kalau kamu mampir ke booth-nya Sanga-Sanga yang hadir lagi di Jakarta Fair tahun ini, Sobat Fox. Banyak banget promonya, tapi cuma bisa kamu dapetin di Jakarta Fair aja. Seperti beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik 100 ml, nanti bisa bawa pulang gratis 1 sabun Galigu-Galigu klasik. Kalau belinya 2 minyak balur Sanga-Sanga ultimate, nanti bawa pulangnya 1 sabun Galigu-Galigu yang ultimate. Terus kalau beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 ml, ini tergantung ya kapan kamu belinya. Kalau kamu hari ini berarti weekdays, itu nanti dapatnya adalah sabun Galigu-Galigu klasik. Dan kalau kamu datangnya weekend atau belinya pas weekend, nanti gratisnya adalah 1 minyak balur Sanga-Sanga ultimate travel size. Ada juga diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga travel size dan juga hampers eksklusif. Ada juga tebus semurah dan kesempatan mendapatkan door prize menarik. Banyak banget ya. Jadi langsung aja ke booth Sanga-Sanga yang ada di J Expo Kemayoran Hall B3 C3 lot 40. Karena persediaannya terbatas banget. Alam itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkap cek langsung di Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sri berjaya bersama Sanga-Sanga. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Zona, mesin waktu.

dengan Stay With Me biar agak, kalau zaman sekarang nyebutnya city pop ya, adem, biar adem ke siang hari ini Sobat Fox. Tapi saya sekali lagi harus pamit undur diri karena sudah mau jam 12 siang ya, bukan malam. Bahkan kurang dari 2 menit Sobat Fox. Jadi Bipti pamit dulu, jangan lupa terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Bye-bye.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Wijaya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanam ilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamila tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
2: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku. Gara-gara UTB kemarin gagal. Duh, takut banget. Gak kuliah tahun ini.
1: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
2: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
1: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
2: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
1: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
2: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
1: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
0: Lagi cari tempat nongkrong seru di Jogja? Yuk kunjungi Blue Butter dan Noted yang kini hadir di lantai dasar Galeria Mall. Nikmati berbagai pilihan minuman segar dan dessert lezat yang pas untuk menemani waktu santai bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Yang bikin makin menarik, di Gale juga bisa bertemu dan foto bareng Luna, si kucing raksasa yang lucu dan menggemaskan. Spot foto unik yang sayang untuk dilewatkan. Khusus buat yang suka begadang, nugas, kerja, dan mencari tempat nongkrong kapan aja, Noted buka 24 jam. Jadi kapanpun kamu ingin menikmati suasana yang nyaman dengan makanan dan minuman favorit, Noted siap menemani aktivitas. Setelah puas berbelanja di tanan favorit, sempatkan mampir ke Blue Butter dan Noted di lantai dasar Galeria Mall. Jangan lupa abadikan momen seru bersama Luna, si kucing raksasa yang jadi favorit pengunjung. Yuk, lengkapi pengalaman shopping dan hangout di Gale. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube Galeria Mall Jogja.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Pro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh

0: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.
1: Dan kau curi.
2: Kek.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: parkir di hatiku.
1: Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
5: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun kaliku-kaliku klasik dan sabun ultimate kaliku-kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun kaliku-kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun kaliku-kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate kaliku-kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami. Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: informasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangat-Sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangat-Sangat Klasik atau minyak balur Sangat-Sangat Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sangat-Sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

aja your soul, your head high. Selamat sore Sobat Vox, ada afternoon tea. Seperti biasa, happy Monday. Semoga hari Senin kamu menyenangkan Sobat Vox di antara cuaca yang luar biasa. Panasnya ya. Sungguh banget Sobat Vox, panas banget, menyengat. Dan ini juga waktu-waktunya minum es, enak banget nih Sobat Vox ya. Pokoknya jangan lupa kalau di cuaca yang panas kayak gini, hydration alias minum air putih, minum es, pokoknya minum, jangan lupa minum, jangan kurang minum Sobat Vox di cuaca yang sepanas ini. Dan jangan lupa request juga, kamu pengen request lagu apa di afternoon tea sore hari ini 2010 sampai yang paling baru. Kasih tahu Mutia, bisa via WhatsApp, bisa juga via aplikasi Vox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing adalah.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Afternoon Tea.

0: Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. Setelah merilis album penuh kedua bertajuk Semoga Hanya di Mimpi, Bernadia menyiapkan showcase sebagai perayaan perilisan dan untuk memperkenalkan seluruh tracknya. Pertunjukan tersebut akan digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dalam konferensi pers pada Jumat 26 Juni lalu, Adri Boim selaku CEO Juni Records menyampaikan pertunjukan ini jadi yang terbesar bagi Bernadia sepanjang karirnya. Dengan kapasitas 3.000 penonton, showcase ini melibatkan Eddie Kemot sebagai show director dan dibuat dengan skala yang lebih besar. Bernadia menyebut ingin memberikan experience albumnya secara lebih mendalam kepada para penggemar. Penjualan tiket pertunjukan telah dibuka pada 27 Juni lalu dengan harga pre-sale mulai dari Rp300.000 hingga Rp1.475.000. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, Jogja Netpack Asian Film Festival atau JAF akan kembali menggelar JAF Market untuk memperkuat ekosistem industri film Indonesia. JAF Market dirancang sebagai ruang pertemuan bagi berbagai pihak dalam rantai industri film mulai dari kreator, produser, investor, distributor hingga institusi pendukung. Sejumlah program disiapkan antara lain Film Industry Exhibition, JAF Future Project, Talent Day, Film Lab, Film and Market Conference, Market Screening, Company Showcase, hingga JAF IP Connection yang sebelumnya dikenal sebagai JAF Content Market. Market Director JAF Market Linda Gozali dalam konferensi pers pada Jumat 26 Juni lalu menilai tantangan industri film saat ini sudah bergeser. Menurutnya, persoalan bukan lagi menghasilkan lebih banyak film, melainkan memastikan setiap proyek punya akses terhadap pembiayaan, pasar, dan peluang kolaborasi yang memadai. Memasuki edisi ketiganya, JAF Market 2026 akan berlangsung pada 28 hingga 30 November 2026 di Jogja Expo Center, Yogyakarta. Sementara JAF sendiri akan berlangsung lebih panjang, yakni dari 28 November hingga 5 Desember 2026. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Lagi cari tempat nongkrong seru di Jogja? Yuk kunjungi Blue Butter dan Noted yang kini hadir di lantai dasar Galeria Mall. Nikmati berbagai pilihan minuman segar dan dessert lezat yang pas untuk menemani waktu santai bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Yang bikin makin menarik, di Gale juga bisa bertemu dan foto bareng Luna, si kucing raksasa yang lucu dan menggemaskan. Spot foto unik yang sayang untuk dilewatkan. Khusus buat yang suka begadang, nugas, kerja, dan mencari tempat nongkrong kapan aja, Noted buka 24 jam. Jadi kapanpun kamu ingin menikmati suasana yang nyaman dengan makanan dan minuman favorit, Noted siap menemani aktivitas. Setelah puas berbelanja di tanan favorit, sempatkan mampir ke Blue Butter dan Noted di lantai dasar Galeria Mall. Jangan lupa abadikan momen seru bersama Luna, si kucing raksasa yang jadi favorit pengunjung. Yuk, lengkapi pengalaman shopping dan hangout di Gale. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube Galeria Mall Jogja.

dan panas ini ya. Tadi tuh Mutia seharian ini di dalam ruangan karena memang panas banget. Sebagai orang yang gak bisa kepanasan, kalau lama kepanasan, walaupun misalnya Mutia kan berhijab ya, pakai hijab, terus misalnya kalau keluar udah gitu misalnya pakai topi atau penutup kepala lainnya lah segala macem, atau helm lah apalah gitu, itu tuh tetap bisa keliengan karena saking panasnya, gampang keliengan kalau kena panas Sobat Fox ya. Nah itu Mutia perlu banget ada di dalam ruangan terus selama cuacanya panas Sobat Fox ya. Dan semoga sih Indonesia gak sampai heat wave juga ya, karena melihat berita-berita yang ada yang saat ini lagi di Eropa, heat wave-nya luar biasa, mana di sana juga gak terbiasa yang namanya pasang AC, karena mereka tidak sebiasanya mengalami suhu panas yang panas banget gitu Sobat Fox. Tapi yang pengen Mutia tanyain ya jelas seputar cuaca panas ini Sobat Fox ya, ngapain intro panjang-panjang kalau bukan mau ngomongin ini. Mutia pengen nanyain soal satu hal yang kamu suka dan satu hal yang kamu gak suka dari cuaca panas. Dulu soalnya Mutia udah pernah nanyain soal versi cuaca hujannya, jadi sekarang Mutia pengen nanyain soal versi cuaca panasnya. Ceritain, kasih tahu Sobat Fox, ceritain alasannya juga kenapa kamu suka dan gak suka ya. Satu hal yang kamu suka dari cuaca panas, satu hal yang kamu gak suka dari cuaca panas, kita obrolin bareng. Kamu boleh WhatsApp di 0887188053 atau bisa juga via WhatsApp, WhatsApp udah lagi tadi ya. Bisa juga via aplikasi Fox Radio Sobat Fox ya, yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea.

lupa juga untuk minum yang banyak, bawa air minum juga Sobat Fox ya. Jadi kalau haus bisa langsung minum, jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kekurangan cairan Sobat Fox di cuaca yang panas banget ini. Yang Mutia tanyain sore hari ini adalah, kasih tahu satu hal yang kamu suka dari cuaca panas dan kasih tahu satu hal yang kamu gak suka dari cuaca panas ini Sobat Fox ya. Ceritain via WhatsApp boleh di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio juga boleh Sobat Fox. Cuman ya, kalau kamu lagi banyak aktivitasnya, balik lagi jangan lupa tadi ya, pakai sunscreen. Sunscreen tuh gak cuma di wajah tapi juga di badan ya, lotion yang sunscreen juga Sobat Fox ya. Terus habis itu jangan lupa kalau kamu aktivitasnya banyak, aktivitasnya tuh padat, jangan lupa bawa sanga-sanga juga. Jadi kalau misalnya rada gak enak gitu, rada pegel, langsung bisa dibalur ya. Bawa sanga-sanga travel size ini ada, sanga-sanga ultimate ada, sanga-sanga klasik ada yang ukuran travel size Sobat Fox. Ukurannya 30 ml dan kemasannya pokoknya enak banget dibawa dan harganya lebih ekonomis juga Sobat Fox ya. Untuk sanga-sanga klasik yang travel size harganya Rp65.000, untuk sanga-sanga ultimate yang travel size itu harganya Rp85.000 ya. Jadi kamu bisa dapetin of course di reseller resmi, of course juga di mitra resmi kayak Kimia Farma, K24, Century, atau di seluruh Fox Radio di seluruh Indonesia dan juga di Fox Radio Jogja ya. Kalau kamu pengen langsung biar bisa bawa kemana-mana Sobat Fox, kalau perlu karena ukurannya mini juga ya, gak bikin berat, itu bisa dikasih ke semua anggota keluarga Sobat Fox. Jadi masing-masing bawa satu. Kalau tiba-tiba butuh langsung bisa dibalur Sobat Fox. Jangan lupa, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojob.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: Menit tambahan. Fakta unik di balik pertandingan.
1: Halo Sobat Fox, balik lagi di menit tambahan. Fase gugur Piala Dunia 2026 sudah resmi dimulai. Laga pembuka fase gugur sudah mempertemukan Afrika Selatan melawan Kanada pada Senin 29 Juni dini hari waktu Indonesia. Dan Kanada kembali menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026 untuk mereka. Kanada berhasil meraih kemenangan pertama di fase gugur Piala Dunia setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0. Namun kemenangan itu baru dipastikan pada detik-detik terakhir pertandingan. Setelah 90 menit, hampir 90 menit gagal membongkar pertahanan Afrika Selatan. Steven Eustachio akhirnya menjadi pembeda. Pada menit ke-92, gelandang Kanada itu melepaskan tendangan keras yang membawa timnya unggul sekaligus memastikan langkah Kanada ke babak 16 besar. Laga ini juga menjadi momen kembalinya sang kapten Alfonso Davies setelah sempat absen karena cedera. Davies dimainkan pada babak kedua dan membantu Kanada mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, pelatih JC Marsh menyebut para pemainnya sebagai Canadian Heroes atau pahlawan Kanada karena untuk pertama kalinya mereka berhasil membawa negaranya memenangkan pertandingan di fase gugur Piala Dunia. Keseruan Piala Dunia 2026 masih berlanjut besok dan seterusnya Sobat Fox. Di Selasa 30 Juni, babak 32 besar akan mempertemukan Brasil melawan Jepang. Pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan Jerman menghadapi Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat dan Belanda yang akan berhadapan dengan Maroko pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan seluruh keseruan Piala Dunia 2026. Afternoon Tea.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain nih Sobat Fox ya, apakah hal yang kamu suka dan hal yang kamu enggak suka Sobat Fox dari cuaca panas ini Sobat Fox ya. Jadi kan kalau dulu-dulu Mutia udah sempat nanyain tuh Sobat Fox ya, dari cuaca hujan yang disukain sama yang enggak disukain apa. Kalau sekarang dari cuaca panas, karena hari ini panas, kemarin panas, kemarin lagi panas, ya namanya juga lagi kemarau Sobat Fox ya. Jadi kamu ceritain satu hal yang kamu suka dari cuaca panas dan satu hal yang kamu gak suka dari cuaca panas. Kalau Mutia jujur lebih banyak gak sukanya karena emang anaknya gak suka kena panas. Ya kita semua sih kayaknya Sobat Fox ya gak suka kena panas. Cuman Mutia tuh gampang banget apa keliengan gitu, pusing gitu kalau kena panas. Jadi kalau misalnya di luar ruangan lama ketika lagi panas tuh cepet banget keliengannya. Terus habis itu kayak lelah banget gitu rasanya Sobat Fox ya. Karena memang tidak terbiasa banyak berkegiatan di luar ruangan apalagi ketika panas Sobat Fox ya. Jadi kalau misalnya panas-panas tuh memang lumayan Sobat Fox ya, cepat pusing dan cepat lapar. Kalau itu emang cepat lapar enggak sih? Tapi yang jelas Sobat Fox ya, kalau satu hal yang Mutia enggak suka, ya gak suka karena panas ya. Itu jelas banget ya. Gampang bikin pusing, sakit di kulit tuh kalau misalnya kena tuh bukan perkara takut hitam atau apa. Mutia tuh gak takut hitam. Cuman menyengat, sakit, cekit-cekit di kulit itu Mutia gak suka banget Sobat Fox. Tapi yang Mutia sukai ketika lagi musim gak panas lagi, gak hujan kayak gini alias kemarau alias panas Sobat Fox ya, adalah lebih gampang kalau mau bikin rencana jalan-jalan. Beneran deh, dari semua musim dan cuaca gitu ya. Kalau lagi panas gini tuh kalau mau bikin plan itu tuh lebih ketebak gitu loh. Jadi kita bisa bikin plan, oh jam segini mau kesini. Gak ketebaknya kan cuman kayak rame atau macet dan segala macam. Tapi kalau cuacanya tuh gak yang terus kita punya rencana, terus dia tuh rencananya bisa batal karena hujan gitu. Karena mostly gak hujan. Jadi dari cuaca panas Mutia sukanya tuh kalau kita bikin plan, kita bisa langsung menyesuaikan plan dan jamnya. Terus habis itu kita juga kan kalau zaman sekarang kan sunrise sama sunset tuh kan bisa dipantau ya. Di berbagai aplikasi dan website tuh kita bisa lihat jam-jam tepatnya. Nah itu tuh kita bisa menyesuaikan kegiatan dengan enak dan pas banget ketika lagi cuacanya panas. Jadi kita menyesuaikan jam di mana kita enggak keluar karena lagi panas bangetnya. Terus oh sore nih udah rada adem dikit, bisa kegiatannya disesuaikan lagi. Jadi menurut Mutia yang Mutia suka adalah lebih pasti ketika mau ngatur jadwal, apalagi jadwal jalan-jalan atau jadwal liburan Sobat Fox, itu lebih enak ketika cuacanya panas. Kalau menurut Mutia itu sih. Jadi lebih enak ngatur jadwal tapi enggak sukanya ya panas.

Kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.

dari cuaca yang panas ini dan satu hal yang kamu gak suka dari cuaca panas ini. By the way, barusan adalah Anne Marie with 2002 yang tadi di request sama Mbak Rini yang udah sharing juga nih. Kalau katanya Mbak Rini, dari cuaca panas sukanya ya karena gak hujan aja. Sukanya karena gak hujan, gak sukanya karena pusing banget mood kalau panas tuh kepalanya. Bener banget Sobat Fox ya, kayak tadi Mutia udah sempat bilang juga kalau Mutia tuh gampang keliengan kalau kena panas. Jadi yang namanya panas ini juga salah satunya perlu disiasati dengan pakai peneduh sendiri, alias paling gampang topi Sobat Fox atau payung gitu, biar sekelilingnya juga rada teduh, mengurangi silau juga. Pakai kacamata hitam kalau kamu pergi gitu yang agak jauh, agak lama gitu Sobat Fox. Dan jangan lupa bawa minum supaya kamu bisa terhidrasi terus, kalau haus langsung minum Sobat Fox ya. Dan katanya Mbak Rini juga sekarang pol mumet banget ya, jadi pengennya rebahan. Rebahan dulu Sobat Fox kalau hari ini sudah berkegiatan banyak dan capek. Ada Mas Hari di Bantul, ini beda sama Pak Hari ya, walaupun sama-sama lokasinya di Bantul. Kalau kita sensus semua yang namanya Hari di Bantul pasti banyak banget Sobat Fox. Ini ada Mas Hari Masanto. Jadi Mas Hari apa Mas Santo ya namanya lah Sobat Fox, nama panjangnya ya. Katanya sukanya kalau panas kemana-mana tuh gak perlu bawa jas hujan, gak repot basah kehujanan. Sama ya, sama kayak Mbak Rini tadi, pokoknya sukanya karena gak hujan aja. Gak repot basah kehujanan. Terus ini nih, ini jawaban yang udah Mutia perkirakan dari tadi adalah cucian cepat kering. Karena ini adalah salah satu yang sangat membantu ya, ketika cuaca panas gini tuh bisa kayak cuman ditaro 2 jam 3 jam gitu udah kering. Kering banget Sobat Fox, dan itu sangat membantu Sobat Fox ya. Kalau Mas Hari ini katanya, karena aku pakai mesin cuci merek Two Hand alias dua tangan ya. Ini apalagi yang gak pakai mesin cuci, jadi kan gak ada mesin pengeringnya. Itu cukup lama dan berat kalau misalnya dikeringin manual gitu Sobat Fox. Makanya memang cuaca panas ini sangat membantu. Terus kalau gak sukanya, kalau naik motor gak pakai jaket dan sarung tangan, kulitnya jadi gosong, hitam, belang-belang. Tapi kalau pakai jaket, sumu alias gerah panas, apalagi pas berhenti di perempatan lampu merahnya lama. Serba salah kan soalnya. Ini juga kalau Mutia sih, kalau berkendara, kalau berkendaranya naik motor itu kemana-mana selalu pakai jaket. Dan kalau lagi cuacanya panas gini, pakai jaketnya yang ada penutup sampai jari gitu loh. Jadi gak pakai sarung tangan, karena Mutia gak suka pakai sarung tangan. Gak tahu kenapa rasanya kalau pakai sarung tangan tuh di antara jari-jari tuh kayak geli-geli aja gitu, gak enak aja gitu. Jadi Mutia pakai jaket yang ada penutupnya, jadi jarinya bisa dimasukin, jempolnya bisa dimasukin ke lengan itu loh. Terus habis itu yang kebuka cuman ujung-ujung jarinya doang. Cuman ya lagi-lagi mengusahakan untuk gak keluar ruangan sekalian sih kalau bisa. Cuman memang kalau misalnya pekerjaannya mengharuskan keluar ruangan, itu tadi jangan lupa pakai jaket ya kalau mau. Kan zaman sekarang tuh banyak tuh jaket yang dia tuh tipis-tipis kayak windbreaker doang gitu, yang enggak bikin sumu. Jadi dia tetap breathable, tetap udaranya bisa keluar tapi enggak panas dan enggak belang Sobat Fox ya. Kalau kamu mau sharing juga boleh, kasih tahu Mutia satu hal yang kamu suka dari cuaca panas ini dan satu hal yang kamu enggak suka.

Kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Wait, hold up, stop. Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Ini dia rangkaian acara seru bulan Juni 2026 di Jogja City Mall. Juniverse, Margo Mura Expo 2026 tanggal 1 sampai 2 Juni, Jogja Airsoft World Game tanggal 1 sampai 30 Juni, Pasar Kangen Jogja 2026 5 sampai 7 Juni, Grebek UMKM DIY dari tanggal 5 sampai dengan 7 Juni, Juniverse Arena tanggal 10 sampai 14 Juni. Jangan lewatkan Mobile Legends Competition 2026 tanggal 11 Juni, Juniverse Sport Exercise by Fit Hub tanggal 11 sampai 13 Juni, The Sound of Music School 2026 12 Juni, Student Showcase by Safin Dance Studio 13 Juni, The 18 Cup Regional Cheerleading Championship 14 Juni, IKPSD Wedding Expo ke 14, 19 sampai 21 Juni, Joji Football Tournament 2026 21 Juni, School Holiday Fashion Exhibition 2026 23 sampai 30 Juni, Open Air Series Championship JCM Series 28 Juni. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855. Klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Facebook, X, TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.

Masih di Afternoon Tiba Ringan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Setiap lagu ini muncul, ada pasti yang nanya ini lagunya siapa, karena liriknya lucu, Sobat Fox ya. Barusan Mbak Rini tuh yang nanya ya. Ini adalah lagunya Societe the Harmony. Aduh, banyak lagi kerja kelompoknya, ntar dulu Mutia baca dulu ya. Ini adalah lagunya Societe the Harmony barengan sama Natasha Elvira sama Jimmy Aditya. Judulnya Kosong, Sobat Fox ya. Dan kalau hari ini Mutia nanyanya kosong gak ya itu masuknya. Temanya Sobat Fox adalah apakah satu hal yang kamu suka dari cuaca panas ini dan satu hal yang kamu gak suka, Sobat Fox ya. Karena walaupun cuacanya panas, mungkin beberapa orang ngerasa ini nyebelin, tapi pasti ada part senangnya juga kok, Sobat Fox ya, dari semua jenis cuaca. Jadi yang kamu suka apa, yang kamu gak suka apa, Sobat Fox. Tapi yang jelas, kalau misalnya kamu sekarang lagi punya banyak banget kegiatan yang harus kamu penuhi dan kamu cepat lelah, berarti sebenarnya bisa jadi kamu kurang olahraga, Sobat Fox. Justru ya, jadi badan yang lebih sering dipakai olahraga itu, Sobat Fox, lebih kuat juga ketika dipakai untuk berkegiatan sehari-hari, digunakan secara fungsional, Sobat Fox. Nah makanya kalau kamu baru berkegiatan dikit, fisiknya dipakai dikit terus langsung pegel, terus langsung capek, itu bisa jadi sebenarnya kamu membutuhkan rutinitas olahraga yang lebih bagus di tubuh kamu. Dan juga kalau misalnya memang mau memulai olahraga, jangan langsung high rock, Sobat Fox ya, yang biasa-biasa dulu aja, yang manusia normal dulu aja ya, jangan yang berat-berat, jangan cuman karena FOMO lagi rame high rock terus semuanya pengen high rock, yang biasa aja. Banyak pilihan olahraga yang lain, Sobat Fox, termasuk jalan kaki dulu, itu juga termasuk yang ringan dan memang fungsional untuk badan juga, Sobat Fox. Dan kalau habis olahraga, kalau Mutia sih sering lumayan ya ada pegel-pegelnya, tapi pegelnya tuh beda sama pegel kurang olahraga, Sobat Fox. Nah itu biasanya Mutia balurkan sanga-sanga. Dan kalau Mutia sendiri sukanya sanga-sanga ultimate, Sobat Fox, tapi kalau beli di Kimia Farma itu boleh sanga-sanga klasik, boleh sanga-sanga ultimate, semuanya ada promonya ya. Ini cuman sampai besok aja, sampai 30 Juni 2026. Promonya adalah kalau kamu beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml, gratisnya 1 natural cream. Kalau kamu beli 2 minyak sanga-sanga ultimate 100 ml, gratisnya 1 natural cream. Dan kalau kamu beli 1 minyak tanamilah tanahmu klasik atau minyak tanamilah tanahmu ultimate, gratisnya 1 natural cream juga ya. Dan ini Mutia ingetin sekali lagi, sampai dengan besok aja 30 Juni 2026. Jangan lupa, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojoy.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Tugu Palputi dapat dilaporkan terdapat peningkatan arus kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan dari arah timur di Jalan Jenderal Sudirman terpantau cukup padat, kemudian dari arah utara di Jalan AM Sangaji arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Sementara dari arah barat di Jalan Pangeran Diponegoro arus lalu lintas terpantau lancar.

Kita beralih ke Jalan Seturan Raya, Sobat Fox. Sore ini dapat dilaporkan sepanjang ruas Jalan Seturan Raya, arus kendaraan terpantau mengalami sedikit peningkatan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar lancar. Sedikit kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di utara ruas Jalan Seturan Raya menuju Ring Road Utara. Selanjutnya kita menuju titik 0 Yogyakarta. Sore ini terpantau peningkatan arus lalu lintas dari hampir semua arah. Dari arah timur di Jalan Panembahan Senopati arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah utara di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau Jalan Margo Mulyo arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Panguraan dan dari arah barat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan arus lalu lintas terpantau cukup padat. Kita menuju Jalan Parang Triti, Sobat Fox.

0: sore ini tampak jalan Parang Tritis sebagian besar terpantau lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di sekitar persimpangan Ring Road Selatan dan Simpang Patmanding. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
3: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
2: Stop galau, langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
3: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
2: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
3: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
2: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
3: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
2: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
4: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

kayak udah beberapa hari ini ya, kalau sebelum-sebelumnya kan masih ada kayak mendung-mendung gitu, masih ada kayak ya kadang-kadang ada gerimisnya atau hujannya gitu, tapi sekarang kayaknya udah beberapa hari ini panasnya panas banget alias panas Sobat Fox ya. Ada Mas Amir atau Mas Wawan yang katanya kalau aku suka cuaca panas itu karena jemuran keringnya lebih cepat, katanya gitu. Dan lebih milih panas daripada hujan karena ribet kalau motoran ya. Oh ini berarti suka semua ya, gak, yang gak disuka gak ada ya. Lebih suka panas daripada hujan ya. Dan kalau misalnya emang lebih suka panas berarti waktu-waktu sekarang ini ya yang semelengat ini. Karena tuh beneran dari kulit tuh kayak pedes banget gitu Sobat Fox kalau di menurut Mutia tuh, dan cepet bikin apa tuh kalau yang sampai panas banget tuh bisa kayak ngelupas gitu loh Sobat Fox, saking panasnya. Kayak perih pedes banget ya, burn gitu Sobat Fox, sunburn yang bikin di badan gak enak banget ya. Ada, ini adalah siapa, permisi. Jangan lupa Sobat Fox ya, kalau kamu sharing atau request itu pasang namanya. Kamu namanya siapa, dari mana, jadi bisa Mutia sapa ya. Ini Kak, Kak, kita buka dulu profilnya sebentar ya. Ini adalah Kak, Kak Tania yang katanya kalau aku yang gak suka itu adalah kalau lagi panas bikin keringetan, dan kalau keringetan tuh bisa bikin baju basah dan masuk angin, gak enak banget rasanya kalau panas, apalagi kalau gak ada tempat neduh. Oh ini gak suka semua ya. Kalau Mutia sih lebih apa namanya ya, condong bukan catur, lebih condong ke gak suka panas juga sih, benar ya. Karena kalau keringetan, sumu, keringetan, bajunya basah, itu memang juga salah satu yang masalah ya. Kalau Mutia, kalau misalnya pas tidur gitu, kadang-kadang ya, kalau misalnya pas lagi AC-nya gak didupin gitu, itu tuh bisa sampai, kalau itu terutama kalau lagi gak enak badan juga sih. Jadi kayak lagi di tengah tidur tuh bisa ganti baju gitu loh, saking panas dan saking keringetannya gitu. Itu gak enak banget. Itu pengalaman tidur yang tidak menyenangkan banget Sobat Fox. Apalagi kalau di cuaca panas banget kayak gini ya. Udah gitu, kalau cuaca panas banget kayak gini tuh yang gak enak juga adalah badan tuh lebih cepat bau Sobat Fox ya. Karena ya mau gimana pun ya, mau kayak gimana pun kalau cuacanya panas, terus di Indonesia kan kelembapannya cukup tinggi ya, itu nah bakteri-bakteri yang ada di kelek itu berkembang lebih cepat Sobat Fox. Makanya bikin lebih cepat bau badan juga. Makanya jangan lupa kalau misalnya mau pergi kemana-mana lagi cuaca panas gini, lebih baik menghindari yang namanya baju yang rajut-rajut itu ya, yang knit-knit itu ya. Karena Indonesia negara tropis, kita enggak lagi di Korea, itu aromanya. Kalau enggak pakai deodoran apalagi pakai bajunya knit. Wow. Wow ya, semerbak yang tidak enak ya. Ada lagi ini. Kalau aku ini adalah ini, balik lagi. Siapakah Anda? Kak Rilia. Kak Rilia katanya yang aku suka dari cuaca panas adalah enggak basah-basahan dan bikin jemuran cepat kering, tapi yang gak suka itu bikin banjir keringat. Oh gak basah-basahan tuh maksudnya karena gak kehujanan ya, terus bikin baju cepat kering kalau nyuci. Tapi gak suka cuaca panas tuh banjir keringat sampai gatel-gatel. Bener banget. Jadi maksudnya selain kulitnya gampang merah dan ngelupas apa kayak panas gitu kalau kena langsung sinar matahari, tapi juga Mutia termasuk yang kalau lagi cuaca panas gini gampang biang keringat Sobat Fox. Dan itu gak cuma anak kecil aja ternyata Sobat Fox ya, orang dewasa juga yang itu kalau misalnya terlalu keringatnya itu tuh gak sering-sering, misalnya pakai baju terus keringetan gak langsung diganti gitu-gitu tuh, jadi salah satu yang bikin biang keringat muncul karena kena basah terus gitu kan. Terus juga pokoknya cepet, kalau Mutia tuh gak cuman biang keringat, itu biang keringat atau bukan ya? Pokoknya itu kayak merah-merah, bentol-bentol gitu loh, gatel, terus gak enak gitu. Itu juga salah satu yang sering terjadi ketika lagi cuaca panas gini Sobat Fox ya. Caranya ya kamu pintar-pintar menyesuaikan diri dan menyadari gitu, oh ini kayaknya udah waktunya aku ganti baju deh. Misalnya pun kamu harus berkegiatan di luar rada banyak, jangan lupa pakai baju yang nyaman, jangan pakai tadi ya bahan-bahan rajut, knit gitu-gitu, sama siapin baju ganti juga kalau seandainya memang kegiatannya banyak, panjang, dan takut kalau bajunya basah Sobat Fox. Sekarang gak enak di kulit, gak enak di badan, bisa masuk angin, bisa bikin gatel juga Sobat Fox.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian

0: ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
2: Libur sekolah telah tiba. Saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo.

0: dan terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Masih di Afternoon Tea Sobat Fox, ada Antarctic featuring Noh Saleh dengan Hujan. Noh Saleh nih ya, emang suaranya tuh sopan banget, enak banget, maksudnya suka banget tipe-tipe suara vokalis cowok yang kayak gini tuh. Enak banget Sobat Fox ya. By the way, tadi lagunya direquest sama Kak Laras yang katanya, Kak, aku paling suka cuaca panas itu kalau gak perlu khawatir hujan kalau pas mau pergi olahraga di luar. Gimana sih kalimatnya? Gitulah pokoknya Sobat Fox ya. Katanya gak perlu khawatir hujan kalau mau olahraga di luar. Jadi lebih bebas kalau mau nentuin pengen olahraga apa. Tapi gak sukanya juga kalau panas itu bikin cepat aus dan badan tuh kerasa gampang banget capek. Jadi aku lebih memilih olahraga tuh benar-benar udah sore hampir menuju maghrib biar udah gak terlalu panas, katanya Kak Laras. Ya. Emang sih kalau pengen olahraga di luar gitu, atau pengen pergi olahraga deh ke suatu tempat, misalnya cari spot buat lari gitu juga misalnya kalau di luar ya. Terus kalau misalnya memang pergi ke tempat kan juga kalau misalnya hujan lebih mager lagi Sobat Fox ya. Apalagi yang namanya olahraga tuh emang udah kebawaan mager aja gitu, ditambah hujan biasanya males. Kalau cuacanya cerah jadi lebih rajin ya. Ini ada lagi, mana tadi yang udah sharing lagi ya. Oh ini tadi udah, kalau bajunya basah bikin masuk angin. Terus ada lagi, oh ini siapakah namanya? Ini Kak W yang katanya, kalau yang aku suka dari cuaca panas itu aku bisa beraktivitas dengan baik. Ini mungkin maksudnya jadwalnya jadi tadi ya, kayak yang Mutia bilang di awal, lebih enak ngatur jadwal ketika perakhiran cuacanya itu tidak melibatkan hujan Sobat Fox. Sama satunya katanya, hal yang aku gak suka dari cuaca panas itu bikin sakit kepala kalau terlalu lama di bawah panas. Ya ini kurang lebih sama lah ya sama Mutia tadi yang gak suka banget kalau kena panas Sobat Fox ya. Kalau sekarang sih udah adem karena sebentar lagi waktunya azan maghrib Sobat Fox ya, 1 menit lagi. Gak nyampe malah 20 detik ya. Bacain gak ya kalau gitu? Tapi yang jelas ya Sobat Fox ya, kalau misalnya memang kamu adalah orang yang gampang kepanasan, kayak Mutia tuh kan gampang kepanasan ya, anaknya kebakaran jengkot. Bukan ya, gampang kepanasan, gak suka sama cuaca panas, itu jangan lupa untuk itu tadi ya, pelindung badannya itu pakai jaket yang lengannya panjang tapi gak yang sumu. Terus habis itu jangan lupa pakai topi juga, pakai sunscreen, bawa air minum Sobat Fox, jadi sewaktu-waktu haus bisa langsung minum. Terus juga jangan lupa untuk memperkirakan waktu panasnya itu, biar ketika beraktivitas kamu gak pas kena panas-panasnya banget. Kalau sekarang udah adem, kita ke waktunya azan maghrib dulu ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, bersama Fox Radio Jogja.

jeruk.

0: Lagi cari tempat nongkrong seru di Jogja? Yuk kunjungi Blue Butter dan Note It yang kini hadir di lantai dasar Galeria Mall. Nikmati berbagai pilihan minuman segar dan dessert lezat yang fit buka 24 jam. Jadi kapanpun kamu ingin menikmati suasana yang nyaman dengan makanan dan minuman favorit, Note It siap menemani aktivitas. Setelah puas berbelanja di tanaman favorit, sempatkan mampir ke Blue Butter dan Note It di lantai dasar Galeria Mall. Jangan lupa abadikan momen seru bersama Luna, si kucing raksasa yang jadi favorit pengunjung. Yuk, lengkapi pengalaman shopping dan hangout di Gale. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube Galeria Mall Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Dapatkan minyak balur sanga-sanga klasik di reseller terpercaya, mitra resmi kami, dan Fox Radio. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kata mereka ini berlebihan kalau katanya Bernadia, Sobat Fox ya. Gak berlebihan kalau kamu mencoba beberapa cara supaya gak kepanasan di hari-hari yang ke depan juga bakalan panas ya. Katanya puncaknya tuh udah ada yang jatuh di Juni-Juli, ada yang jatuhnya di Agustus juga Sobat Fox ya. Jadi persiapkan diri kamu dari cuaca yang panas ini yang masih akan berlangsung beberapa bulan lagi. Beberapa bulan juga Sobat Fox ya. Tapi sekarang udah hampir jam 6 sore, waktunya Mutia Anissa untuk pamitan Sobat Fox. Kita ketemu lagi besok di hari Selasa ya. Sekarang Mutia Anissa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your heads. Bye-bye.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Bang, Abang yakin datang ke tempat kayak gini?
6: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
5: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
7: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
6: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
5: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
7: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
5: Hah? Apa itu, Mbah?
7: Sabun tanah, Mila. Tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
6: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa dalawan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Anseri berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: kecil bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

informasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangat-Sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, dan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam, Foxian.
1: Halo, halo.
0: Nah, kita udah bersama Babe Bambang Pranoto.
1: Dari Belanda ada. Dari Aceh ada.
0: Ada.
1: Surabaya ada. Dari Medan ada.
0: Semua
1: dari ada. Jakarta ada. Bandung ya ada.
0: Ada. Pokoknya semua malam ini kita jadi satu ya, Be ya.
1: Yogyakarta.
0: Iya nih.
1: Istimewa juga ada.
0: Banda Aceh, Bali dan Amsterdam.
1: Surabaya. Halo, halo. Tempatnya Mas Koblo, Surabaya.
0: Iya, makanya lagu pembuka kita gebiar-gebiar ya, Be ya.
1: Untuk kita merasa bahwa kita punya Indonesia.
0: Betul.
1: Kita suka udah saking terlalu banyak informasi ada di kepala kita, kita nggak tahu hidup di mana gitu.
0: Jadi kayak lupa ya.
1: Iya. Kita jadi kayak games.
0: Tapi mau ngucapin juga selamat datang sama Babe ya, yang datang lagi di Fox Radio Jakarta.
1: Okay.
0: Gimana kabarnya Babe malam hari ini?
1: Terima kasih dan saya diberi kesempatan untuk memutar lagu kebiar-kebiar.
0: Ah iya dong Be.
1: Ini bagi saya sangat menggetarkan.
0: Ada, kenapa Be? Ada ceritanya
1: nggak? Ya, Be? Jadi di saat saya masih ini masih kuliah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kita ini bersemangat sekali cinta sama Indonesia, tapi keadaan tidak memungkinkannya karena urusan politik gitu ya. Akhirnya kita cuma bisa bernyanyi ya dengan lagu kebiar-kebiar ini. Dan akhirnya saya punya pendapat ya. Kita tidak bisa hanya melakukan protes misalnya.
0: Iya.
1: Tapi kita harus berbuat apa gitu loh.
0: Pada saat itu ya, Be.
1: Iya. Gak
0: bisa bersuara kita. Alhasil ya udahlah. Akhirnya dengan karya mungkin ya, Be, pada
1: iya,
0: saat itu.
1: Jadi kita harus berkarya.
0: Iya.
1: Dengan bidang masing-masing. Mm-hmm. Dan karya yang bisa membanggakan Indonesia. Ya kan, gak cuman karya, cuman jadi raja kandang. Tapi bisa juga membanggakan. Nih. Jadi terlalu bersemangat. Ini ada.

0: ada saya bergejolak ya. Dan saya punya cita-cita one day saya akan berkarya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Indonesia.
1: Keren.
0: Baik di tanah air maupun di luar negeri.
1: Di luar negeri ya. Ya. Karena emang terbukti Babe sampai saat ini aja ya Foxian ya, masih berkarya.
0: Ya.
1: Gak berhenti untuk gak
0: tidak
1: berkarya seorang
0: dan
1: Babe
0: karya
1: Bambang
0: saya
1: Pranoto
0: memang
1: nih.
0: Saya berikan kepada tanah air cinta Indonesia.
1: Yes, apalagi malam hari ini ya Babe kita ngambil satu tema tiga kata yang dipilih dengan hati-hati nih. Ada mari bung kita rebut kembali.
0: Kita sudah banyak kehilangan.
1: Betul.
0: Ya, sudah banyak kehilangan ya. Jadi kita harus rebut kembali. Kita tidak bisa duduk diam protes aja ya.
1: Betul.
0: Kita cuma diam aja. Malah kita nyalain ini begini itu. Apa yang paling senep itu buat saya adalah
1: kita juga gak bisa bersuara
0: ya, saham dari perusahaan yang bagus sesuai dengan aturan dan semua berjalan bagus dari 11.000 bisa turun jadi 6.000 kantong saya langsung bolong.
1: Makanya malam ini ya, kita rebut
0: jadi,
1: kembali nih. Aduh.
0: Kita nih dipermainkan ya, dipermainkan oleh sebetulnya oleh yang disebut nama informasi dan kedua dipermainkan oleh dunia gitu. Okay. Padahal Indonesia ini adalah permata dunia, bukan tempat sampah dunia.
1: Betul.
0: Jadi karena kebanggaan kita kepada Indonesia semakin hari semakin tipis ya kan, kayak kamu kalau pakai baju merek Bandung itu kan malu.
1: Iya lagi bermerek ya,
0: ya
1: sekarang
0: harus bermerek yang
1: branded,
0: ini, yang branded
1: ya,
0: segala macam.
1: Iya benar-benar.
0: Padahal kamu tahu bikinnya juga di Cibaduyut itu.
1: Penjahitnya juga dari sana.
0: Iya. Jadi saya kesel ya, karena saya lama di luar negeri dan saya selalu bangga dengan Indonesia. Jadi kalau ada orang yang menyepelekan Indonesia, wah langsung darah saya mendidih ya.
1: Emosi langsung be. Iya.
0: Dan saya bekerja di perusahaan asing dan saya satu-satunya pada waktu itu Asia yang bisa duduk di angkatan itu, di tingkat itu.
1: Ya, ya.
0: Dan saya adalah waktu itu penjual terbaik di perusahaan itu. Dan saya bangga kenapa? Karena cara berpikir saya itu kenapa saya sukses, cara berpikir Indonesia. Cara berpikir saya nih kayak garedok sama gadu-gadu.
1: Gak campur-campur.
0: Jadi artinya Indonesia nih jago nyampur. Sebetulnya, ya kan. Seperti dulu awal-awal adanya kebudayaan ini datang dari India, ada Hindu, Buddha.
1: Yeah.
0: Tapi sama orang Jawa dicampur. Ya, dicampur jadi Hindu Buddhanya hilang. Ya kan? Hindu Buddhanya hilang. Ya, itu luar biasa karya itu. Karena dia bisa menyampur filosofi kelas tinggi dengan cara berpikir orang Indonesia. Yang tidak ada di dunia manapun. Sinkretasi antara Hindu sama Buddha.
1: Budanya,
0: karena
1: ya,
0: di luar negeri Buddha sama Hindu berantem, bahkan perang sampai banyak korban.
1: Iya. Gitu. Tapi cuma di kita doang
0: nah,
1: ya.
0: Nah, kita jadi rukun. Bahkan meminjam sana, meminjam sini. Artinya semua yang baik dikumpulin jadi satu, jadilah Indonesia.
1: Indonesia.
0: Jadilah Pancasila misalnya seperti itu.
1: Iya.
0: Enggak ada di tempat lain. Di tempat lain tuh orang kayak apa robot ya, bergerak lurus, kacamata kuda, ini yang baik yang lain jelek.
1: Betul.
0: Gitu. Nah Indonesia tidak.
1: Ya apalagi kalau sosialisasi di luar tuh juga agak lo gue banget ya Be ya. Cuma di kita doang nih beda agama tapi masih bisa, woi coy mau kemana gitu kan.
0: Iya dan yang bikin ribut nih malah justru ini kampret-kampret yang gak jelas gitu loh ya. Jadi nah gitu. Dan kita nih senangnya mengkritik. Jadi mengkritik aja. Nah kita harus punya kemampuan untuk membangun, bukan mengkritik. Kalau tidak dibantu pemerintah ya kita bangun sistem kita sendiri ya. Seperti saya bilang mari bung merebut kembali ya kan? Kami bikin perusahaan dari 2013 itu gak pernah dibantu pemerintah, dipersulit sih sering.
1: Faktanya di situ ya Pak.
0: Iya. Dan kami juga tidak mau utang.
1: Okay.
0: Jadi sejak kutus-kutus dulu bangun itu kita tanpa utang. Jadi kita jalani mulai dari sangat kecil hanya 500 botol dan akhirnya memuncak sampai jutaan botol.
1: Yeah,
0: itu dengan kekuatan kita sendiri dan saya percaya

0: kita bisa gitu loh. Iya kan? Jadi kalau ada bilang usaha tuh harus ada modal, harus ada enggak percaya saya. Karena saya ngalamin sendiri ya, sampai tahun 2026 kita mencoba untuk melakukan semua dengan cara kita sendiri. Okay. Terima kasih Tuhan telah memberikan macam-macam ya.
1: Betul.
0: Iya kan? Kita kayak radio ini ya. Ini kita bukan hanya keluar di Jakarta aja nih.
1: Iya, betul.
0: Dari Banda Aceh, bahkan di Amsterdam. Halo Amsterdam, juga. Sekarang katanya hangat Amsterdam, gak dingin.
1: Cuacanya ya. Kita ngobrol dulu sama teman-teman di Amsterdam, gak apa-apa ya. Siapa tahu bisa kesana. Iya.
0: Oke, okay. Amsterdam, how are you?
1: Ada teman-teman juga, Foxian dari Bandung juga, nah, Jogja.
0: Jogja
1: dari Surabaya, Bandung. Medan, Banda Aceh, nah Jogja, Bali juga
0: Bali,
1: ada.
0: Ya, Bali kita ada dua di sana.
1: Iya, dua studio ya.
0: Nah, di Medan kita juga ada dua tuh. Satu radio biasa, yang satu Radion Deso.
1: Tapi Be, ini menarik sih tadi yang Rino dengar itu kan sangat-sangat itu benar-benar dari titik nol sendiri. Betul, ya Be, ya. Kalau bisa dibilang kan ini lahirnya dari titik paling gelap banget nih.
0: Betul.
1: Benar-benar dari zero point. Nah, kalau misalnya aku mau mulai dari awal nih. Malam ini kan mungkin ada yang dengerin dari Bandung, Jogja, Medan yang mungkin baru pertama kali dengar nama sangat-sangat nih.
0: Yeah.
1: Dan aku yakin banget cerita paling kuat kan bukan dari brosur, bukan dari iklan ya Be ya. Tapi dari Babe langsung nih Be. Boleh enggak nih Be diceritain ke pendengar seluruh Fox Network malam ini.
0: Okay.
1: Gimana sih sangat-sangat tuh bisa lahir dari kondisi yang ya ketika yang tadi Babe bilang zero point-nya itu tuh.
0: Jadi di ulang tahun kita yang ke-10, ulang tahun Kutus-Kutus. Saya tuh merenung.
1: Okay.
0: Karena begitu banyak barang palsu Kutus-Kutus tuh.
1: Okay.
0: Bahkan kita punya koleksinya tuh satu dus isinya 200 tuh barang palsu.
1: Imitasi semua tuh, Be?
0: Iya. Dan waktu kita buka baunya macam-macam. Ada bau minyak si nyong-nyong, ada bau minyak ikan asin.
1: Yang pasti bukan baunya,
0: bukan baunya
1: kutus-kutus asli ya.
0: Asli. Iya. Dan orang dengan enak aja lo memalsukan. Gak tahu malu gitu loh.
1: Iya.
0: Bahkan nulis di FB gede-gede, kami adalah kutus-kutus asli.
1: Wede. Ada tuh Be?
0: Ada banyak itu. Jadi 20% pasar itu sudah ditutupi oleh barang-barang palsu.
1: Oke.
0: Yang lebih sadis lagi, mereka recycle botol saya.
1: Recycle botol?
0: Botolnya kutus-kutus.
1: Oke, yang sudah habis tuh?
0: Iya, sudah habis. Terus nggak tahu diisi deterjen, mungkin apa, nggak tahu lah pokoknya.
1: Berbusa
0: kayak sabun gitu. Ini orang ini ide dari mana?
1: Yang penting datang cuan mungkin mereka ya.
0: Betul. Jadi kesel banget saya. Nah saya mikir gimana nih untuk kita mencari apa solusi. Nah saya pikir dengan kita misalnya lapor polisi ya. Tapi pernah Anda pernah dengar kan CD bajakannya?
1: Ada.
0: VCD bajakannya.
1: Ada, ada.
0: Itu filmnya aja belum keluar, VCD-nya udah.
1: Kopiannya udah dongol. Harganya murah lagi.
0: Betul. Dan itu polisi sudah gerbek gelodok tuh kayaknya sehari 4 kali ya, atau 5 kali. Tapi
1: muncul
0: aja
1: lagi.
0: Ya.
1: Iya.
0: Jadi saya pikir kalau saya mengejar mereka, mempidanakan mereka, satu, berapa waktu yang saya butuhkan.
1: Betul.
0: Kedua, berapa miliar uang yang harus saya butuhkan untuk menggerbek mereka semua. Lalu saya terpercik ide, kenapa enggak kita bikin brand baru.
1: Oke.
0: Tuh. Dan akhirnya dengan bulan September itu, kita ulang tahun bulan Desember, tapi bulan September saya sudah merasakan dan saya mulai memikirkan the new brand.
1: Oke.
0: Okay. Ya, apa merek apa yang paling cocok untuk apa meneruskan perjuangan kutus-kutus?
1: Kutus-kutus.
0: Ya. Jadi nggak tahu bagaimana akhirnya kita ketemu kan kutus-kutus itu berarti 88.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kalau dia naik setingkat jadinya 99. Nah. 99 ini akhirnya jadi angka yang saya renungkan lagi. Dan ini 99 ini adalah angka ultimate di antara 0 sampai 100.
1: Oke.
0: Jadi ini ada angka ultimate. Artinya ini karya saya yang harus ultimate. Mungkin akan saya bawa terus sampai kapanpun nama sangat-sangat itu.
1: Sangat-sangat.
0: Dan akhirnya kita buatlah apa namanya logo dari sangat-sangat.
1: Ya,
0: dan
1: okay.
0: Ya, gak tahu bagaimana ketemulah yang sekarang ada di produk kita ya. Produk sangat-sangat
1: ya.
0: Itu persatuan antara apa namanya bawah dan atas.
1: Oke.
0: Okay. Ya, okay. Jadi dunia atas dan dunia bawah bersatu di tengah-tengah. Itu pasti very good kan. Yeah. Bukan dari dunia bawah doang atau dari dunia atas, tapi persatuan dunia atas dan dunia bawah
1: ketemu tengah-tengah. Nah,
0: ketemu di tengah-tengah, dan itulah memang dunianya manusia. Jadi kalau di Bali itu ombur suah. Jadi ombur buah suah. Jadi dunia atas, dunia bawah, dan dunia tengah. Nah, kita kan sedang di dunia tengah. Manusia itu ada di dunia tengah.
1: Okay.
0: Itu merupakan dari kekuatan dari bawah dan kekuatan dari atas, hingga kita menjadi powerful selama ada di tengah itu. Dan okay. muncullah simbol itu tadi.
1: Simbol dari sanga-sanga
0: iya,
1: ini ya, Bea.
0: Betul, okay. itu maksudnya itu. Dan sanga-sanga sendiri secara filosofi kan kalau orang main ceki ya.
1: Nah kalau itu Rino paham tuh.
0: Ceki itu kan 99 ya. Atau main domino 99 sing ada lawan. Semua kalah.
1: Semua kalah.
0: Iya. Begitu.
1: Udah gak ada lawan.
0: Udah gak ada. Gak ada lawan. Saya sudah gitu. Makanya sangat-sangat sing ada lawan.
1: Okay.
0: Jadi karena itu ultimate gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah waktu selesai simbol itu saya sendiri agak apa gemeter gitu loh. Kok bisa ya saya bikin simbol yang seperti ini ya? Enggak ada video nih ya.
1: Iya.
0: Jadi minta maaf ya. Kalau Anda punya sangat-sangat perhatikan apa namanya simbolnya. Ini simbol persatuan kekuatan atas dan kekuatan bawah.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi Anda enggak bisa hanya di bawah, enggak bisa aja di atas. Anda menyatukan ada
1: atas
0: di tengah.
1: Atas dan bawah dan tengah-tengah.
0: Ya,
1: oh,
0: okay. Tengah-tengah adalah kita sendiri atau minyak ini sendiri. Merupakan perpaduan atas dan bawah.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi Foxian kalau misalnya mau ngeliat logonya, kamu sekarang kalau misalnya ada produknya ya Beh ya, mm-hmm. itu bisa dilihat logo dari sanga-sanga mm-hmm. yang terbaru. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya kamu belum ada, kamu bisa langsung googling tuh mm-hmm. logo dari sanga-sanga yang yeah. sekarang itu mm-hmm. adalah perpaduan dari bawah dan atas. Atas ya Beh.
0: Iya. Dan itu. Kata sanga-sanga ini adalah arti simbol sing adalah lawan.
1: Sing adalah lawan. Oke.
0: Okay. Ya seperti di juga di Islam dan 99 itu adalah
1: Asmaul Husna.
0: Nama Allah ya, sebutan nama Allah. Gitu. Jadi ini artinya sebetulnya berat bagi saya karena ultimate ya. Karena saya takut nanti barang ini barangnya belum ada nih.
1: Iya.
0: Belum terbuat.
1: Itu pas ulang tahun ke-10-nya ya.
0: Iya, itu baru
1: udah merknya tuh, itu idenya ya. Tuh.
0: Cuman bisa enggak gue bikin barang supaya ultimate ya? Itu dia tantangannya.
1: Iya.
0: Gitu. Dan saya lupakan saja itu tanggal 8 Desember, tanggal 31 Januari saya pergi ke Sunari, kebetulan Sunari itu hotel kita di Lovina sana. Dan mereka lagi bikin acara ulang tahun baru istilahnya,
1: okay.
0: bukan ulang tahun tapi tahun baru. Dan tahun barunya tuh asik banget karena di situ saya lihat berbagai bangsa kumpul, ada dari Chinese, ada India, ada kulit putih nggak tahu muka Amerika atau dari mana. Dan kita bersatu dengan ya biasalah dengan lagu-lagu dari DJ.
1: Okay.
0: Dan akhirnya kita nyalakan kembang api yang luar biasa. Enggak, saya yang sudah agak umurnya tidak baik lagi ikut apa?
1: Ikut mengikuti.
0: Iya betul.
1: Vibesnya ya, situ.
0: Loncat-loncat. Enggak tahu bagaimana setelah lewat dari jam 1 saya balik ke kamar. Saya lihat dok kaki saya kok nggak bener deh, kok udah mulai sakit nih gitu.
1: Oh baru di situ tuh mulai ngerasain.
0: Iya mulai ngerasa ya, ya setelah pesta itu kan. Nah udah saya tidur kan. Besok paginya kaki kiri saya totally nggak bisa digerakkan.
1: Kaki kiri itu ya, udah nggak bisa digerakkan sama sekali tuh ya.
0: Sama sekali.
1: Kayak kram kebas gitu udah nggak kerasa tuh.
0: Nggak tahu tuh, kadang nggak ada rasa sama sekali.
1: Mati total pokoknya
0: ya,
1: rasanya.
0: Mati total. Saya bilang waduh, kok begini ya. Saya pagi itu saya minum kopi sambil merenungkan. Iya ya, saya kan udah bilang sanga-sanga, tapi gak ada produknya. Ini mesti Tuhan marah ke saya. Kamu ngomong sanga-sanga
1: tapi gak dikerjain.
0: Mana produknya? Jadi saya dites dulu untuk lumpuh kaki kiri saya. Nah akhirnya saya bilang sama istri, kita gak bisa pulang ke Gianyar. Karena di Gianyar itu mau ke rumah itu 152 meter, jalan kaki naik turun lagi ya.
1: Oke.
0: Jadi pulanglah kita ke radio kan gitu, sambil menahan sakit di kaki kiri. Sampai di radio saya cuma bisa tiduran aja di kamar. Mm-hmm. Dan itu 12 hari saya gak bisa bangun.
1: 12 hari tuh Be?
0: Betul.
1: Gak bisa aktivitas, kayak biasa gak bisa ya.
0: Jadi kalau mau kamar mandi minta digendong.
1: Oke.
0: Kalau gak digendong gak bisa.
1: Iya, iya, iya.
0: Masa berangkang ya.
1: Berangkang. Ya ampun.
0: Iya. Terus apa namanya, ya biasalah istri kan formal lah ya, panggil dokter.
1: Iya, iya, iya.
0: Dokter satu panggil, cek, gak ada. Wah ini dokternya bodoh nih. Panggil dokter dua.
1: Oh gak kedetek tuh Be ya? Gak sama kedetek, si dokter gak kedetek tuh?
0: Karena kalau dia bilang kakinya sakit ya,
1: yeah,
0: gak bisa digerakkan. Tapi kalau saya tidur, saya bisa naikin kaki lurus gini.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Ya kan? Tapi kalau buat jalan gak bisa gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi kalau saya tidur, pinggang saya ini mungkin di pinggang ya, kan bertumpu dengan kasur, itu bisa saya naik ke atas kaki.
1: Oke.
0: Okay. Itu waktu dipejet-pejet, gimana? Gak kerasa saya bilang.
1: Oke. Okay.
0: Tapi dia lihat gak ada organ yang rusak gitu loh.
1: Gak ada yang salah nih, gak maksudnya salah, kata si dokter ya. Oke, oke.
0: Dokternya juga bingung. Coba berdiri, oh minta maaf, gak bisa. Kalau tiduran oke okay, ya. Saya.
1: Ngeyel dokter ini.
0: Nanyanya aneh-aneh. Udah tahu sakit.
1: Suruh jalan.
0: Suruh berdiri. Ya kan gak bisa saya. Nah akhirnya dikasih obat lah. Pereda rasa sakit.
1: Oke. Okay. Kan. Oh sama dikasih obat sama ya, dokter kedua ya Be ya. Ya.
0: Jadi karena gak ketahuan penyakitnya.
1: Uh-uh.
0: Nah lebih baik rasa sakitnya aja di blok gitu.
1: Mm-hmm.
0: Oke, dikasih obat satu. Terus kita datang dokter dua nih. Nah, apa yang terjadi? Juga diagnosanya sama, dikasihlah obat pereda rasa sakit.
1: Oke.
0: Okay. Dokter tiga juga begitu, pereda rasa sakit.
1: Painkiller aja tuh
0: ya, dikasihnya. Ya painkiller. Saya harus minum tiga painkiller yang berbeda.
1: Oke. Okay.
0: Saya ini sako jadi.
1: Hebat terus-terusan ya. Iya,
0: sako. Saya sampai saya pegang rokok aja enggak bisa. Jadi tangan ini harus diarahkan
1: gitu.
0: Jadi kontrol saya terhadap tubuh saya ini
1: udah
0: zero.
1: Mulai kurang.
0: Waduh, saya bilang ini gawat, lama-lama saya jadi zombie ini, nggak bisa kontrol badan saya kan gitu. Okay. Jadi itu hari yang ke-10 apa hari yang ke-11 gitu loh. Saya udah kesel kan, tapi saya menyadari sakit ini adalah teguran Tuhan karena saya tidak bikin minyak sanga-sanga itu. Sementara brandnya sudah saya perkenalkan secara besar-besaran, bahkan kita undang pers pada waktu itu tentang kita mau bertransformasi ke sanga-sanga. Saking sudah anu saya, udah mangkal saya terhadap diri saya sendiri. Dan selama itu saya juga pakai kutus-kutus ya, waktu itu kan belum ada sanga-sanga kutus-kutus. Itu reda paling 5 menit datang lagi itu
1: sakitnya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Senut-senutnya itu dan juga kaki itu bisa digerakin, ricu-ricu, tapi begitu 5 menit udah kaku lagi gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, mulai saya bilang, aduh, ini dosa saya. Ngomong sanga-sanga mana produknya?
1: Jadi itu posisinya adalah Babe benar-benar ngerasa kayak seperti sebuah teguran banget.
0: Betul,
1: ya?
0: Iya.
1: Kayak, aduh, ini kayaknya harus gue buat nih,
0: iya,
1: kayak gitu
0: betul,
1: ya Be ya.
0: Dan akhirnya, udahlah, saya akan buat nih sanga-sanga.
1: Oke. Okay.
0: Untuk itu saya diam-diam, nggak berani ngomong langsung pada Bu Rifa. Jadi saya pergi sambil pamitan. Jadi nggak mungkin dicegah kan? Sambil jalan, saya minta sopir saya suruh mapah saya ke mobil, saya bisa jalan dan untung ke bawah tuh turun pakai lift, jadi nggak ada persoalan dengan tangga dan sebagainya. Saya masuk mobil, saya bilang sama sopir, pergilah ke Pasar Badung sih. Pergi ke Pasar Badung, di sanalah jualan rempah-rempah di Bali terbesar tuh di sana.
1: Oh, Babe langsung nyari tuh, terjun langsung.
0: Terjun langsung.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Nah, sampai di Pasar Badung, saya tanya yang jual rempah-rempah di lantai 2.
1: Nah, wah, kondisi begitu suruh ke lantai 2, Be.
0: Nah, dari depan saya sudah lihat ada satu tangga yang langsung ke lantai 2. Tegak lurus gini.
1: Udah kebayang ya.
0: Aduh, saya bilang, mampu gak saya naik itu ya kan. Gak ada ininya lagi.
1: Pegangan tangannya.
0: Pegangan,
1: iya,
0: kiri
1: iya,
0: kanan.
1: Iya.
0: Dan lantainya tuh dari keramik, licin kan?
1: Yeah.
0: Saya nggak ngerti tuh orang-orang bikin lantai dari keramik. Emang enak. Kalau kepleset, waduh, habis lah kita ya kan. Jadi akhirnya saya bilang pelan-pelan, yuk, tolong saya dibawa.
1: Oh, tetap di papah tuh ya, Pak?
0: Iya, di lantai dua gitu. Sampai di lantai dua, saya bilang cari kursi. Kebetulan ada kursi panjang, kosong, nggak ada orang duduk situ. Saya duduk situ. Ya, udah duduk. Terus gimana cara belinya ya?
1: Mm-mm.
0: Jadi saya panggil tuh mbok-mbok itu yang jualan ya.
1: Yeah, yeah. Pedagangnya nih,
0: ya,
1: dipanggil. Pedagang, okay.
0: Satu, saya panggil, mbok punya apa gitu. Kita kalau di Bali biar panggilnya mbok ya. Mbok punya apa? Terus dia bilang gini. Saya pilih yang tidak ada di Kutus-Kutus.
1: Oke.
0: Okay. The jamuan yang tidak ada di Kutus-Kutus. Mm-hmm. Pedagang satu, pedagang dua, pedagang tiga, pedagang empat, lima. Kalau gak salah 10 orang lebih lah yang saya panggil. Yang bahan yang tidak ada di
1: Kutus-Kutus.
0: Nah, akhirnya saya dapat segitu banyaknya bahan-bahannya yang tidak ada di Kutus-Kutus. Nah, langsung saya bilang bawa.
1: Jadi survei sendiri, screening sendiri.
0: Yes.
1: Dan itu Babe ada referensi tertentu gak sebelum menentukan ah ini gak ada di Kutus-Kutus, tak ambil.
0: Jadi,
1: ini
0: gitu. Jadi referensinya yang tidak ada di Kutus-Kutus.
1: Itu aja udah?
0: Itu aja.
1: Modal itu aja udah?
0: Iya, modal itu aja.
1: Oke. Dapat banyak bawa pulang.
0: Pulang. Nah untuk bawa kan si sopir kan mapah saya. Jadi di sana ada namanya tukang sun, tukang bawa, bawa barang.
1: Bawa barang.
0: Iya, jadi dia ngikutin kita bawa barang. Dan saya gak nawar itu harganya. Pokoknya harga yang diberikan, saya bilang yes aja.
1: Langsung angkut, bungkus.
0: Bungkus. Nah, akhirnya dapat beberapa bahan, masuklah ditaruh di mobil.
1: Oke. Okay.
0: Terus saya juga ke mana namanya, ke supermarket, karena di supermarket itu banyak dedaunan, terutama untuk bumbu-bumbu orang luar negeri yang tidak ada di jamuannya di Kutus-Kutus.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi ada beberapa, misalnya thyme, terus ada macam-macam ya. Jadi yang tidak ada di Kutus-Kutus saya beli.
1: Pokoknya Babe kumpulin deh yang ramuannya atau bahan yang gak ada di Kutus-Kutus, dah cikat-cikatin deh ya.
0: Orang ngeliatin saya ini, bapak ini ngapain? Udah pincang, beli apa?
1: Semua diborong lagi.
0: Semua diborong.
1: Pedagang juga bingung tuh.
0: Iya.
1: Ngapain nih orangnya?
0: Udah bayar kita bawa. Terus saya juga datang ke apa penjual alat-alat makannya, terutama kompor.
1: Okay.
0: Karena di radio kan nggak mungkin kita pakai kompor gas apa kompor minyak. Jadi saya pakai kompor listrik. Nah ada kompor listrik yang bagus namanya slow cooker.
1: Oke. Okay. Nah,
0: slow cooker. Jadi saya beli juga tiga slow cooker. Saya nggak mikir kalau satu slow cooker tuh berapa watt. Nanti kalau dipasang di radio
1: jelek.
0: Pokoknya beli ya.
1: Nggak mikir tuh pokoknya dah.
0: Ya telenan segala macam ya kan. Dan semua pisau saya pakai pisau yang keramik ya, bukan pisau yang besi. Ya.
1: Yeah.
0: Jadi buat motong tuh kita nggak boleh pakai besi kalau dijejam banget. Ya.
1: Okay.
0: Jadi pakai keramik. Udah ada. Itu lalu saya datang juga ke perusahaan yang menjual essential oil ya. Itu datang ke sana, terus saya bilang, kamu punya stok yang nggak ada untuk Kutus-Kutus apa?
1: Dia varian kasih, baru ada nggak gitu?
0: Ya, dia kasih daftar, terus saya bilang, saya beli semua. Bener mas katanya. Ini harganya luar biasa. I don't care, saya bilang, saya beli gitu. Berapaan ya? Ya awalnya ya 1 liter aja dulu lah.
1: Iya.
0: Nah, udah, saya pulang ke radio.
1: Nih ibu posisi nggak tahu nih
0: apa
1: Babe belanja segala macam ini, ibu nggak tahu nih.
0: Nggak tahu.
1: Oke.
0: Okay. Dia asik dengan rapatnya. Memang hobi rapat.
1: Pulang sampai Babe langsung masak nih.
0: Nggak ada dulu. Saya bilang sama istri ini dicuci.
1: Oke. Okay.
0: Dia cuci dulu semuanya. Apaan nih? Pokoknya udah cuci aja deh.
1: Tau-tau udah rame aja.
0: Cuci banyak banget, udah lah, gak usah nanya, cuci aja.
1: Oke.
0: Okay. Itu di ruang musik saya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di Fox Radio Bali itu ada ruangan musik saya. Di situ keyboard mahal-mahal ada di situ ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi orang kalau masuk situ kaget-kaget tuh, keyboardnya tuh gila itu. Ya. Jadi, nah udah, Terus gimana nih caranya? Jadi saya minta dilembarin pakai karton bekas ya, terus dikasih saya kasih jari ya, dikasih kainnya untuk nutup. Nah itu sama tadi alat-alat itu saya berikan. Terus saya bilang sama Bu Riva, tolong dong dipotong-potong gitu.
1: Okay.
0: Gimana caranya motong ya? Kayak orang motong lah, masa motong aja di.
1: Oh berarti motong ya nggak ada teknik tertentu, nggak ada ya Be?
0: Nggak ada. Ya motong itu kan untuk supaya zat aktifnya gampang keluar.
1: Oh, iya.
0: Jadi dipotong-potong. Nah, udah jadi kita bagi tiga, kan saya beli tiga kompor slow cooker tadi, dibagi tiga. Itu dan sesuai dengan kekerasan bahannya.
1: Oke.
0: Okay. Yang keras sama yang keras, yang setengah keras dan yang lembut sendiri. Itu kita mulai masak, masaknya dengan minyak olive oil
1: ya,
0: yang food grade.
1: Okay.
0: Yang paling mahal lah gitu. Udah. Okay, maaf. Akhirnya dimasak kan, udah kita nyalain, nggak begitu lama glok, listrik
1: turun. Itu di studio ya Be?
0: Studio
1: tuh. Ada yang lagi siaran kah?
0: Ya mestinya ada dong.
1: Tapi jelek aja.
0: Gak ada. Ini jelek. Nah saya bilang, ini gimana? Gini aja, B, gimana? Ini AC matiin aja dulu.
1: Oke.
0: Okay. Lift dimatiin. Uh-uh. Terus nanti kalau naik turun naik tangga ya, jangan naik.
1: Jangan pakai lift dulu.
0: Aku bilang gitu. Ya udahlah, pokoknya itu semua akhirnya kita manage ternyata bisa nyala dan radio tetap siaran ya. Walaupun AC dimatiin. Jadi yang panas ya panas deh.
1: Gerah-gerah itu saat itu ya.
0: Nah itu masaknya kan lama.
1: Berapa lama Be?
0: Jadi karena slow cooker tuh lebih slow lagi.
1: Okay.
0: Jadi satu malam tuh saya masak.
1: Satu malam ya?
0: Satu malam.
1: Listrik muter tah semalaman berarti?
0: Iya, gak apa-apa lah.
1: Oke. Okay.
0: Bayar penting.
1: Gak bayar ya gak dapat listrik.
0: Iya. Pokoknya totalnya dipenuhin aja.
1: Tapi itu kalau seharian estimasi berapa jam Be? Pertama kali itu
0: iya,
1: ya?
0: Kira-kira waktu itu kita selesai potong-potong tuh jam 9 lah ya.
1: 9 malam ya?
0: Ya, okay. Mungkin mulai masak tuh jam 10.
1: Oke. Okay.
0: Terus kita gak perhatiin gitu, tidur aja udah.
1: Oh ditinggal aja tuh?
0: Tinggal aja.
1: Oke.
0: Okay. Karena dia otomatis kan. Nah, begitu pagi baru kita datang kita matiin gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kurang lebih sekitar dari jam 10 sampai jam 6 atau jam 7 lah.
1: Pagi itu ya. Pagi. Oh enggak 12 jam enggak ya, Be. Oke. Okay. Tak kira tuh 12 jam banget enggak, gitu kan.
0: Pokoknya okay. Saya lihat juga udah matengnya. Udah baunya juga yang bikin menggetarkan.
1: Oke.
0: Okay. Aromanya itu seluruh studio tuh bau. Dia bilang, "Pak Bambang masak apa?" katanya. Udah lalu diam aja.
1: Lagi eksperimen nih.
0: Iya, baunya kok istimewa banget. Okay. Gitu. Dia belum pernah mencium bau dari masakan saya itu tadi.
1: Dari ramuan itu ya, ya Be.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Udah. Dan itu kan kita enggak bisa harus dingin dulu. Jadi gitu.
1: Oh, itu harus didinginkan.
0: Iya, didinginkan secara alamiah yang kita enggak bisa masukin lemari es itu enggak bisa.
1: Dikipas-kipas
0: ya,
1: gitu.
0: Enggak
1: bisa, pokoknya alami ya, aja ya.
0: Kita diemin aja. Kira-kira jam 3 atau jam 4 sore. Itu udah mulai dingin gitu.
1: Oh lama juga ya?
0: Lama.
1: 7 pagi selesai, didiemin sampai jam 4 sore.
0: Iya, oh, iya. Untuk mendinginkan tuh biasanya kalau di pabrik itu 1 hari.
1: Oke.
0: Okay. Suka-suka 1 hari 1 malam baru dingin. Kalau jumlahnya besar kan. Nah, itu udah dingin. Terus saya bilang sama istri, ambil kayak ember besar gitu ya. Ini nanti, ini yang kita masak 40%. Terus kita minta 60% kutus-kutus yang lama. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita bilang di pabrik untuk ngirim kira-kira sekian lah. 60% dari itu. Nah, dicampurlah 60% dan 40% dari masakan kita.
1: Masakan yang barunya tadi ya, ingredients barunya ya, nih Foxian nih.
0: Oke. Okay. Terus dicampur gitu. Terus juga kita kan tadi saya beli minyak esensial ya. Kita campur semua. Baunya makin gila itu.
1: Oh makin gurih banget tuh kayaknya tuh di hidung udah gurih lagi.
0: Antara gurih, wangi, dan enak itu.
1: Mau dicoba? Oh
0: iya. Iya kan? semua orang radio udah panik tuh. Bahunya om bagus banget om, ada yang panggil om, ada yang panggil babe, ada yang panggil bapak. Kan penyiar macam-macam, ya. Ada yang deket, ada yang jauh, ada yang baru, ada yang lama gitu. Baunya tuh luar biasa. Jadi satu studio geger karena aroma dari masakan saya itu, apalagi udah dicampur. Mm-hmm. Nah, setelah dicampur kira-kira 2 jam, 3 jam apa namanya, udah oke lah gitu. Saya bilang, "Mi, ambil satu botol untuk dibalur ke saya." Saya bilang gitu.
1: Ibaratnya ini yang sudah masak ya, Beh. Ya, udah masak. Udah ready bisa digunakan. Ya. Oke.
0: Okay. Harusnya sih nggak boleh, kita harus butuh waktu ya. Mm-hmm. Untuk istilahnya kita disuruh tidur dulu ya, supaya menyatu. Tapi kan saya ada eager untuk segera mencoba. Apa sih hasilnya kayak. Dari baunya udah orang semua bilang, "Beh, top itu baunya." Nggak ada yang ngalahin. Nah, akhirnya kita dapat satu botol, Bu Rifa balurin saya. Waktu itu saya tidak tiduran lagi, saya udah bisa duduk ya, duduk. Mungkin dari kerja tadi, itu saya udah bisa duduk gitu. Walaupun kaki kiri gak bisa digerakkan.
1: Masih ya, Be? Kaki kirinya masih belum bisa bergerak.
0: Baru sudah dibalur, sudah selesai. Saya bilang tambah di sini, tambahin dibalurnya. Kaki kiri terutama. Udah, terus saya berdiri. Saya coba untuk berdiri. Kok berdiri itu langsung nyeng gitu loh.
1: Oke.
0: Langsung berdiri. Wih, gila ini apa nih terjadi.
1: Babe juga gak nyangka tuh.
0: Gak nyangka.
1: Efeknya kayak begitu, gak nyangka tuh.
0: Berdiri kok langsung bisa berdiri.
1: Iya.
0: Wah, ini apaan ini, saya bilang. Ajaib ini.
1: Yang padahal, bikin juga bingung waktu
0: ya. Iya, bingung saya. Karena balur tuh paling berapa sih, 10 menit.
1: Iya.
0: Itu kan kurang dari 15 menit, kok saya bisa berdiri. Mi, saya bilang, aku bisa berdiri, enak lagi berdiri. Terus rasanya badan tuh luar biasa super gitu loh. Seger banget. Saya minta coba jajal ya. Jadi saya kebetulan studio tuh di lantai 2. Dari ujung ke ujung tuh 2 studio. Jadi saya jajal.
1: Trial tuh jalan jauh tuh.
0: Iya,
1: tuh
0: lumayan jalannya.
1: Iya, ke studio tuh. Nah,
0: ya naik, ya gak ada naik turun terus. Saya, wih, ini tangga nih. Coba dijajal naik tangga. Gak masalah. Asik nih, ini dia minyaknya. Wow, ini baru namanya minyak.
1: Hitungan menit ya, Be.
0: Iya, minyak sangat-sangat ultimate, saya bilang begitu.
1: Oke.
0: Nah, sekarang kita jajal pergi ke mall, saya bilang. Saya kan udah 12 hari di kamar.
1: Langsung lihat tembok aja. Langsung keluar ke mall tuh, Be. Ya. Saat itu juga.
0: Ya. Yuk ke mall yuk. Ya mana? Beach Walk yang banyak jalannya, saya bilang gitu. Waktu mau masuk ke Beach Walk itu di Kuta Square tuh udah macet. Itu jaraknya lumayan lah, mungkin 1 kilo atau 2 kilo, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahan lagi. Mimi, turun Mimi, jalan kaki. Ah, itu kan kakimu barusan sembuh. Enggak, ini sama ngetes, ini bener apa enggak, ini pura-puraan
1: sebentar atau enggak nih efeknya.
0: Iya gitu. Saya jalan kaki tuh dari Kuta Square sampai Beach Walk.
1: Nyampe tuh, Be?
0: Nyampe, nggak ada masalah lagi.
1: Nggak ada keluhan?
0: Nggak ada.
1: Nyeri sedikit?
0: Nggak.
1: Aduh,
0: ada,
1: masih nyut-nyut dikit.
0: Nggak ada, malah semangat banget saya. Tumben saya ke mall tuh semangat. Biasanya males saya.
1: Biasanya males.
0: Ya kan? Oke, ngopi dulu, saya bilang.
1: Oke.
0: Ya, ke Starbucks kita ngopi dulu. Sambil kaki tuh saya gerak-gerak. Loh, kok bisa enak ya gitu.
1: Oh, itu langsung si kaki kiri udah bisa ngerasain banget sebabnya ya?
0: Bisa langsung.
1: Oke.
0: Bisa. Jadi waktu berdiri itu kaki kiri langsung sembuh tuh.
1: Okay.
0: Langsung bisa membuat tumpuan badan. Nah, udah habis ngopi, saya bilang, "Ayo Mi, belanja Mi." Papi tunggu, enggak, aku mau ngikutin kamu sama jajal kaki ini bener apa enggak nih.
1: Sekalian trial, ngikutin ibu.
0: Andrean nih, Andrean kaki ya gitu. Nah, akhirnya ngikutin ngintil dia.
1: Okay.
0: Padahal ngintil cewek belanja tuh nyebelin.
1: Aduh, diwakilin sama Babe.
0: Ya, nyebelin banget. Ya kan, beda 50 perak aja. Pindah lagi, nanya lagi, pindah lagi, nanya lagi. Warnanya kurang cocok, ini kayak kainnya begini.
1: Geser
0: ya,
1: lagi.
0: Geser lagi. Nah, sampai jam 11 malam.
1: Itu Babe pakai jalan tuh pokoknya, sampai jam 11 malam tuh.
0: Iya.
1: Masih sampai, juga gak ada nyeri, Be?
0: Gak ada. Sampai diusir sama tokonya, "Pak, mau tutup, Pak," gitu.
1: Okay, betah okay. Banget nih orang jalan-jalan gitu.
0: Ini orang ini ngapain gitu. Ngikutin istri gitu. udah istrinya muda, suaminya tua.
1: Aduh. Tapi emang sama sekali udah enggak ada nyut-nyut.
0: Enggak ada.
1: Kayak senep-senep dikit
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, enggak ada.
1: Hilang bau totally ya, Be.
0: Seger. Seger banget saya.
1: Oke, oke.
0: Ya karena udah kelamaan duduk kan. Kelamaan tiduran kan badan kita lesu ya. Makanya dengan dikasih minyak ini kayak dapat energi baru.
1: Keren.
0: Iya, oke. Jadi Mimi dahsyat minyak.
1: Foundernya aja bingung nih, Fox. Iya.
0: Saya sendiri
1: kok
0: bingung.
1: Bisa, kok gitu bisa? Iya, iya, iya.
0: Jadi kamu tadi kan saya ceritakan pembuatannya.
1: Iya, iya.
0: Kayak orang main-main kan gitu ya.
1: Coba, coba beli coba, semuanya ya, gitu betul, kan.
0: Pokoknya yang gak ada di kutub itu saya beli.
1: Iya, gitu. Iya, iya.
0: Dan hasilnya luar biasa.
1: Dan itu single referensinya tuh cuma yang gak ada aja.
0: Iya, yang gak ada aja.
1: Ditambahin.
0: Sama my feeling ya.
1: Iya.
0: Jadi, saya kalau misalnya gak ada, terus yang ada yang tidak feeling ya saya gak jadi beli.
1: Oke, okay,
0: gitu
1: oke. Okay.
0: Jadi saya juga pakai feelingnya. Oh, mestinya inilah bahannya. Kan, gitu. Nah pulanglah ke radio gitu.
1: Udah seger nih.
0: Udah seger.
1: Udah seger nih.
0: Saya datang ke radio, satpamnya, "Pak, enggak sakit lagi, udah sembuh. Ini gara-gara minyak sangat-sangat ultimate yang kemarin saya buat." Saya bilang, "Wih, dahsyat-dahsyat aja kalau gitu. Luar biasa," saya bilang gitu.
1: Oke.
0: Akhirnya sampai di studio ya, saya enggak langsung tidur sih. Saya masih enggak yakin bahwa kaki saya ini benar.
1: Iya. Yeah.
0: Saya minta dibikinin kopi terus jalan kiri kanan kiri kanan.
1: Masih penasaran tuh ya?
0: Masih penasaran. Iya. Terus saya juga apa angkat kaki kiri angkat kaki kanan ya sedikit senam kecil gitu. Oke, okay, saya bilang udah. Oke, okay, jadi saya tidur gitu dengan perasaan yang luar biasa nyaman.
1: Oke. Okay. Tapi emang kalau bisa dibilang ya Foxian ya Fox apa Radio Network. Ini kalau bisa dibilang memang Babe tuh 11-12 dengan perjuangan Indonesia juga ya. Jadi emang benar-benar berjuang dari nol. Terus juga Babe mengalami titik gelap dan akhirnya fight struggle-nya sendirian.
0: Betul.
1: Dengan intuisi dan insting.
0: Jadi
1: gak nyerah ya Babe.
0: Betul. Jadi memang penemuan luar biasa itu datang dari satu orang gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Gak bisa rombongan.
1: Benar.
0: Ya jadi ya juga Indonesia waktu itu perang di Surabaya yang 10 November itu kan dikobarkan oleh satu orang yang namanya Bung Tomo.
1: Bung Tomo,
0: ya,
1: betul.
0: Bung Tomo pokoknya Inggris dilinggis. Dan itu apa yang terjadi? Tentaranya itu yang punya senjata tuh nggak jelas gitu. Jadi kebanyakan tuh bawa bambu runcing. Sementara tentara Inggris dia habis perang kan. Kan nafsu perangnya masih ada kan.
1: Iya.
0: Maksudnya ke Surabaya tuh mau seneng-seneng. Jadi gak tahu mungkin cari cewek apa-apa gitu. Ya, begitu ditembaki kan ngamuk dia kan. Wah terjadilah perang 10 November itu kan. Yang
1: tercetus ya, ya itu yang di Surabaya tuh.
0: Di Surabaya jadilah hari pahlawan 10 November.
1: Ini menarik banget ya Foxian. Kita akan coba lagi ngulik dari Babe Bambang Pranoto. Tentang ini kan baru awalnya doang nih teasernya doang. Sabar ya, sabar dulu nih. WhatsApp boleh 0811 8121.
0: Yang mau nanya silahkan.
1: Benar 3998 formatnya nama kamu spasi domisili spasi cerita kamu atau pertanyaan kamu ke Babe.
0: Iya.
1: Mau tentang usaha boleh ya Be.
0: Oke okay, boleh.
1: Mau nanya tentang bisnisan boleh.
0: Boleh.
1: Mau jadi, tentang filosofi hidup boleh.
0: Dan ini kan bukan satu kota aja loh.
1: Iya. Semua nih.
0: Iya.
1: Kita
0: Bandung,
1: ada di
0: Jakarta, betul. Surabaya,
1: Jogja,
0: Yogyakarta,
1: Medan, Gila, Banda Aceh,
0: Banda Aceh dan Denpasar. Oke. Okay.
1: Sama Amsterdam deh.
0: Oh, Amsterdam. Amsterdam. Guten morning. Guten morgen. Ya, yang dari Belanda mau nanya ya silakan ya.
1: Boleh. Ya. Boleh. Semua kita tunggu di sini, kita akan terus temenin kamu di malam harinya Kutai Jakarta pastinya di sini ya.
0: Mungkin kita potong dulu segini ya, nanti kita teruskan
1: lagi. Kita akan lanjut lagi abis yang satu ini, Foxian. Tetap di Fox Radio, sangat-sangat sing ada lawan.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.
3: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.

0: ada lawan.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change

0: Fox Radio Network. Ada Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Bali, Denpasar, dan Amsterdam nih ya. Udah barengan sama Babe lagi di sini
1: iya,
0: kita nih.
1: Selamat malam buat semuanya.
0: Selamat malam semuanya. Fox Radio Network.
1: Iya.
0: Dan gokil banget iya, nih.
1: Saya nggak nyangka loh punya radio sebanyak ini.
0: Nah iya itu Be. Boleh tuh kayaknya Be. Kenapa seorang Babe tiba-tiba wup radionya banyak banget Foxian. Iya, Spill dikit Be.
1: Iya, jadi gini. Saya dari kecil tuh seneng sama radio. Mm-hmm. Dan sering datang ke station ya.
0: Oke.
1: Okay. Sering datang ke station. Tapi ya namanya orang datang tuh kan bisa disapa, bisa enggak. Saya bilang sialan nih saya penggemarmu. Enggak disapa lagi.
0: Kok dicuekin ya Be?
1: Cuekin. Nah, dari kecil nanti gue punya radio sendiri. Gue mau siaran seenak udel gue sendiri.
0: Lebih ke kayak balas dendam nih si ya.
1: Jadi gini, banyak cita-cita saya tuh dari balas dendam. Mm-hmm. Tapi dalam arti positif ya.
0: Yeah.
1: Karena saya ini orang yang proud dengan diri sendiri gitu.
0: Mm-hmm.

0: radio perang gitu.
1: Iya, radio frekuensinya perang.
0: Oh. Keren.
1: Kita
0: bener-bener
1: beli,
0: ada lawan ya.
1: Terus kita modifikasi.
0: Dimodif, Beh?
1: Iya, dimodif jadi AM.
0: Oke. Okay.
1: Di AM, terus pakai pohon kelapa sama pohon kelapa buat antena.
0: Sebentar, kenapa Babe bisa kepikiran untuk ngebuat si apa tadi pohon kelapa di antena? Apakah emang ada basicnya atau emang otodidak
1: aja? Ya, saya belajar aja.
0: Otodidak,
1: kita belajar. Ya? Okay. Dan kebetulan kan kenalan sama orang RRI saya, jadi okay, saya nanya-nanya. Daripada susah-susah pakai bambu, pakai pohon kelapa aja Pak katanya.
0: Tapi jadi akhirnya.
1: Jadi. Nah, kita muter lagu-lagu underground tuh.
0: Lagu yang kalau kata Babe bilang apa, Be? Enggak laku atau enggak rame ya, Be, waktu itu.
1: Jadi pokoknya enggak ada orang suka.
0: Iya, itu.
1: Itu yang gue puter lagu itu.
0: Orang enggak suka gue puter
1: jadi,
0: pokoknya.
1: Iya, jadi kalau ada lagu saya puter orang udah tahu, saya merasa rendah diri.
0: Ngerasa ketinggalan itu tadi.
1: Iya.
0: Ya, orang udah muter, masa kita muter juga.
1: Dan kebetulan ada teman yang nggak tahu, mungkin saudaranya ada di luar negeri. Dia sering kirim kaset-kaset yang lagu-lagu underground tuh gitu.
0: Oke, okay, referensi lah.
1: Ya, ya referensi. Okay. Nah itulah saya pinjam tuh kaset. Saya bahan puter.
0: Tapi pertama kali Babe mendirikan station radio berarti yang di Bali, Be? Atau di
1: kalau mana? Secara resmi pertama kali yang Jogja.
0: Oh, Jogja dulu.
1: Fox okay. Radio Jogja itu pertama yang saya beli. Okay. Gitu.
0: Berarti ini kakaknya kita banget nih,
1: iya,
0: Jogja nih.
1: Iya, dia itu anak pertama lah.
0: Oke. Okay. Bontotnya baru di sini.
1: Bontotnya sini atau Surabaya? Sini kayaknya.
0: Sini.
1: Kayaknya Jakarta deh.
0: Jakarta yang paling bontot.
1: Dari Surabaya terus Jakarta. Okay.
0: Ada perkiraan gak, Be? Misalnya Babe kepikiran untuk tambah lagi gitu. Masih ada gak tuh, Be?
1: Saya rasa cukup lah.
0: Cukup ya.
1: Karena Jawa dan Sumatera itu 70% penduduk Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Dan plus Bali ya. Itu kurang lebih 70%.
0: Oke. Okay. Ya,
1: jadi kalau 70% udah mengenal sanga-sanga, kayaknya kalau kita minta 100% tuh kurang aja.
0: Bisa dihujat ya,
1: iya.
0: Jangan diambil semua
1: iya,
0: dong.
1: 70% kali 300 juta.
0: Iya, iya.
1: Itu
0: iya.
1: 210 juta.
0: Udah digrebin sama
1: iya,
0: Babe tuh.
1: Udah. Jadi pasukannya sangat-sangat masa pasti kurang ya gitu.
0: Be, ini kita baca dulu nih WhatsApp okay, yang baru masuk nih ya. Iya. Ini ada dari Doni, Be.
1: Doni.
0: Iya. Selamat malam Mas Rino sama Babe.
1: Oke. Okay.
0: Salam kenal sebelumnya. Saya yep. Doni dengerin dari Bandung.
1: Wes.
0: Mau tanya langsung ke Babe dong.
1: Apa?
0: Waktu Babe pertama kali sembuh dari kelumpuhannya itu, bagaimana Babe bisa yakin bahwa yang menyembuhkannya itu adalah herbalnya, bukan faktor lain? Karena banyak orang skeptis soal ini, Be. Mohon maaf sebelumnya ya, Be.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi kesembuhan itu ada dua sebetulnya yang penting.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada unsur kesehatan sama unsur kejiwaan.
0: Kesehatan,
1: dan
0: kejiwaan.
1: Okay. Ya. Jadi kalau kita yakin, optimis, kita seakan-akan mendapat tenaga baru. Dan tenaga baru itulah yang memberikan kita kesembuhan.
0: Okay.
1: Nah apalagi dengan ramuan atau jamu atau treatment yang pas gitu loh. Ya kan? Nah itu luar biasa gitu. Jadi kalau Anda misalnya balur sanga-sanga sama gak yakin ya sulit Anda sebut.
0: Oke, okay. Belief-nya dulu ya?
1: Iya, belief harus ada.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul, setuju.
1: Iya, jadi karena belief itu telah melandasi jiwa kita untuk menggerakkan sistem dalam tubuh kita untuk berjalan dengan baik.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Kalau belief kita salah. Makanya ada dunia ini, ini terdiri dari informasi dan energi.
0: Informasi dan energi. Okay.
1: Nah, kalau energinya bagus, informasinya jelek seperti sekarang, informasi banyak yang jelek,
0: banyak yang ngawur,
1: hancur juga. Iya, atau energi bagus, informasi bagus tapi energinya jelek.
0: Yeah.
1: Nah inilah di sini, nah informasi ini ada hubungannya dengan yakin, keyakinan.
0: Oke.
1: Okay. Ya gitu. Terus energinya ada hubungannya dengan misalnya herbal tadi ya. Jadi apapun itu herbal kayak chemical dan sebagainya itu adalah energi, ya kan. Nah, kalau kenapa dipilih herbal? Karena herbal ini ditumbuhkan oleh alam.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Sedangkan semua tumbuhan itu kalau nggak ada energi nggak tumbuh dia, ya kan?
0: Oh iya, ya. Betul.
1: Kan dia harus di tanah, ambil energi dari

0: tanah,
1: setuju.
0: Terus kena matahari, diambil yeah. energi dari matahari. Double tuh, dari tanah dan dari matahari jadi satu, jadilah dia tertumbuhan. Apakah daunnya, batangnya dan sebagainya. Itu kombinasi antara energi dari atas dan energi
1: oh,
0: dari bawah.
1: Oh, yang logonya babe tadi.
0: Nah, seperti yang tadi logonya ya, tadi.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Iya. Jadi kenapa tumbuhan yang terbaik? Oh, ya, ya karena dia memang betul-betul dapat secara alami ya.
1: Iya, pertemuan energinya ya, Be.
0: Antara atas dan bawah.
1: Iya, iya,
0: jadilah
1: iya, iya.
0: dia pohon. Pohon itu nanti berbunga, berbuah dan beranak pinak dan sebagainya. Mm-hmm. Ya kan, Anda punya tanaman bagus, kalau Anda kurungin enggak kena iya, matahari, iya. putih semua tanaman aja.
1: Langsung leto ya, Be.
0: Dan
1: enggak dapat energi.
0: Iya, enggak dapat energi
1: iya,
0: dia.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Kalau cuman dari bawah aja gitu.
1: Mm-hmm.
0: Ya kayak apalah? Kayak apa tauge ya kan
1: ya, ya, ya.
0: Kan ditaruh di tempat gelap itu kan dia tahu sendiri tumbuhnya rapuh ya kan ya. Tapi begitu Anda tanam di dapat matahari dia jadi kedele lagi dia
1: ya.
0: Gede dia
1: tumbuh gitu. Lagi dia
0: tumbuh lagi
1: dan walaupun dia bisa tumbuh juga di tempat gelap tapi ya. Enggak yang seperti dia dapat energi dari atas
0: betul.
1: Oh gitu logonya sangat-sangat
0: nah Fox, itulah ya. Logonya sangat-sangat
1: iya iya
0: jadi
1: ya, ya.
0: Energi dari atas dan bawah menyatu jadi satu
1: pertemuan
0: nah informasinya kita
1: oke okay.
0: Keyakinan kita waktu kita pakai sangat-sangat yakin bahwa ini memang perpaduan energi atas dan bawah dan akhirnya kita sembuh gitu
1: oke okay. Kasarnya mah lo mau terima gak nih energinya nih
0: ya.
1: Kalau lo mau terima ya lo bisa gitu kan. Oh iya ya.
0: Jadi,
1: itulah ya
0: kombinasi energi dan informasi yang benar
1: okay.
0: gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau energinya jelek informasinya benar juga salah.
1: Tetap juga ya
0: tetap
1: Be,
0: masalah ya,
1: ya,
0: ya kan
1: ya, ya, ya, ya. Kayak gitu ya Mas Don ya, ya. Harus ada beliefnya juga ya. Gitu. Kalau misalnya kalau tadi Babe kan sudah ada bukti nyatanya faktanya gitu kan sembuh karena memang belief tuh dengan herbal yang dibuatnya karena yeah, perpaduan betul. Energi dari atas bawah ya, menyatu di tengah jadi deh sangat-sangat nih.
0: Yeah, betul.
1: Gitu. Kalaupun orang skeptis ya Mas Doninya jangan skeptis lah.
0: Ya yeah, kalau skeptis ya silakan. Mm. Kalau nggak mau sembuh kan nggak apa-apa.
1: Iya. Yeah, kembali ke dirinya masing-masing.
0: Iya kan. Mau di rumah sakit habis miliatan ya monggo. Kalau pakai sangat-sangat ultimate kan cuma 230.000.
1: Iya. Dan itu boleh dicoba lah.
0: Boleh dicoba kan? Silakan
1: boleh.
0: Ya.
1: Gitu ya buat siapa nih Mang Doni, Kang Doni, maaf.
0: Kang Doni kalau mau nyoba silakan datang ke Fox Radio iya. Bandung ya.
1: Bandung ada tuh
0: di
1: ya.
0: Jalan Setiabudi ya.
1: Iya, iya. Tuh udah langsung dipersilahkan Kang Doni sama Mbak
0: jalan-jalan Be, sana ya. Ya tapi beli dong. Jangan minta malu dah.
1: Jangan nyoba setiap hari ya. Itu mah gak beli nanti.
0: Nanti ujungnya. Sehari 3 kali nyoba.
1: Pulang kerja coba dong. Be ada Mbak Rini nih Be. Selamat malam, Babe sama Mas Rino. Aku Rini dari Jogja.
0: Iya.
1: Babe, aku punya anak usia 3 tahun dan sering pegal-pegal setelah main seharian.
0: Iya.
1: Yang mau aku tanyain, ini aku better pilih sangat-sangat klasik atau yang ultimate?
0: Okay.
1: Dan aman gak sih untuk usia 3 tahun?
0: Iya.
1: Terus, kalau boleh direkomendasiin dong, Be, bagian mana yang boleh dioleskan untuk anak 3 tahun?
0: Oke. Okay. Jadi, untuk anak mulai dari bayi.
1: Iya.
0: Sampai balita kita sarankan mengganti minyak telon dengan minyak sangat-sangat ultimate
1: itu ya. Udah boleh ya, Be?
0: Ya
1: pengganti
0: boleh,
1: minyak telon itu udah boleh Mbak
0: ya
1: ini.
0: Jadi ini adalah pengganti minyak telon
1: oke
0: okay. Nah kalau telon itu kan telu
1: telon itu telu
0: iya
1: bahasa Jawa
0: iya bahasa Jawa
1: okay.
0: Minyaknya cuma 3 unsur sedangkan kita 140
1: 140
0: ultimate ya
1: jauh banget tuh
0: nah makanya tuh jaraknya Jakarta Jogja.
1: 140. Oh telon tuh telu ya?
0: Telu ya.
1: Oh, okay.
0: Jadi gunakan minyak sangat-sangat terutama untuk balita kalau Anda ingin balita Anda sehat,
1: iya, iya.
0: Segar selalu dan cepat terampil ya.
1: Iya.
0: Anak-anak itu kan harus cepat terampil kan, bisa jalan, bisa mainan dan sebagainya. Nah dengan membalur rutin setiap habis mandi pagi dan habis mandi sore. Dan kalau perlu ditambahkan kalau mau tidur, anak ini menjadi sangat ideal.
1: Okay.
0: Ya, tidurnya nyenyak. Anak kecil tuh perlu tidur banyak.
1: Betul.
0: Karena di situ masa pertumbuhan.
1: Benar.
0: Masa pertumbuhan itu tidak bisa berjalan kalau tidurnya tidak nyenyak. Gitu.
1: Setuju.
0: Karena waktu dia tidak nyenyak, sistem koordinasi tubuhnya tuh masih bangun.
1: Yeah.
0: Dan kalau bangun itu pasukan apa renovasinya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau dia tidur nyenyak, apa badan dia segera dia akan menjadi apa namanya anak yang normal bagus ya, dan pertumbuhannya luar biasa dan jarang sakit ya.
1: Oke, okay, ya. Oke. Okay. Berarti dengan istirahat yang baik juga itu menunjang juga ya.
0: Oh iya,
1: ya,
0: sangat penting.
1: Iya. Jadi ya, kan? Jangan cuma dioles aja, tapi istirahat ya, dibalur, yang diganggu ya, Be, ya. Jangan ya.
0: Ya, yang perlu dibalur biasanya dada sampai perut, tulang punggung dan telapak kaki.
1: Telapak kaki. Yeah. Diusap pelan-pelan aja ya, Mbak. Siapa ini tadi nih, Mbak Rini gitu ya,
0: dari Jogja. Iya, jangan kenceng-kenceng.
1: Anak 3 tahun kenceng-kenceng. Iya. Rontok
0: kalau
1: tulangnya.
0: Kalau bapaknya boleh yang kenceng.
1: Iya, bapaknya mah bodo amat ya, Be ya. Be, ada Bang Ucok nih, Be.
0: Ah, Bang Ucok.
1: Dari Medan. Salam sama aku katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ada Babe sama Mas Rino. Saya dengerin dari Medan. Okay. Mau tanya. Aku nyopir 14 jam sehari.
0: Wait.
1: Dan pinggang saya nih sekarang selalu bermasalah.
0: Iya.
1: Klasik atau ultimate yang lebih pas untuk kondisi saya, Babe? Iya. Dan kapan waktu pakainya yang terbaik? Iya,
0: jadi kalau Bang Ucok, kita sesama supir sering memberi
1: informasi support, support iya, nih Bang Ucok nih.
0: Iya, Bang Ucok sebaiknya pakai klasik aja.
1: Klasik, kenapa Babe gak ultimate?
0: Ya ultimate kalau nyopir kan siapa yang mau dibawain?
1: Iya juga sih ya.
0: Ya apalagi yang dibawa ayam. Wangi-wangi ayamnya bingung. Ini sopir gue loh sekarang kok wangi.
1: Malah ayam yang rileks di belakang.
0: Ya jadi pakai yang klasik yang 170. Pertama kali yang perlu dibalur adalah pinggang.
1: Pinggang pasti ya, itu ya, pinggang, karena
0: permasalahan
1: di pinggang.
0: Oh, ya. Terus sepanjang tulang punggung.
1: Pinggang sepanjang tulang punggung. Tengahnya atau
0: kanan? Ya dari bawah sampai ke atas ya. Dan juga tangan. Karena tangan bergerak ya nyupir.
1: Oh
0: ya,
1: megang setirnya ya. Ya
0: terus kaki yang sering tegang itu kan kaki. Terutama apa namanya betis.
1: Betis.
0: Ya betis itu harus dibalur.
1: Kopling, rem.
0: Ya segala macam ya. Terus juga telapak kakinya. Dan itu dibalur mau tidur.
1: Sebelum tidur?
0: Iya, sebelum tidur.
1: Tapi jangan, ketika lagi aktivitas boleh gak?
0: Iya, jangan sama aktivitas gitu loh.
1: Oke,
0: jadi harus ya, kalau ada aktivitas, istirahat dulu 30 menit.
1: Oke.
0: Dan kalau bisa mandi dulu. Supaya minyaknya langsung
1: meresap.
0: Bisa ya, penetrasi ke dalam tubuh.
1: Oke tuh Bang Ucok, kalau kata Babe, pakai yang klasik, tapi jangan beraktivitas dulu.
0: Ya.
1: Ambil relaksasi waktunya dulu sebentar ya, 30
0: dan
1: menit.
0: Dan kalau bisa mandi ya. Ya.
1: Mandi dulu tuh.
0: Ya, mandi pakai sabun kaliku-kaliku klasik ya.
1: Gitu. Tuh, kalau misalnya Bang Ucok nih belum mandi, melipir dulu aja ke rest area, ya kan? Mandi dulu, relax ya, dulu 30 menit, sejam deh.
0: Ya.
1: Nah, jamin tidur nih. Hati-hati. Kendaraannya hati-hati digusur orang nih.
0: Takutnya keenaan.
1: Iya, takutnya pules, Be.
0: Pules.
1: Jujur aja ini mah. Be, ini tuh banyak banget pertanyaan yang masih nanya. Lebih baik klasik atau ultimate? Kayaknya boleh gak nih, Be? Be, kasih tahu lagi, dijelasin. Klasik versus ultimate ini sebenarnya bedanya apa? Siapa yang paling cocok sebenarnya nih, Be?
0: Avanza versus Fortuner.
1: Jauh banget.
0: Iya. Yang klasik itu adalah Avanza.
1: Avanza, oke.
0: Okay. Yang ultimate itu Fortuner.
1: Fortuner.
0: Ya, nah sekarang tinggal pilih. Ya kan mau naik Fortuner apa naik Avanza? Sama-sama roda 4 ya.
1: Iya.
0: Gak ada yang roda 5 kan. Ban serep satu. Ya. Jadi itu anu kita lah. Apa namanya? Anu kita lah. Bagaimana kita mengapresiasi diri kita? Apakah kita mau naik Fortuner? Sembuh juga, naik Avanza nyampe juga, kan gitu.
1: Sama-sama nyampe tujuan
0: ya,
1: lah
0: sampai
1: pokoknya.
0: Sampai tujuan ya, cuman beda rasa ya.
1: Iya.
0: Nah, yang satu empuk gitu, shock backernya. Yang satu agak dik-dik. Gak masalah, pilih klasik atau ultimate. Ya, klasik itu 77 bahan, sedangkan ultimate 140 bahan.
1: Perbedaannya di ingredients-nya ya.
0: Iya, betul. Gitu. Dan tentu efek penyembuhannya, kalau yang ultimate lebih cepat.
1: Iya,
0: ya. Ya, ya kayak Fortuner lah ya. Gas langsung pes gitu ya. Kalau Avanza cek cek cek cek cek cek cek cek.
1: Tapi nyampe.
0: Nyampe. Tapi cek cek cek cek cek gitu. Tapi, kok udah pol kok enggak kenceng-kenceng sih.
1: Kok enggak ngegas juga nih. Jadi kurang lebih mah enggak terlalu memusingkan ya, Be. Cuman emang filosofinya itu aja.
0: Ya.
1: Ada Avanza, ada Fortuner.
0: Ya,
1: yang
0: itu
1: satu
0: paling gampang
1: 77
0: lah.
1: Jenis, yang satu 140 jenis.
0: Ya,
1: oke. Tuh, tapi tadi Bang Ucok kenapa diklasikin aja, Be? Kenapa enggak kita kasih ultimate aja?
0: Ya, kasihan lah.
1: Oh,
0: kita harap memaklumi.
1: Iya. Tergantung juga ya, Be.
0: Iya, karena Avanza apa Fortuner, kalau dia bilang Avanza lah.
1: Oh iya, iya.
0: Fortuner kemahalan.
1: Betul. Yang penting tujuan sampai ya, Bang Ucok ya.
0: Gitu.
1: Oh gitu, tangkap nih. Nah, Be. Ada WhatsApp lagi? Kita langsung bacain. Jadi intinya, sebelum aku baca yang siapa nih? Ini ada Siti. Bentar, sabar ya Siti ya. Jadi intinya kalau Foxian itu, Fox Radio Network nih, kamu mau pakai sanga-sanga yang klasik atau ultimate, itu kan sebenarnya kalau dari segi harga kan terjangkau ya, Be.
0: Terjangkau lah.
1: Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri.
0: Ya.
1: Manfaat tujuannya kan nanti emang buat ya self reward diri lah ya. Mm-hmm. Tapi tergantung dari Foxiannya juga. Ya. Kalau emang lagi bisanya naik Avanza dulu, ya nggak ada masalah. Yang penting badan udah aman dulu deh, biar bisa aktivitas. Ya. Nanti kalau misalnya udah nabung ya, Be, terus juga udah bisa beli Fortuner, ya monggo.
0: Ya kayak kami dulu tuh, pertama kali punya mobil itu IPV.
1: Belum tahu mobil Bapak yang sekarang ya. Sama-sama panjang.
0: Sama-sama panjang.
1: Tapi beda bentuknya, jauh banget.
0: Itu mbahnya IPV.
1: Aku aja kalau ada Bapak di sini, pegang, ya udahlah salawatin aja lah.
0: Jadi begitu, kita nyoba pertama kali beli mobil, bisa beli mobil itu
1: IPV ya.
0: Iya. Terus apa namanya, di Jogja kita lagi main, kok ada Fortuner ya,
1: okay.
0: Tapi Fortuner yang pakai apa, selang ke atas itu apa
1: iya, namanya, yang corongnya itu, iya ada corongnya tuh, iya.
0: Terus keluarlah namanya Fortuner yang all new Fortuner,
1: VRZ ya, Be.
0: Iya,
1: okay.
0: Terus kita cari yang itu,
1: okay, ganti itu.
0: Ini semua apa namanya, nggak beli cash, ini semuanya apa namanya, nyicil.
1: Oke. Tapi nggak apa-apa, bertahap ya.
0: Betul,
1: Be.
0: Iya. Jadi begitu FVV dijual buat uang muka, Fortuner yang edisi ya dulu lah.
1: Yang ada corongnya tuh.
0: Ya ada corongnya. Terus yang ada corongnya kita jual untuk
1: ganti
0: uang
1: baru.
0: Muka yang apa namanya,
1: All new
0: Fortuner.
1: Okay. Bertahap
0: terus
1: aja.
0: All new Fortuner. Muncullah ini mobil bagusan dikit yang biasa dipakai para menteri. Nah, keluarlah kita beli apa namanya Toyota Alphard.
1: Oke, mulai.
0: Nah,
1: yang gede-gede nih.
0: Ya, Toyota Alphard kok ada yang bagus lagi.
1: Enggak bisa.
0: Ya. Kita jual lagi. Kita bikin Alphard yang baru, lebih baru.
1: Oke.
0: Nah, Alphard yang baru kok ada yang bagus lagi. Kita jual lagi, akhirnya kita pakai yang apa, Lexus.
1: Iya.
0: Nah, Lexus yang 7 seat kan.
1: Iya.
0: Terus kok ada yang bagus. Yang di Bali itu 4 seat, 4 seat.
1: Oke. Okay. Nah. Ya ini aja ngelihat yang di bawah aja udah ngilu banget, Fox-nya. Tapi jadi, intinya ya bertahap aja,
0: bertahap
1: ya,
0: itu nggak masalah.
1: Iya.
0: Gitu tadi misalnya beli klasik, terus ada duit lagi kita beli yang ultimate, nggak masalah.
1: Tapi at least tahu manfaatnya juga, ya kan. Ini bukan berbicara harganya ya, Beh, ya.
0: Enggak.
1: Tapi emang kembali buat self reward kita, Foxian, karena badan tuh menurut Babe adalah sebuah aset kita juga yang
0: betul.
1: Harus dijaga.
0: Ya,
1: itu penting banget, Foxian.
0: Badan cuma satu.
1: Iya. Nggak bisa dibeli di marketplace ini.
0: Nggak ada.
1: Copotannya juga nggak ada ini.
0: Apalagi on the deal ya.
1: Belum tentu cocok ya, Foxian ya.
0: Betul.
1: Be, ada Mbak Siti nih, Be, dari Surabaya. Assalamualaikum, Mas Rino sama Babe. Salam kenal sebelumnya. Be, aku punya keluhan di lutut yang kata dokter sudah pengapuran. Saya masih bingung mau pakai obat yang herbal alternatif atau mau coba pakai sanga-sanga bersamaan dengan obat yang dari alternatif. Ini ada yang hal yang perlu dihindari nggak, Be? Dia nggak ke dokter ya, Be? Ya,
0: pengapuran itu saya nggak percaya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tulang pengapuran tuh nggak percaya.
1: Oke.
0: Kecuali di daerah-daerah yang kimianya keras ya.
1: Mm-hmm.
0: Karena ada daerah tertentu yang punya kimianya keras sehingga tulang kita keropos ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau wajar saja, menurut saya tulang tuh gak bakal keropos. Kenapa? Okay. Coba lihat manusia purba sampai hari ini kita bisa lihat tulangnya loh.
1: Iya juga ya.
0: Ya.
1: Fosilnya
0: kalau, fosilnya
1: ya,
0: bisa kita lihat dan masih utuh-utuh loh ya. Kecuali kepotongnya.
1: Kebelah patah.
0: Ya.
1: Itu beda cerita.
0: Dinosaurus aja kita masih bisa lihat gitu.
1: Iya.
0: Jadi artinya keropos tuh kok benar apa enggak ya?
1: Mm-hmm.
0: Saya enggak percaya terlalu.
1: Belum masuk ya, Be?
0: Iya, enggak masuk
1: belum
0: di akal
1: masuk
0: saya
1: tuh.
0: Karena kita masih bisa melihat apa namanya fosil-fosil nenek moyang kita yang jutaan tahun lalu gitu yeah. loh. Nah seperti itu ya. Terus jadi masalahnya kemungkinan ya karena nyeri ya. Okay. Nah nyeri itu bukan disebabkan oleh tulangnya, tapi oleh urat saraf yang ada di sekitarnya.
1: Urat saraf.
0: Ya okay. atau kejepit atau nggak lurus dan sebagainya. Dan menurut saya sangat-sangat ultimate sing ada lawan ini itu luar biasa untuk membuat rasa nyeri itu hilang. Sudah saya coba dan sudah saya buktikan waktu penemuan sangat-sangat.
1: Oke. B, ini ada dari Fikri Zain. Selamat malam Bang Fikri Zain. Selamat malam Babe, saya dari Medan. Saya pengguna minyak Babe dari dulu. Dari dulu B sampai tuh yang kutus-kutus botol udah rusak. Saya Fikri B. Gua Bang bacain, tenang ini udah dibacain ya Fikri udah, dari Medan. Aja. Dia ngirim foto B. Kutus-kutusnya udah runyam banget itu. Thank you Bang Fikri ya. Dapat salam langsung nih dari Babe nih.
0: Iya.
1: Itu juga udah bener Be, ngirim Be. Fotonya sampai rusak banget ini.
0: Iya.
1: Gitu dari Medan.
0: Iya, terus apa masalahnya?
1: Dia cuma minta disalamin Be, dibacain
0: sama Oke. Okay. Selamat Bang malam Bang Fikri ya.
1: Kata gua Bang bacain.
0: Iya. Gua bacain pakai apa ya?
1: Memang
0: dikata ayat apa?
1: Berarti kira Babe praktisi supranatural. Dibacain apa Bang Fikri?
0: Iya, gitu.
1: Oh, lagi ngetik
0: di BD. Ya, kita terima kasih telah setia ya. Pakai kutus-kutus dulu dan sekarang harus segera bertransformasi menjadi sanga-sanga.
1: Iya. Ya. Gitu tuh Bang Fikri ya. Tapi dia udah beli nih Be, sanga-sanganya.
0: Wes luar biasa. Tepuk tangan nih buat Bang Fikri.
1: Congratulations. Wuhui, Bang Fikri thank you ya. Udah menjadi sangasian. Gitu, udah dibacain sama Babe nih langsung. Terus juga nih ada siapa nih? Ada Mas Bembeng di Bandung katanya nih.
0: Bembeng juga
1: ya. Iya, tapi dia pakai E Be, Bembeng
0: gitu. Karena biar keren. Jadi jenenge Bambang.
1: Be, dia beli produknya banyak loh ini.
0: Luar biasa.
1: Selamat malam Mbak Be, doanya sehat selalu. Saya sudah menggunakan produk sanga-sanga dari zamannya kutus-kutus katanya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sekarang dia ada yang ultimate, sanga-sanga travel size, sabun tanamilah tanamu. Di Fox Radio Bandung sangat bermanfaat sekali produk dari sanga-sanga. Semoga sukses selalu buat Babe dan sanga-sanga. Sanga-sanga sing ada lawan, keren.
0: Oke, sing ada lawan.
1: Mas Raden Mas Bams katanya. Ya,
0: Raden Mas Bams. Bams.
1: Ya.
0: Bams.
1: Bams. Pakai Z banget ya.
0: Oh, pakai Z.
1: Kata Fikri, gak denger Bang.
0: Asal jangan ditambahin A.
1: Jangan Be. Bang Fikri tadi udah disapa tuh sama Babe. Katanya, nanti Bang sebentar streamingnya mati. Itu lucu banget ya Fikri. Makanya dengerin kita terus ya Fikri ya. Babe kan setiap hari ya Be ya.
0: Iya kita nanti sampai gak tahu kapan ya tuh. Pokoknya kita akan siaran terus terutama untuk menyambut ulang tahun Republik Indonesia tercinta ya.
1: Iya benar. Ya,
0: tenang kita aja Bang cinta Fikri. Produk-produk dalam negeri.
1: Nah, dalam negeri.
0: Buatan anak negeri sendiri.
1: Plotu Indonesia. Be, ada Mas Ari nih Be.
0: Hai.
1: Selamat malam Mas Ari. Ini kita langsung bacain aja nih. Takutnya kayak kemarin nih. Selamat malam Mbak Be. Ini saya Ari, salam kenal sebelumnya.
0: Oke, terima kasih.
1: Sering banget begadang karena kuliah. Dan mata aku sering berat Bang. Sering berat, kepala pusing.
0: Iya.
1: Apakah ada cara pakai sanga-sanga untuk kondisi kelelahan dari begadang yang efektif ini?
0: Iya, jadi kalau kelelahan begadang, itu obatnya cuman tidur nyenyak.
1: Tidur aja udah, pokoknya istirahat. Iya.
0: Nah, sebelum tidur balur pakai minyak sanga-sanga, terutama tulang punggung, di dada ya, kalau yang sering begadang, dan di telapak kaki.
1: Okay.
0: Anda bangun akan segar. Okay. Dan tidur Anda gak usah mikir-mikir berapa jam, tidur aja sampai nanti tubuh Anda akan membangunkan Anda.
1: Sebangunnya ya?
0: Iya, kalau ya, Anda ya, sudah ya. Siap untuk
1: benar-benar
0: segar kembali.
1: Benar, karena Ari ini sedikit intermezzo aja nih, karena aku sendiri ya Be ya, itu kadang kalau misalnya kan selesai dari sini, pulang suka malam gitu kan, pakai balur segala macam, biasanya jam, beberapa jam kadang suka kebangun, melek-melek yang gak jelas gitu lah. Nah, pakai yang ultimate, ya itulah langsung, bless saja.
0: Toto pagi.
1: Pagi-pagi bablas jamnya. Itu jujur. Bablas tidurnya.
0: Sian.
1: Kesiangan. Aduh. Langsung wah kabur lagi di kerja.
0: Iya, oke. Okay.
1: Itu ya. Emang efeknya tadi kalau Bang Doni nanya gitu ya. Enggak usah ragu-ragu Bang Doni. Sikat aja sangat-sangatnya ya.
0: Oke.
1: Okay. Sama ini, Be.
0: Apaan?
1: Tadi itu ada yang nanya kan misalnya cara pemakaian yang benar itu kan banyak banget ya.
0: Betul.
1: Beberapa Foxian tadi udah nanya, makainya di mana Be, bagian apa segala macam. Nah, kalau menurut aku nih dari pengalaman Babe aja mungkin bisa dijelasin ya.
0: Ada 3 tempat penting.
1: Itu udah ada
0: 3 tempat. Tiga tempat penting. Satu adalah tulang punggung.
1: Tulang punggung?
0: Iya, telapak kaki.
1: Telapak kaki.
0: Dan di mana terasa sakit?
1: Dan di mana letak sakitnya?
0: Ya,
1: oke. Kalau enggak sakit punggung sama
0: telapak kaki
1: aja ya, gitu kan. Oke. Tapi kalau yang udah ngerasa jadi titiknya ada sakit-sakitnya itu langsung aja ya, Be.
0: Karena rasa sakit itu sebetulnya kode dari tubuh kita di mana tubuh kita tidak berfungsi dengan baik.
1: Oke. Itu kayak ngasih tahu ya?
0: Iya.
1: Permasalahannya di sini nih, gitu ya, Be ya. Oke, oke.
0: Memang pakai stetoskop bisa tahu kamu.
1: Enggak juga. Paling dakduk-dakduk doang.
0: Iya. Kalau pakai rasa kan kita bisa tahu di mana gitu ya.
1: Oke. Okay. Itu alarm badan kita ya, Be ya.
0: Alarm badan kita dan Tuhan udah kasih itu. Mm-mm. Jangan di annoying, jangan dihiraukan ya. Tapi diperhatikan.
1: Be, ini ada tambahan pertanyaan nih. Seringkali kan ada pertanyaan yang mungkin ya gak kerasa bedanya gitu kan. Ada gak cara pakai yang paling sering keliru nih orang-orang menggunakan minyak balur? Jadi banyak, ya kayak tadi dia menganggap mana nih gak ada rasa bedanya. Kalau tadi kan Babi udah ngasih tahu punggung, kaki gitu kan sama titiknya. Ada gak sih Beh titik-titik yang biasanya orang sering keliru dalam menggunakan minyak balur?
0: Sebetulnya tidak pernah ada keliru.
1: Nggak ada ya?
0: Ya karena sistem energi chi kita saling berhubung.
1: Oke.
0: Jadi kalau dibalur di sini, dia akan juga sampai ke sana gitu loh. Dan itu berhubungan. Tubuh kita nih holistik. Tidak terpecah-pecah ya. Jadi kita nih bukan mobil ya. Benerin bannya, koplingnya rusak gitu sih. Tapi ini kita keseluruhan. Jadi benerin bannya mungkin nanti kopling kita jadi bener gitu.
1: Oke.
0: Jadi kita nih terhubung. Nah silahkan, cuman kita kasih petunjuk. Tempat penting adalah tulang punggung, telapak kaki, dan di mana yang sakit.
1: Oke. Yang dirasanya Foxiannya. Jadi
0: dan balurnya mau ke atas ke bawah nggak jadi masalah.
1: Bebas. Pokoknya punggung, telapak kaki, sama letak sakitnya ya Foxian.
0: Tapi kalau mau ngecek minyak itu bagus, itu dibalur di telapak tangan.
1: Oke.
0: Ya. Diputer-puter tapi enggak usah dijilat ya.
1: Jangan dong. Itu makanan. Ya terus
0: terus dihirup.
1: Oke.
0: Nah, nanti kalau dari situ baunya tuh bikin kita seger itu minyak bagus.
1: Oke.
0: Tapi kalau diputer-puter bau terus keluar tengi, itu minta maaf.
1: Yang nyengat banget, enak kayak gitu enak, ya, Be ya.
0: Dan terus langsung perih di lubang hidung. Itu bahaya itu minyak gitu. Okay.
1: Ada indikasi itu pakai chemical enggak, Be?
0: Jelas
1: itu ya.
0: Okay. Perih di hidung.
1: Perih di hidung ya. Itu berarti kayak kita cek secara standarnya banget tuh ya. Tuh, jadi Foxian ini bisa sedikit hack dari Babe kalau ngecek minyak balur yang mungkin dibalur di tangan dulu, digosok-gosok terus dihirup sedikit ya, Be. Kalau misalnya nyengat atau ngetengik dan lain-lain ya itu udah bisa waspada lah ya. Betul, gitu.
0: Dan nanti kalau Anda pakai minyak yang baik, tangan Anda akan merah.
1: Itu kalau minyak yang baik? Oke.
0: Tapi kalau biru hati-hati ya.
1: Itu coba dicek tuh kalau udah tangannya biru tuh.
0: Minyak ular.
1: Coy ngeri coy. Be, ini ada pertanyaan. Ini kayaknya sih lebih ngebahas dari segi dosis ya, Be. Kan kalau misalnya dari minyak sangat-sangat kan dipencet tret-tret gitu ya, Be.
0: Tret-tret gitu
1: Ada gak sih Be takaran yang menurut Babe idealnya 3 kali itu kah ke punggung, 2 kali kah di kaki? Gak ada ya?
0: Perasaan, kita pakai rasa.
1: Oh feeling, dikira-kira aja ya Be ya?
0: Jadi tubuh Anda nih gak mati.
1: Oke.
0: Tubuh Anda berpikir. Jadi dia akan tahu nih yang datang minyak sangat-sangat. Jadi udah ngerti nih.
1: Udah kenal nih.
0: Udah kenal nih. Minyak sangat-sangat bikinan Babe.
1: Bestie gue nih.
0: Ini bestie gue. Semprotnya yang banyak dong.
1: Masa pelit sih.
0: Masa pelit. Udah dibeli. Masa pelit.
1: Udah ultimate masa pelit gitu kan. Oh berarti gak ada ya Be ya. Takaran idealnya berapa Babe emang gak itu ya.
0: Iya.
1: Standarisasi.
0: Kan, badan saya lagi gak enak ya.
1: Nah,
0: tuh setengah botol sekali balur
1: satu malam tuh ya.
0: Iya.
1: Tapi emang efeknya kan besok udah terasa gitu. Iya. Jadi gak masalah ya vaksinnya kalau menurut aku sih ya.
0: Betul. Daripada kita pergi ke dokter dikasih obat tetek bengek gak jelas kan, lebih baik dibalur, tidurnya enak.
1: Okay.
0: Cuman sayang jadi bola gak bisa nonton.
1: Iya lagi. Langsung tidur soalnya. Langsung tidur. Lewat mau itu bola beneran be.
0: Saya lihat masuk. Belum sempat saya angkat kaki, masukul.
1: Iya lagi, kejadiannya sama lagi. Kopi udah, dorongan kacang udah, balur sedikit di leher. Udah, jam 7 pagi ya tiba-tiba tuh. Kan kesel ya.
0: Ini hasilnya gimana nih?
1: Kopi nganggur tuh. Be, ini kan produksi di Bali ya?
0: Betul.
1: Sangat-sangat diproduksi di Gianyar Bali. Dan buat pendengar dari Bandung, Jogja, Surabaya, Medan yang mungkin nih belum pernah kebayang ya pabriknya seperti apa, bisa ngasih Babeh kayak ngasih ceritain proses produksinya mulai dari tanaman herbal yang
0: gimana jadi, sampai jadi produknya gini, nih. Saya ceritain nih.
1: Ya.
0: Hampir mirip yang tadi lah saya cerita waktu
1: hasil pertama kali ya.
0: Jadi tentu pertama kita kumpulkan semua rempah-rempah yang akan dipakai. Setelah rempah-rempah akan dipakai, biasanya kita timbang kan berapa dibutuhkan. Nah itu kita taruh di ember-ember berbeda tuh. Nah habis itu kita cuci dengan air mengalir ya, sampai terasa bersih. Habis itu baru mana yang dipotong atau mana yang ditumbuk ya. Sebagian supaya nanti waktu dimasak itu bisa menyebar ya. Ya kayak Anda numis kan mesti diulek dulu kan. Dan sebaiknya itu alat-alatnya kalau yang tumpul, jangan yang tajam supaya tidak memotong ya kan gitu. Nah habis itu ditaruh di apa kuali besar yang isinya 200 liter berisi minyak apa namanya minyak kelapa, terus dimasak gitu loh. Nah dimasak kurang lebih sekitar 3-5 jam dengan cara memasak bahan itu tidak dijadikan satu, tapi kira-kira dia mateng deketan tuh apa, misalnya daun-daun semua, rempah-rempah semua.
1: Itu Bapak yang milah tuh?
0: Ya kita sudah punya prosedur lah gitu. Nah itu supaya tidak ada yang apa namanya yang kegosongan kan gitu.
1: Ya
0: karena itu nanti titik didihnya beda-beda gitu. Nah itu jadi di kuali yang berbeda. Biasanya sekali masak tuh untuk 12.000 botol.
1: Sekali masak tuh ya, Be?
0: Iya, untuk
1: 12.000 botol.
0: Iya. Butuh waktu sekitar 3-5 jam.
1: 12.000 botol, 3-5 jam. Belum lagi masa pendinginannya lagi ya, Be?
0: Iya, pendinginannya paling enggak 1 hari.
1: Oke.
0: Nah itu nanti habis sudah dimasak, terus disaring ya. Udah dingin disaring ya. Jangan panas-panas melonyoh.
1: Gue tuh paling demen deh bahasanya Babe ini. Melonyoh.
0: Itu pas saringannya bisa dari plastik kan. Kalau melonyoh bahaya itu.
1: Meleot
0: ya. Nah itu terus disaring. Habis disaring dikumpulkan di bak besar.
1: Okay.
0: Nah, bak besar ini lalu kita tambahkan minyak extra virgin olive oil. Ya sekian liter, terus ditambahkan juga minyak esensial yang jumlahnya tuh sampai 32 jenis. Ya ini ngelebihin orang Perancis bikin minyak wangi lah istilahnya.
1: 32 jenis tuh ya.
0: Dan 32 jenis yang kita pakai itu bukan fragrance tapi minyak esensial. Memang dibuat dari tumbuh-tumbuhan.
1: Essential oil.
0: Ya, essential
1: bukan
0: oil.
1: Bukan fragrance ya.
0: Bukan. Bukan kita cari baunya aja tapi khasiatnya juga. Terus kita kita tunggu minimum 24 jam. Supaya dia nyampur bener. Ya, nanti diaduk lagi setiap 2-3 jam diaduk terus. Nanti sampai dia betul-betul nyampur ya. Antara minyak esensial sama minyak yang kita masak sekaligus juga jejamuannya.
1: Jadi satu ya, Be ya.
0: Iya, jadi iya. Konstruksinya tuh seperti segitiga. Jadi kalau kita belajar kimia tuh ada tangan-tangan. Nah, tangannya saling bergandengan gitu. Itu yang benar. Nah, kalau enggak bergandengan itu salah bikin minyaknya. Nah, itu gampang ngeceknya baunya. Kalau baunya ada bau busuk tuh pasti ada yang enggak benar tuh.
1: Oh itu langsung bisa kedeteksi.
0: Bisa kedeteksi.
1: Oke.
0: gitu. Baunya di kok enggak enak nih.
1: Semisal baunya ketemu satu nih, Beh. Wah, ini udah enggak enak nih. Itu langsung di
0: ya, ditahu langsung kita stop prosedurnya.
1: Oke,
0: tapi dalam pengalaman saya enggak pernah itu
1: terjadi.
0: Iya, enggak pernah. Kita sudah masak jutaan botol ya, nggak pernah terjadi seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi gampang sih ngecek sesuatu tuh nggak bener, bau busuk, bau keluar.
1: Segala sesuatu yang nggak bener tuh bau busuk.
0: Iya, langsung tuh pasti ada salah, salah ngeraci atau salah masak atau segala macam gitu. Iya kan. Nah kalau baunya wangi, nah ini dia.
1: Oh yang tadi Babe bilang. Nah,
0: seperti gini loh, tuh. Anda kan pernah masak. Anda bisa masak nggak sih?
1: Bisa.
0: Numis bisa.
1: Numis bisa.
0: Nah. Itu kan Anda tunggu harum dulu kan?
1: Betul.
0: Nah itu dia.
1: Oke. Berarti udah dari indera penciuman sebenarnya
0: iya,
1: udah
0: kesitek tahu, ya Be. Iya.
1: Wah ini udah oke nih
0: iya,
1: gitu
0: ini,
1: kan.
0: Oh ini udah baunya udah enak. Baru yang lain dimasukin daging atau sayuran gitu loh.
1: Oh. Ya, basicnya itu. Mah kayak seperti memasak aja.
0: Betul,
1: ya Be.
0: Betul. Ya. Ya ini lebih apa gastronomi daripada farmasi.
1: Keren. Keren. Ini Babe yang pengalamannya di marketing bisa nyambung ke situ tuh. Ini jauh banget pengalaman ya Foxy ya. Tapi tahan dulu ya, kita akan tanya-tanya Babe lebih dalam lagi. Buat kamu juga yang pengen bertanya-tanya tadi, silahkan, kayak ada Bang Manggo. Fikri, terus juga ada dari siapa nih sebentar nih ya? Dari Bandung nih Be, yang dia ngefotoin semuanya nih. Sebentar, oh ini dia. Dari Raden Mas Bams.
0: Nah, halo Mas Bams.
1: Thank you ya Mas Bams, thank you juga Mas Fikri ya dari Medan. 0811-8121-3998 kamu boleh bertanya-tanya sama Babe. Kalau kamu punya pertanyaan seputar bisnis, perusahaan, atau kamu lagi mandek atau apapun itu, atau kamu pengen tanya-tanya tentang produksi atau tentang dari produknya, sanga-sanga, langsung aja karena Babe akan nemenin kita malam hari ini full.
0: Iya, gitu, sampai jam 11 malam.
1: Yang pasti
0: waktu tetap Indonesia bagian barat ya.
1: Betul. Tetap di Fox Radio Jakarta dan di Fox Radio Network pastinya. Dan kita akan kembali lagi abis yang satu ini ya Foxian. Di radionya sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Radio.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu buatan dari PT Kutus-Kutus Herbal Bali. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
4: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
5: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
6: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
7: Gym gue.
8: Ya lo ke gym.
7: Gym gue.
8: Keren banget.
7: Awalnya emang jujur aja endorse.
8: Gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya
7: gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
8: Terus keterusan.
7: Dia minta target dari berat badan lo 112. Kalau misalkan bisa lo turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini. Sampai 90 gue tambahin segini kata brandnya.
6: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat. Sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, dan Amsterdam. Sanga-sanga nih, sing ada lawan masih dari Nopurba dan Babe Bambang Pranoto di malam hari ini.
1: Yes!
0: Ini seru banget sumpah. Rino gak siaran sendirian, tapi udah ada Babe yang secara on air dan off air. Wih! Pala nih kayaknya dikelepakin, sadar dong cuy, sadar. The biggest moment ever ya, karena langsung bisa dapat pencerahan dari Babe. Begitu pula malam hari ini. Yeah. Foxian bisa langsung WhatsApp di 0811 8121 3998, di mana kamu bisa langsung bertanya ke Babe sekarang. Karena di sini juga kan kita akan terus menemani di malam harinya sampai bulan Juli 2026.
1: Oh, oke, okay. Siap.
0: Keren banget nih.
1: Iya. Yeah. Sampai jam 23.
0: Iya. Yeah.
1: Waktu Indonesia bagian barat.
0: Barat.
1: Yes.
0: Kalau ada yang nambah? Sehat gak, Be? Ada yang minta nambah?
1: Ya, asal ada bonusnya sih boleh juga. Martabak-martabak gitu. Apa kayak
0: ya, dorongan di atas gitu. Aduh, Babe.
1: Apa?
0: Ini

0: dulu ya, masih belum jadi wira swasta ya.
1: Iya.
0: Masih jadi pegawai.
1: Iya.
0: Betapa bangganya kalau merek itu dapat super brand.
1: Oke.
0: Ya gitu. Sekarang gue dapet nih.
1: Dapet ya. Dulu tuh mengusahakan mereknya orang untuk super brand ya, Be?
0: Enggak, yang lihat aja.
1: Oh iya.
0: Saya kan kerja di barang profesional, okay. Ya kan, jadi bukan enggak ada super brand di situ ya.
1: Oh iya.
0: Kan?
1: Ya,
0: ini
1: ya,
0: kan banyak kan barang konsumer.
1: Iya, iya, iya.
0: Saya
1: ya,
0: dulu
1: ya,
0: menyepelekan barang konsumer itu.
1: Kenapa, Be?
0: Ya karena satu, harganya kan murah.
1: Iya lagi.
0: Jadi kalau mau gede mesti jutaan kita jual.
1: Iya, iya.
0: Kalau profesional satu sistem aja 1,3 juta dolar biasanya.
1: 1,3 juta dolar.
0: Itu okay, kalau profesional.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kita sekarang harus jual sabun yang harganya gitu. Jadi suka menghina, tapi begitu semakin saya dewasa, saya baca para industrialis itu, yang hanya jual permen cuman mungkin hitungannya 5 perak satu, dia jualnya tuh jutaan
1: tuh ya?
0: Ya, permen yang 5 perak.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Kalau dia jual 10 juta aja kali 5 perak, ya kan, itu udah 50 juta. Iya, sehari itu. Itu kalau cuman 10 juta. Kalau 100 juta tinggal dikaliin.
1: Iya, 500 juta ya, dia kejual produk.
0: Kalau kita tahu perusahaan yang memberikan kontribusi profit paling gede itu adalah perusahaan-perusahaan apa namanya? Consumer goods.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Jadi kerja di consumer goods nih, kalau kita tahu caranya cari duit itu luar biasa. Nah, sekarang kita bocorin aja. Sanga-sanga ya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Ya, anggap aja sanga-sanga 200 ribu botol gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Misalnya satu botolnya kita dapat 50 ribu gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, 200 ribu botol kali 50 ribu, lu hitung sendiri.
1: Duit semua tuh.
0: Duit semua.
1: Duit semua tuh, Foxian tuh.
0: Betul. Seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi consumer good itu kenapa dia menjadi menyenangkan dan besar? Karena perkalian.
1: Oke.
0: Okay. Di matematik yang paling tinggi itu perkalian. Gak ada yang ngelawan tuh perkalian.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan. Satu kalau dikali 10 ya jadi berapa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi perkalian tuh tertinggi. Jadi cari duit yang bisa berkali-kali gitu.
1: Oke. Okay. Itulah kenapa Babe bilang consumer goods.
0: Iya betul.
1: Paling bisa.
0: Cuanable. Sangat cuanable.
1: Nah, tapi itulah kenapa Babe melihat peluangnya di situ juga ya. Tapi sebenarnya Babe juga enggak melihat itu sebagai bisnis di awalnya ya, karena
0: nggak
1: memang
0: enggak kepikiran
1: Fox ya.
0: Iya, karena saya kan ingin menyembuhkan sakit saya ceritakan tadi. Lahirnya sangat-sangat. Saya tidak mikir bahwa sangat-sangat ini nanti akan jadi brand besar dan sebagainya. Yang penting sakit saya sembuh.
1: Dan niatnya juga bukan mau buka bisnis di awal.
0: Iya, yang waktu putus-putus nggak buka bisnis.
1: Nggak buka bisnis, Foxian. Jadi kalau misalnya ini ada Foxian beberapa yang udah nanya-nanya, sabar dulu ya, sabar. Ini kita tanya dulu di Kebabe ya. Apalagi sekarang ini kan lagi ada Pekan Raya Jakarta juga ya, Be ya. Sanga-sanga juga hadir di situ.
0: Kita udah 2 kali nih ikut nih.
1: Iya, udah tahun kedua ya, Be ya.
0: Iya, tahun kedua.
1: Nah, PRJ Kemayoran itu sampai 12 Juli ya. Dan ini banyak banget pendengar dari Jakarta, Bandung yang mungkin udah main-main ke PRJ. Nah, Babe juga mungkin bisa nge-spill Beh waktu Babe sempat kunjungan langsung bahkan
0: sempat, ya. Saya kunjungan
1: kebunnya
0: langsung.
1: Sanga-sanga gitu kan. Ya, dan itu juga ada ceritain suasana sedikit Beh buat Foxian Fox Network
0: ya,
1: kita.
0: Iya, jadi satu yang menarik produk kita nih, Mas. Yang benar-benar asli Indonesia.
1: Kita doang tuh di situ.
0: Ya di sekitarnya.
1: Oh, sekitarnya ya. Areanya.
0: Ya, di sana kan ada kerajinan. Enggak nih di sekitarnya.
1: Iya, iya.
0: Sekitarnya itu skincare yang semua Maklon.
1: Oke, iya.
0: Dan industrial. Itu kan enggak ada hubungannya sama Indonesia. Kita kan cuma jadi kacung mereka kan. Dikasih bahan, disuruh nyampur-nyampur, dikasih merek, kita jual, kita beli.
1: Iya.
0: Tapi enggak ada kontribusinya sama Republik Indonesia ini.
1: Oke.
0: Okay. Kan sayang, padahal kita terkenal dengan tumbuhan yang bisa bukan hanya menyehatkan, bahkan bisa menyantikkan juga.
1: Oke. Okay. Kontribusinya juga dari kita kan juga ada pastinya, Be. Dibanding yang lain, palingan ya itu yang tadi bilang ya, Maklon lah segala macam.
0: Dia tinggal campur-campur dengan mas.

0: masukin, nah mesin masukin ke botol di dianggap teknologi. Padahal itu semua orang kan bisa masukin. Yeah, yeah, yeah. Gak usah sekolah juga bisa masukin.
1: Secara manual juga bisa sebenarnya.
0: Iya, gitu. Dan bagi saya gak ada kontribusinya gitu.
1: Oke. Ya memang kalau misalnya mau ke sana ya bisa aja kamu datang di Foxia, ya, atau yang terjangkau Pulau Jawa. Kalau misalnya lagi mau iseng bener niat datang ke PRJ, datang aja. B3 C3 lot 40.
0: Iya.
1: But sangat-sangatnya itu paling
0: dan
1: kece.
0: Dan suasananya ber-Indonesia banget.
1: Iya, kece banget itu kalau misalnya kamu ke sana ya. Beh, ini ada Kak Dewi. Kita bacain dulu nih WhatsApp-nya dari Dewi. Selamat malam, Mbak Beh. Kebetulan aku bekerja sebagai perawat.
0: Yuk.
1: Sebagai tenaga kesehatan sering banget skeptis dengan produk herbal. Tapi aku mau tanya dengan jujur dari hati dan bernada yang paling rendah. Apaan sih Kak Dewi? Dari ribuan pengguna yang Babe temuin, kondisi keluhan apa yang menurut Babe sangat-sangat paling efektif ngebantu dan mana yang sebaiknya tetap diutamakan pengobatan medisnya?
0: Bagi saya herbal maupun medis itu levelnya sama.
1: Herbal dan medis levelnya ya, sama, Kak Dewi ya.
0: Ya. Oke. Okay. Nah herbal ini menurut saya lebih holistik daripada medis.
1: Lebih holistik.
0: Iya, karena medis. Kalau medis dibilang sakit kepala, ya kepalanya aja yang diute-ute.
1: Oke. Okay.
0: Padahal sakit kepala karena kantongnya kosong.
1: Iya bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Mumet tuh pikirannya. Iya.
0: Terus sakit mah ya, mahnya yang di utek-utek terus ya. Padahal dia sakit mah karena tetangganya beli mobil baru.
1: Dengki pikiran.
0: Nah,
1: ya kenapa? Bisa jadi.
0: Nah, jadi penyakit pikiran itu hampir 60%.
1: Penyakit pikiran 60%.
0: Iya, 60%. Okay. Karena salah berpikir gitu. Nah, kalau kita medis, kita bilang emang kalau apa nyeri kan kita hanya ngomong sama dokter. Di sini dokter yang nyeri ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi kan pakai stetoskop gak bisa. Oh di sini nyeri.
1: Iya, iya.
0: Gak ada papanya.
1: Iya, iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Yang dia ketahui adalah kita translate kata-kata kita. Dan kata-kata kita tidak selalu benar. Makanya interpretasinya bisa macam-macam gitu. Nah kalau kita di medis ya kan. Di apa herbal ya.
1: Iya.
0: Coba anda sakit pusing coba. Ya kan, kamu kasih apa namanya di kepala misalnya, lo kok terus jadi enak gitu loh. Si enaknya tuh datangnya dari mana?
1: Ya juga ya.
0: Iya.
1: Baru mikir nih Foxnya.
0: Coba, enaknya datang dari mana?
1: Iya.
0: Katanya
1: iya.
0: Herbal ya kan. Nah, gitu. Nah, sebetulnya obat yang paling laris di dunia itu adalah pereda rasa sakit.
1: Painkiller.
0: Si painkiller.
1: Iya,
0: painkiller itu jutaan ton.
1: Tapi katanya juga bahaya ya, Pak?
0: Nah, sangat bahaya karena dia ngeblok informasi yang di tempat kita sakit menuju kepala.
1: Oke.
0: Jadi kepala kita dibilang nggak ada apa-apa.
1: Iya.
0: Padahal ada masalah besar.
1: Oke.
0: Cuman kepala kita tidak diberikan apa namanya?
1: Tidak diinformasikan.
0: Iya, diinformasikan.
1: Oke.
0: Akhirnya reaksinya suka salah kan?
1: Betul.
0: Iya. Tubuh kita nih bukan sekedar apa namanya mesin aja ini komputer kuantum ini di tubuh kita.
1: Okay.
0: Jadi kita perlu input-input yang nggak benar supaya kita bisa bikin benar gitu loh. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Nah, yang disebut benar itu kita merasa nyaman.
1: Yang disebut benar itu adalah kita merasa nyaman.
0: Disebut sehat itu kalau kita nyaman, ya kan. Nah kayak orang jalan ya, nyaman kan jalan-jalan, terus kesandung batu.
1: Ya.
0: Kakinya sakit ya.
1: Ya.
0: Nah dia baru sadar kalau dia punya kaki. Bener gak?
1: Betul.
0: Ya kalau gak kesandung dia gak merasa punya kaki. Kaki jalan aja. Nah ini tadi kesandung batu. Ini sebuah peringatan. Kakimu ini gak bener nih jalannya. Bengkok-bengkok gitu.
1: Nyut-nyut dan lain-lain kayak gitu ya Pak ya.
0: Nah disitulah obat medis gak bisa mendeteksi.
1: Gak bisa ngedetek Pak?
0: Gak bisa.
1: Oke.
0: Okay. Rasa sakit tuh gak ada anunya, gak ada kuantitinya gitu. Kalau jantung gak jalan bener bisa dia. Tapi kalau jantung sakit, sakitnya kenapa gak tahu dia. Dia cuma bisa lihat jantung nih detaknya gak rata misalnya gitu. Nah kalau kita balur pakai herbal, tato tuh jantungnya enak. Itu siapa yang buat?
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Nangkep.
0: Iya. Jadi bagi saya herbal tuh di atas segalanya, karena herbal ini memang langsung berhubungan dengan manusia.
1: Dengan manusia.
0: Iya, dan itu berhubungan dengan chi namanya. Energi
1: chi. Iya. Ya.
0: Dan energi chi enggak ada ininya, enggak ada alatnya untuk mendeteksi.
1: Belum ada ya, Beh, sekarang ya?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada ya. Walaupun ada beberapa senam-senam yang untuk apa, Beh, kalau senam-senam orang Cina tuh?
0: Ya, tai chi,
1: ya kan, atau yang arus energi kayak gitu ya.
0: Emang kita ada ronsen yang energinya jalan ke sana.
1: Gak ada. Belum kelihatan. Belum ada, benar-benar. Kalau ada juga heboh ya, Beh.
0: Heboh.
1: Apaan nih gerak?
0: Iya lagi. Lu gue diem aja kok jalan ke kiri ke kanan. Siapa nih?
1: Apaan?
0: Iya, betul.
1: Benar-benar.
0: Terus terang sebetulnya, herbalis atau obat timur, saya bilang obat timur, itu jauh lebih canggih daripada obat medis.
1: Herbalis dari timur ya, Beh. Oke. Iya. Tuh, jadi Kak Dewi ya, kalau misalnya ditanya nih kan, yang katanya sering skeptis dengan produk herbal dan lain-lain, tapi kalau dari Babe sendiri udah beberapa kali, mungkin testimoni dari Sanga Sian juga banyak ya, Beh, ya.
0: Ribuan, jutaan bahkan.
1: Foksian, mau Sanga Sian atau dulu juga
0: Putusian.
1: Karena hal-hal gitu juga Babe pasti ada beberapa orang-orang yang nanya secara langsung, betul, secara betul, direct
0: betul,
1: gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Dan itu testimoninya adalah real loh, Kak Dewi.
0: Real gitu, loh. Kan. Kita nggak pernah bohong terhadap masyarakat. Kenapa penggunanya bohong? Nanti kalau ketahuan barang kita tidak berkhasiat dan terbukti tidak berkhasiat,
1: macam lagi. Repot nanti. Ada Hadi nih, Beh. Beh, saya kebetulan di Bali, kami dari Bali bangga sangat-sangat dibuat di Gianyar, Pak Hadi. Eh, kalau manggilnya apa sih, Beh? Mada.
0: Apa?
1: Kalau orang Bali manggilnya.
0: Manggil siapa?
1: Oh, Bli ya, Bli.
0: Bli,
1: ha. Bli Hadi gitu ya. Kalau kata Bli Hadi nih, kami dari Bali bangga sangat-sangat dibuat di Gianyar. Tapi saya mau tanya, apakah tanaman herbalnya Babe ngambilnya dari Bali aja, atau dari mana Babe dapetin 140 jenis tanaman itu?
0: Ya, dulunya dari Bali.
1: Dulunya dari Bali. Ya,
0: tapi kan kalau sejumlah begitu, apalagi kita bikin minyak
1: secara masif,
0: ya, masif itu ya nggak bisa.
1: Iya.
0: Jadi kita biasanya ngambil dari supplier.
1: Iya.
0: Pertama kali biasanya kita ambil yang ada di Bali.
1: Iya. Pada saat pembuatan awal ya, betul, nih Pak Hadi, itu, nih Bli Hadi.
0: Habis itu baru kita cari di tempat lain kalau dalam jumlah besar.
1: Iya. Tuh, jadi Pak Hadi, Bli Hadi. Kalau Babe bikinnya di awal itu memang kan terfokusnya kan memang di Pulau Bali ya, Beh. Jadi pada saat itu ya bahan-bahannya
0: yang ada di Bali.
1: Ingredients-nya yang ada di Bali. Tapi karena sekarang kan ya udah masif banget, sudah secara industri ya kan. Untuk apa ya, Beh? Kuota pemesanan dan lain-lain kan itu harus juga terpenuhi ya.
0: Betul,
1: jadi ya enggak bisa harus di Bali aja.
0: Ya, betul. Gitu. Dan Indonesia ini kaya raya ya.
1: Benar.
0: Ya bukan Bali saja, Pak, di seluruh Indonesia, tapi biasanya ingredient yang tumbuh di Indonesia ini khas. Itu. Nah, orang Bali bilang ada taksunya.
1: Gitu. Taksu itu apa, Beh?
0: Kesaktian.
1: Oh, taksu itu kesaktian. Oke.
0: Jadi kalau kita lihat pohon, pohon inilah Kamboja lah, yang ditumbuh di Bali sama tumbuh di Jakarta, itu indahnya beda.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Jadi kalau tumbuh di Bali kayak nari dia.
1: Bisa aja dong.
0: Bener. Iya.
1: Beneran, Beh.
0: Iya.
1: Aduh, kita jarang ke Bali lagi.
0: Jadi saya tuh kalau pagi hanya ngeliatin bunga-bunga satu demi satu.
1: Oke.
0: Itu kayak ada pertunjukan warna-warni. Iya.
1: Vibesnya beda ya, Beh?
0: Vibesnya beda.
1: Oke. Wah, harus coba kesana
0: nih. Iya. Makanya kelamaan di Jakarta pusing juga nih.
1: Aduh, dalam amat sih Abah, Beh. Jujur amat. Ada Dimas nih, Beh. Selamat malam, Babe. Salam kenal sebelumnya. Aku biasanya olahraga intensif hampir setiap hari. Dan recovery itu krusial banget buat performa besoknya. Sebagai atlet futsal, dari sisi herbal nih aku pengen tanya. Bagaimana sangat-sangat bisa mendukung recovery atlet? Ada gak batasannya? Ada batasan gak setelah olahraga berat, kapan sebaiknya tidak langsung dioleskan? Gitu, Beh.
0: Ya, jadi untuk futsal khususnya, pengalaman kita, jadi sebelum main kita balur.
1: Sebelum main?
0: Iya.
1: Oke.
0: Nah, sesudah selesai main dan mandi, balur lagi.
1: sesudah main mandi balur lagi sambil istirahat tuh ya, Bay,
0: harus istirahat gitu. Nah, biasanya kalau Anda biasa dibalur sangat-sangat, kemungkinan cedera kecil.
1: Kemungkinan cederanya kecil.
0: Oke. Ya. Karena kalau pakai apa counter pain dan segala macam, itu tidak menyelesaikan masalah itu. Itu bisa berbahaya, apalagi disemprot nitrogen, itu bahaya tuh. Ya, kayak pemain bola itu kan main semprot aja.
1: Iya.
0: Pemain sepak bola yang bisa bertahan di atas 30 tahun tuh cuma bisa dihitung jari.
1: Iya, yang disemprot pakai apa? Aerosol gitu ya, Be. Oh, itu bahaya ya, Be?
0: Bahaya.
1: Oke.
0: Karena itu dingin aja.
1: Iya.
0: Dan akhirnya nggak kerasa kan?
1: Betul. Ya,
0: itu sebetulnya pereda rasa sakit aja.
1: Di waktu itu aja ya. Oke.
0: Ya, nanti baru cedera hamstring dan sebuah ketahuan kalau di
1: setelahnya tuh ya,
0: di operasi. Nah, biasanya kalau cedera hamstring itu susah diperbaiki gitu loh.
1: Oke.
0: Karena enggak ada kaki palsu yang membuat hamstring baru. Jadi, nah, kalau dibalur itu semua yang otot-otot yang kaku itu dilemaskan.
1: Oke.
0: Ya kan, lemas sendiri dia.
1: Jadi itulah kenapa tadi Babe menyarankan sebelum main mendingan dipakai aja.
0: Ya, sebelum main dipakai karena itu untuk apa namanya? Kalau sebelum main itu apa namanya?
1: Pemanasan. Stretching
0: ya,
1: gitu
0: stretching,
1: ya.
0: Iya. Kan. Nah, itu udah lemes gitu. Nah, kalau main terus kena apa sliding tackle misalnya, kan sakit itu. Mm-hmm. Nah, itu setelah main kita
1: pakai lagi,
0: balur lagi. Ya.
1: Oke.
0: Dan itu akan menghilangkan hal-hal yang ya sakit-sakit itu. Kayak lebam itu, kalau kita balur pakai sanga-sanga tuh langsung lebamnya hilang.
1: Oh ya? Tuh bisa dicoba tuh.
0: Bisa dicoba
1: tuh. Buat kamu-kamu tuh kebetulan kan tadi siapa yang nanya?
0: Yang main futsal.
1: Iya, yang main futsal, atlet futsal nih ya. Dimas. Jadi kalau misalnya setelah aktivitas kayak gitu, yang penting kamu bersih dulu, setelah bersih baru dioles itu minyak balur sangat-sangatnya sambil istirahat ya, Be, pastinya gitu. Dan jangan warawiri lagi, udah dipakai warawiri lagi.
0: Dan istirahatnya akan full. Jadi dia recovery nanti main futsal hari berikutnya.
1: Oke. Be, ini ada Mbak Nani, dia diabetes tipe 2. Mbak Be, salah satu keluhan saya adalah kesemutan di kaki yang kata dokter itu adalah neuropati. Apakah sangat-sangat bisa membantu meringankan kondisi ini? Dan apakah ada yang perlu diperhatikan khusus untuk penderita diabetes?
0: Ya, penderita diabetes itu yang perlu diperhatikan gulanya.
1: Iya sih.
0: Konsumsi gula.
1: Sama pola makan
0: ya,
1: itu ya pastinya.
0: Pola makan, ya kan. Jadi, jangan takut untuk makan sedikit. Tapi cukup. Ya.
1: Sedikit tapi cukup?
0: Ya, karena kita nih sebetulnya kebanyakan seluruh dunia nih yang jadi masalah nih bukan kekurangan makan. Kebanyakan makan.
1: Iya
0: kan, betul. Klinik apa namanya pengurusan itu laris banget.
1: Yang mau langsing segala macam.
0: Iya, segala macam.
1: Apalagi jadi, obat-obat yang bikin langsing gitu tuh.
0: Betul. Jadi untuk itu perhatikan makan, pola makan.
1: Yang pasti pola makan dulu ya Mbak Nani ya.
0: Terus yang kedua adalah memang perlu dibalur dengan minyak sangat-sangat.
1: Oke.
0: Supaya peredaran darah kita tuh lancar lagi.
1: Oke, apalagi dia tadi bilang neuropati ya.
0: Iya, neuropati itu kalau dibalur terus lama-lama dia akan otot-otot kita atau saluran darah kita atau energi kita
1: lancar.
0: Iya. Benar kalau tapi, itu tetap makan itu jadi penting.
1: Iya, itu yang concern pola, pertamanya ya.
0: Pola makan itu penting.
1: Iya, Mbak Nani.
0: Kalau bisa vegetarian lebih bagus.
1: Oke. Vegetarian tuh berarti dia tidak ada yang makan daging kayak gitu-gitu
0: gak
1: ya,
0: Be?
1: Gak ada ya, sama sekali
0: ya, totally. Betul, ya.
1: Oke. Tuh Mbak Nani ya, kalau kata Babe dikontrol pola makannya, terus kalau perihal si neuropatinya dibalurin aja terus-terusan betul, secara rutin ya, Be.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Pakainya yang ultimate nih, Be.
0: Iya, ultimate
1: ya, tentunya. Betul, pakai yang ultimate, diurut-urut gitu kan sama anak kalau enggak sama suami di rumah. Secara rutin aja itu.
0: Iya, sambil nonton TV
1: kan. Ngurut sendiri juga enggak apa-apa sebenarnya sambil nonton.
0: Kalau misalnya kakinya aja kan
1: enggak jadi masalah. Biar memperlancar aliran darah. Coba dicoba ya Mbak Nani ya. Mudah-mudahan langsung bisa gaspol lagi tuh kakinya tuh.
0: Ya, tapi kalau sudah enggak ada jangan terus nyariin ya.
1: Nyari-nyari permasalahan.
0: Tadi yang celkit-celkit kok gak ada ya? Tanyain lagi.
1: Kayaknya kemarin di sini nih, sekarang kemari ya.
0: Nanya Pak RT, Pak RT. Dia udah pindah rumah mana dia?
1: Pak, kemarin kaki gue sakit dah, Pak. Lebih kenyombong Mbak Nani nih. Aduh.
0: Gitu lah.
1: Be, ini ada dari Mas Budi nih, Be. Dari Bandung. Selamat malam, Mas Rino. sama Babe, salam kenal. Saya Mas Budi dari Bandung. Kebetulan mitra aktif sanga-sanga Be. Sudah 3 tahun.
0: Wih, luar biasa.
1: Babe, aku mau berbagi tapi juga mau tanya. Waktu awal-awal bergabung jadi mitra dulu, paling susahnya apa? Dan apa yang Babe lakukan untuk membantu mitra baru melewati masa itu? Kebetulan aku nanya ini untuk ngajak teman aku si Be. Jadi nanti kalau misalnya ditanya, aku bisa nih jawabnya. Ah, lu nyari contekan Mas Budi. Boleh-boleh, langsung dijawab Babe nih.
0: Jadi memang pertama kali itu menjual itu ketidakyakinan.
1: Oke, ketidakyakinan.
0: Menjual itu kan gimana sih? Malu, campur segen, campur segala macam.
1: Iya lagi, awal-awal pasti gitu.
0: Iya. Jadi waktu saya awal jadi salesman, saya nekat aja gitu.
1: Muka tembok aja ya, Be?
0: Muka tembok ya. Dan ternyata gak berhasil juga.
1: Di awal.
0: Iya, di awal. Jadi 3 bulan pertama, saya keliling Jakarta, semua kantor tak ketokin pintunya. Ternyata tidak semua kantor butuh alat saya.
1: Terus orang Babe aja kan fasting loh.
0: Iya kan fasting loh waktu awal-awal. Ya kan. Jadi memang, nah tapi dari situ kita belajar.
1: Oke.
0: Dari situ kita ketemu orang. Dari situ kita ngobrol. Ya. Itu relationship dengan manusia itu jadi sangat penting.
1: Oke.
0: Jadi menjual itu sebetulnya bukan menjual barang, tapi lebih menjual diri.
1: Oke.
0: Nah supaya orang trust sama kita. Nah kalau orang itu sudah trust sama kita, kita jual apa aja laku.
1: Setuju.
0: Nah seperti itu.
1: Yang keluar dari omongannya kayaknya oke juga nih gitu.
0: Iya. Pertama kali kita mengembangkan trust bahwa kita memang jualan barang yang benar. Apalagi sanga-sanga ya.
1: Iya.
0: Tadi Mas Helmi bikin survei. Ternyata di mana-mana kita nomor satu brand sanga-sanga itu. Gitu.
1: Keren.
0: Ya. Nah tinggal bagaimana kita mensajikan kepada calon customer.
1: Calon customer,
0: iya.
1: Betul.
0: Nah, memang latihan mentalnya ini yang berat sebetulnya. Supaya, ya kalau saya sih gampang aja. Yang penting kenalan aja dulu. Yaitu, ngobrol, cerita yang aneh-aneh, yang lucu-lucu ya. Kenapa Messi nendang pakai tumit misalnya? Padahal dia nggak pakai hak tinggi.
1: Tapi kayaknya kalau kita berbicara sales, penolakan tuh kayak
0: udah biasa,
1: kayak basic standar.
0: Iya, jadi
1: sales ya, Be, ya.
0: Iya, si sales itu sales lagi. Gua ini salesman loh.
1: Babe.
0: Iya, nah, saya dari umur 25 kan jadi salesman ya.
1: Iya.
0: Jadi saya ditolak itu udah berkali-kali.
1: Teknik dasar ya, tuh pokoknya tuh. Nah,
0: bagaimana kita bisa menerima orang
1: ya
0: dalam keadaan apapun ya. Dan jangan jual barang dulu gitu.
1: Iya.
0: Tanya, dia punya persoalan enggak gitu.
1: Oh, hot button-nya ya.
0: Iya.
1: The biggest problem-nya harus kita ya, gali dulu tuh. Iya.
0: Nah,
1: ya.
0: Yuk kita coba yuk dengan sanga-sanga mudah-mudahan bisa sembuh misalnya seperti itu.
1: Berarti persuasif nih Babe nih, pelan-pelan gitu loh.
0: Makanya kalau nyari jangan orang yang sehat, cari yang sakit.
1: Yang udah mulai kelihatan sakit. Target gue nih. Tuh gitu Mas Budi ya.
0: Iya. Jadi kita awal dari orang sakit terus kita pelan-pelan dengan cara kita menyembuhkan. Ya. Nah, kalau sembuh nih dia luar biasa jadi customer Anda.
1: Iya, iya. Trust-nya tuh udah pasti gede banget itu.
0: Anda mau jual apa sanga-sanga satu dia bilang ngapain 1/11 gitu.
1: Udah enggak ya lah, 2 lagi. Ya. Trust-nya dulu didapetin, terus juga kalau buat Mas Budi ya penolakan-penolakan pasti pasti ada lah ya susahnya.
0: Makanya cari orang sakit, jangan cari orang sehat.
1: Targetnya tuh.
0: Iya.
1: Direct instruction dari Babe, cari yang sakit.
0: Dan kita coba sembuhkan dengan cara kita kan. Nah, sekali Anda bisa menyembuhkan, Anda timbul kebanggaan sekaligus kepercayaan diri. Anda akan melesat.
1: Dan itu juga bisa ada repeat order pastinya tuh,
0: betul,
1: kalau trustnya udah ada mah.
0: Karena penjualan itu sebetulnya basisnya ke kepercayaan diri.
1: Betul.
0: Ya, bahkan suka terlalu percaya kayak tukang obat pinggir jalan.
1: Tapi tukang obat yang pinggir jalan edan mentalnya.
0: Iya betul.
1: Teriak tak. Khasiatnya kita nggak tahu loh padahal.
0: Tapi itu menurut saya strong ya.
1: Kita nggak tahu khasiatnya.
0: Ya,
1: tapi jadi, dia nekat banget loh beneran.
0: Betul. Jadi ngawur aja juga nggak boleh. Jadi Menurut saya makanya kita coba dengan cari orang yang sakit.
1: Oke, oke.
0: Nah, penjual itu juga cari penjual yang sakit, kita sembuhin.
1: Penjual yang sakit?
0: Iya, jadi dia sakit dulu.
1: Oke.
0: Kita sembuhin. Nanti dia baru jadi penjual, dia akan luar biasa fanatik.
1: Oke. Jadi ini sakit dalam artian benar-benar sakit ya?
0: Iya,
1: bukan quote-unquote ya?
0: Enggak. Mm-hmm. Dulu pembeli kita itu banyak orang sakit. Dan itulah yang jadi reseller kita awal-awal. Dari sakit sembuh, lalu dia ngomong ke mana-mana, gue sembuh ini loh. Nah, akhirnya dia jadilah penjual. Gitu. Jadi bukan kita nyari orang sehat, terus kita paksa dia jualan, enggak. Jadi orang sakit kita sembuhkan, dia akan lebih fanatik waktu menjualnya.
1: That's why juga itu salah satu the biggest reasonnya. Sangat-sangat pada masanya waktu itu ya Be, menjadi booming tanpa advertising yang gimana-gimana.
0: Gak ada advertising, gak pernah ada ya, Be, gak punya radio.
1: Jadi real testy, mulut ke mulut, Be, itu marketing utama sih kalau udah dari mulut ke mulut sih Foxian.
0: Nah itu bisa dicoba. Ya mungkin agak lama ya, tapi sekali Anda berhasil satu orang aja sembuh, itu akan jadi corong Anda kemana-mana.
1: Udah punya portonya juga pastinya tuh. Be, ada Rizal dari Medan. Babe, aku baru pertama kali dengar sangat-sangat malam ini dari Fox Medan. Jujur aku skeptis dengan produk herbal karena pernah kecewa dengan produk lain. Apa yang membedakan sangat-sangat dari semua herbal yang pernah beredar dan banyak yang gagal itu? Yang banyak gagal.
0: Minta maaf. Yang bikin produk sangat-sangat itu berhasil. Kalau gagal ya yang buat nih berhasil ya. Jadi saya terus terang berhasil ya, baik itu di Kutus-Kutus maupun di sangat-sangat ya. Masih kurang berhasilnya ya. Kalau kagak modal punya 11 radio gimana? Ayo. Kamu mau sebut apa yo? Kagak modal punya 11 radio dan sekaligus propertinya, ya kan? Ya, di Banda Aceh ada, di Medan ada. Gagal tuh katanya. Jadi yang gagal ya memang orangnya itu gagal. Jadi dia jual obat, hanya jual obat gitu. Enggak jual kesembuhan, sedangkan kita tidak jual obat. Yang kita jual adalah kesembuhan.
1: Kesembuhan.
0: Nah, kalau kesembuhan sudah terjadi, akan kesejahteraan datang. Kalau Anda sehat, sejahtera itu datang dengan sendirinya. Kita tidak jual obat, kita tidak jual minyak. Kita jual sangat-sangat yang sudah terbukti.
1: Aduh, ya Allah. Kalau kata Rizal sendiri ya, Ben, nih, apa yang membedakan sangat-sangat dari semua herbal yang pernah beredar dan banyak yang gagal itu? Dia ngeklaim sendiri yang banyak gagal itu.
0: Karena sangat-sangat dibuat sama orang berhasil. Namanya Babe. Kalau gak percaya, mana ada orang gak punya modal, punya 11 radio. Itu aja.
1: Punya ini itu.
0: Berarti kita belum sebutin yang lain.
1: Dari omset mah udah kebayang, tapi gak usah lah dijelasin ya. Udah kelihatan sendiri ya Bang Rizal ya.
0: Jadi Anda harus tahu behind the screen obat itu siapa
1: Gitu, jadi Bang Rizal juga kalau misalnya kamu mau, kan katanya dengerinnya dari Fox Medan gitu kan. Main-main aja ke Fox Radio Medan.
0: Nanyain, ini radionya punya siapa?
1: Jadi kan katanya skeptis kan, jadi biar bisa tanya sendiri ya Be. Tanya langsung di sana.
0: Terus lihat mobilnya ada berapa. Ini mobil punya siapa?
1: Gitu Bang Rizal. Main-main aja Bang Rizal.
0: Di sana ada kafe, jadi bisa makan, bisa ngopi di sana.
1: Sembari tanya-tanya tuh sangasian, sangasanga seperti apa. Terus kalau misalnya kamu mau jadi sangasian juga kenapa enggak ya Be ya?
0: Ikut aja.
1: Ada Mbak Ayu nih Pak dari Jakarta. Selamat malam Mbak Be, salam kenal sebelumnya. Salam kenal juga buat Mas Rino. Sebagai reseller online sangat-sangat, Mbak Be, aku jualan tuh via Instagram dan TikTok. Yang paling sering bikin calon pembeli ragu itu apa ya? Dan bagaimana Mbak Be biasanya menjawab keraguan itu? Dia kayaknya jualannya via online banget nih.
0: Iya, jadi persoalannya online ini udah jadi negara antah berantah. Semua orang jualan.
1: Betul.
0: Dan bahkan kita nggak tahu dia jualan barang asli atau barang barang apa, barang yang original.
1: Pemainnya banyak itu kalau udah online.
0: Jadi pertama kali harus Anda bahwa Anda orang yang dipercaya dulu. Jadi figur Anda tuh dipercaya gitu. Jadi Anda nggak bisa di online saja, Anda juga harus di
1: offline juga.
0: Iya, di offline, ya kan, memperkenalkan diri sebagai pribadi yang memang bisa dipercaya.
1: Iya.
0: Karena di online ini harganya udah naik turun nggak jelas, barangnya bener apa nggak juga nggak jelas. Terus juga begini, di kita itu mengeluarkan sertifikat. Ya, okay. Untuk penjual itu kita keluarkan sertifikat. Coba Anda dapatkan sertifikat untuk menjual produk sanga-sanga, ya. Menghubungi distributor yang Anda biasa beli, minta di sertifikat. Nanti di sono ada my signature.
1: Asik. Ada signature-nya tuh.
0: Iya, jaminan, ya.
1: Okay. Jadi itu juga buat tools marketing ya, dia betul. Juga ya, Be, ya, gitu. Kita akan lanjut lagi nih, ada dari Kevin, fresh graduate yang mau mulai bisnis di Jogja nih katanya. Salam kenal semuanya, selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Aku Kevin, Pak. Emang benar-benar fresh graduate, yeah. Sopan banget chatnya. Yeah. Aku baru lulus dan lagi mempertimbangkan antara cari kerja atau mulai bisnis. Kalau Babe di posisi aku sekarang, umur 24 tahun, yeah. Modal ora ono katanya, yeah. Baru lulus,
0: yeah.
1: Apa yang akan Babe lakukan?
0: Jadi pegawai.
1: Jadi pegawai dulu,
0: ya.
1: Kerja dulu katanya, ya, untuk Kevin.
0: Karena untuk masuk ke bisnis itu kalau Anda nggak pernah jadi pegawai, Anda nanti akan apa namanya kelimpungan kalau bayar gaji pertama pegawai Anda. Ya toh,
1: benar.
0: Jadi bayar kerja pegawai itu nggak gampang loh.
1: Oke.
0: Okay. Ya apalagi bulanan kan. Jadi kita harus nyari uang cukup untuk bisa bayar gaji. Nah untuk itu kita harus jadi pegawai dulu supaya ngerasain dapat gaji bulanan.
1: Oke.
0: Ya. Nah dari situ kita belajar apa sih yang disebut usaha, apa sih yang disebut bisnis, apa sih yang disebut manajemen. Ya. Kalau bisa Anda berprestasi di situ secukupnya, Anda harus tahu saya kerja hampir 25 tahun loh di perusahaan asing, ya kan?
1: Oke.
0: Untuk bisa seperti sekarang ini, saya mengorbankan waktu saya 25 tahun untuk jadi kuli lah istilahnya, ya,
1: okay.
0: Mengabdi kepada sebuah perusahaan. Tapi dari situ saya belajar banyak. Dan sekarang setelah saya punya industri sendiri, saya tahu hampir semuanya karena saya merasakan itu gitu.
1: Okay.
0: Ya, jadi ilmu di sekolah itu mungkin yang dipakai hanya 10%. 90% adalah pengalaman.
1: Pengalaman.
0: Nah, pengalaman itu hanya bisa didapat kalau kita bekerja kepada orang lain. Kecuali Anda mau jatuh bangun.
1: Okay.
0: 90% jatuh bangun.
1: 90% jatuh bangun.
0: Ya, itu terserah.
1: Itu pilihan.
0: Pilihan.
1: Your choice.
0: Your choice. Sis.
1: Pertanyaannya Kevin tadi barusan sama ya, Be, kayak tadi aku di offer ya. Be, ini ada Kang Asep nih dari Bandung. Sebelum kita lanjut ya, ini buat kamu Foxian, kamu bisa langsung ikutan dan tanya-tanya ke Babe di 0811-8121-3998 karena kita juga siarannya langsung di beberapa kota, langsung yang ada yang di Bandung, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Bali, dan Amsterdam, ya, Be, ya.
0: Amsterdam, halo.
1: Halo, Amsterdam, kawan-kawan Amsterdam. Ini beneran Amsterdam ya, bukan jokes, bukan apa.
0: Bukan, Amsterdam beneran.
1: Iya. Ada Kang Asep, Be?
0: Oke, gimana?
1: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Saya punya konveksi kecil. Babe mau tanya, bisnis konveksi aku lagi stagnan dan aku lagi cari peluang diversifikasi sedap. Apakah seseorang dengan latar belakang bisnis konveksi kayak aku ini, Be, bisa sukses jadi mitra sanga-sanga? Dan apa yang paling perlu aku siapkan?
0: Duit cuma.
1: Iya sih.
0: Beli. Gak perlu ada persiapan apa-apa.
1: Tapi ada yang tanpa modal kan, Be, ya?
0: Ya, bisa konsinyasi.
1: Bisa konsinyasi tuh, Kang Asep.
0: Iya, cuman konsinyasi itu tidak menggairahkan.
1: Iya.
0: Karena kita gak ada tanggung jawab kan. Cuman buat lewat aja, tip gitu lah.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau kita beli barang nih rasanya, apa namanya?
1: Punya tanggung jawab, ya, Be.
0: Punya
1: ya.
0: Tanggung jawab.
1: Dan itu kalau dari segi margin gimana, Be?
0: Segi margin luar biasa, ya. Kita semua produk itu... bahkan kalau Anda jadi distributor, Anda dapat lebih banyak daripada kita.
1: Tuh, Kang Asep.
0: Jadi harga barang kita sama margin Anda lebih besar margin Anda. Ya tentu kalau pembeliannya banyak.
1: Okay.
0: Jadi makin banyak makin murah, ya. Dan Anda apa landasannya bekas apa namanya bikin sepatu kayak bikin pakaian kayak nggak jadi masalah. Nah. Karena semua orang tuh sakit loh. Ya kan.
1: Dalam artian apa nih, Be?
0: Ya jadi orang tuh apalagi sudah agak dewasa kan, ada yang sakit, sakit, ya kan. Ada, pasti ada sakit.
1: Ada aja.
0: Iya ada aja. Nah, apalagi di Indonesia ya, yang iklimnya, apalagi sekarang iklimnya teralala teralili, suka dingin, suka panas banget, polusi dan sebagainya. Cenderung orang sakit itu akan banyak.
1: Ya.
0: Jadi pasar kita nih, ya seluruh rakyat
1: marketnya
0: Indonesia
1: masih ada.
0: Ya, sangat besar
1: dan masih terbuka banget.
0: Apalagi di kota Bandung yang terkenal penduduknya terbanyak di Indonesia ya. Kalau Anda pemilu menang di Bandung, nah kemungkinan menang di Indonesia tinggi ya. Tapi di Bandung aja nggak menang, udahlah jangan harap lah.
1: Jangan harap lah.
0: Wah, salam lah.
1: Jadi secara survei.
0: Iya, kalau kita bicara survei.
1: Tuh, Kang Asep boleh tuh jadi reseller dari mitranya sangat-sangat.
0: Dan kita sangat terbuka ya, untuk teman-teman baru ya.
1: Betul. Dan latar belakang juga nggak ngaruh.
0: Nggak
1: mesti. Yang penting ada tekadnya kuat.
0: Banyak yang sukses itu dari orang-orang yang suka mungkin dulunya kita ketawainnya.
1: Yang jadi, kita sepelein ya, malah justru ngejos loh dia.
0: Iya, dia dari pekerja laundry kiluan. Tahu-tahu dia sekarang udah punya rumah bagus.
1: Iya, iya.
0: Keluar negeri setiap setahun minimum satu kali lah.
1: Oke, oke. Be, sekalian nih mumpung si Kang Asep kan nanya ya. Gitu kan. Kalau misalnya dia untuk tanya-tanya itu dia bisa langsung aja ngubungin Fox Radio Bandung ya.
0: Oh iya, silakan.
1: Untuk detailnya, adminnya kayak gimana? Pasti kan ada syarat dan ketentuan
0: ya, atau gimana betul, ya? Betul. Gitu. Silakan langsung merapat di Fox Radio Bandung.
1: Langsung main aja Fox Radio Bandung ya, Kang Asep.
0: Di Jalan Setiabudi.
1: Iya, Jalan Setiabudi tuh. Selamat malam, Mbak Be. Aku Fikri, selaku konten kreator sedap. Jujur aja saat ini punya 50.000 followers di Instagram.
0: Luar biasa.
1: Tertarik sih untuk promosiin sangat-sangat, tapi mau tanya dulu, apakah ada program affiliate atau kolaborasi konten kreator dengan sangat-sangat dan apa syaratnya?
0: Banyak, silakan hubungi
1: sangat-sangat
0: ya. Anda bisa jadi afiliator, ada di fasilitator, jadi kontraktor. Apa yang tartar itu kita siapkan ya.
1: Pokoknya merapat ke sini aja.
0: Merapat.
1: Mas Fikri, sangat-sangat office
0: silakan
1: Jakarta.
0: Silakan misalnya office Jakarta. Di sini ada Mas Helmi, dia main-main ya. Sambil ngopi di bawah ya.
1: Betul, di Mangolango Cafe and Eatery itu.
0: Iya, itu.
1: Apalagi kita ada lagi promonya 25%. Ya, Mas Fikri itu, Mas Fikri kan katanya konten kreator.
0: Ya. Siapa daripada tahu Anda bikin konten di rumah, kenapa nggak bikin konten di Mangolango, dan juga kontennya isinya sangat-sangat.
1: Wih,
0: cocok gitu.
1: Terbuka lebar, Mas Fikri sama Babe udah di monggo banget ini.
0: Iya.
1: 50.000 followers lumayan loh.
0: Oh, sayang tuh nggak dipakai.
1: Iya. Udah kesini aja ya, Mas Fikri, di Jalan Cilandak KKO nomor 9B, langsung aja ke sini. Pokoknya gedungnya warna abu-abu 3 lantai, ada tulisannya sangat-sangat office di depan. Udah kelihatan lah, pokoknya paling pojok lah, Mas Fikri.
0: Paling cakep gedungnya.
1: Iya benar.
0: Gak ada yang lawan tuh di Jalan KKO nih.
1: Kan jauh. B, ini ada, aku mau tanya, sebelum kita masuk ke detail lagi ya, aku mau pendengar dari seluruh network malam ini punya gambaran besar dulu nih, Be. Sangat-sangat kan sebagai ekosistem bisnis tuh ya.
0: Yep.
1: Nah, kalau misal boleh di-spill sedikit, ekosistem bisnis itu seperti apa sih, Be? Dari produsen, ke distributor, ke agen, ke reseller, ke konsumen akhir. Gimana sih rantainya tuh berjalan?
0: Rantainya nih biasanya adalah produsen ya.
1: Ya.
0: Di bawah produsen ada distributor.
1: Produsen dulu, distributor.
0: Habis distributor ada depo.
1: Depo.
0: Ya, okay. Dari depo ada reseller.
1: Depo, reseller.
0: Nah, di bawah paling kecil namanya retailer.
1: Retailer. Nah,
0: ya.
1: Paling bontot nih ya retailer ya. Oke, oke, oke, oke. Jadi itu rantai berjalannya. Kalau semisalnya yang tadi reseller itu masuknya yang retailer ya, Be?
0: Di bawahnya, di atasnya retailer.
1: Oh, di atasnya retailer.
0: Iya.
1: Oke. Oke, oke, oke, oke, oke. Depo tuh apa, Be?
0: Depo tuh di bawah distributor. Ya, jadi gini, distributor tuh biasanya di atas 5.000.
1: Distributor di atas 5.000.
0: Ya, nah, depo nih di atas 1.000.
1: 1.000. Ini pemesanannya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Nah, daripada kita ngambil langsung, kita bisa ngambil ke punyanya distributor.
1: Okay.
0: Nah, karena harganya lebih menawan biasanya. Nah, di bawah depo ada namanya reseller.
1: Reseller.
0: 200-an lah gitu.
1: 200-an.
0: Ya, daripada langsung ke kita, kenapa nggak ke reseller terdekat, ke depo terdekat.
1: Okay.
0: Kita akan dapat harga yang menawan juga ya.
1: Pokoknya ada harga cakepnya lah ya di situ.
0: Ya. Terus ini ada reseller. Retailer bisa ngambil di reseller gitu.
1: Oh gitu. Retailernya lagi udah bisa ngejualin lagi atau emang dia konsumen itu kan?
0: Iya, dia nanti yang jual ke harga end price-nya.
1: Okay.
0: Harga terakhir.
1: Oke. Jadi pertamanya ada produsen, distributor, depo, terus reseller, retailer, baru yang ke end customer ya,
0: end to end. Okay. Jadi misalnya retailer kita ngambil 3 ya. Itu kalau minyak sanga-sanga itu yang 170, 3 itu kita bisa dapat 150.
1: Oh, lumayan tuh ya.
0: Iya. Ada 20.000.
1: Harganya selisih, cakep tuh.
0: Iya. Nah, kita jual 3 kita dapat 20.000 kali 3
1: 60.000. Iya. Mayan.
0: Mayan.
1: Ya, ya. Daripada afiliat, sebenarnya kan afiliat ada yang persentasenya cuma 3%, 5% ya, gitu kan. Lebih baik itu ya, Beh.
0: Ya.
1: 20.000-an.
0: Itu terserah.
1: Pilihan. Tapi kalau hitung-hitungan cuan mah ya,
0: ya
1: menawan emang ya, harganya.
0: Betul. Apalagi kalau kita mau naik jadi apa retail, reseller. Ya.
1: Ada ininya nggak, Beh? Syarat ketentuannya kalau misalnya dari reseller mau naik ke depo gitu harus penjualan jadi, berapa gitu.
0: Jadi ada nanti akan di datang aja ke sini.
1: Oh, ada itu, ininya ya, detailnya ya, secara detailnya.
0: Iya, iya. Total berapa, depo berapa, reseller berapa, retailer berapa.
1: Oke, itu tadi buat siapa tadi Kevin juga bisa datang ke situ. Iya. Pokoknya buat semua Foxian, Fox Network dimanapun itu kamu ya, kamu bisa aja langsung ke kantor Fox Radionya masing-masing kota.
0: Di Jogja.
1: Surabaya.

0: Surabaya,
1: Surabaya dan
0: Bandung, ya, terus juga Banda Aceh, Medan, Bali, Bali gitu ya. Kamu bisa langsung aja tanya di situ PIC-nya dan betul, bisa langsung menanyakan secara detail.
1: Iya.
0: How to do-nya sih kalau misalnya kita mau jadi mitra sangat-sangatnya. Iya.
1: Dan kalau memang sudah jadi, kita akan support semua apa namanya program-program how to sell kan gitu.
0: Oh, ada tools marketing-nya juga.
1: Ada tools marketing.
0: Wih, keren. Ini berarti QC-nya oke punya nih Foxian. Jadi kamu enggak asal sembarang jualan.
1: Karena kita udah lama, jadi kita pengalaman kita banyak ya.
0: Kalau bisa dibilang nih disupport banget sama Babe loh.
1: Iya. Dan biasanya secara langsung pribadi saya support lah semua orang yang ingin jual sangat-sangat.
0: Iya, biasanya kan di luar sana kalau mau jadi reseller-reseller gitu kan dapat nih bandanya be, tools marketingnya kita bikin sendiri, sendiri. Itu PR sih.
1: Iya. Ya kalau misalnya artikel capek buat artikel tinggal copy aja artikel saya, artikelnya teman-teman yang lain.
0: Nah, itu dipersilakan ya.
1: Persilakan.
0: Dia persilakan. Tapi digunakannya ya digunakan dengan benar ya, Foxian ya. Jangan dibuat yang aneh-aneh. Udah dibantu kok aneh-aneh gitu.
1: Iya.
0: Ya. B,
1: apa?
0: Visi sangat-sangat dan Fox Network. Malam ini kan kita siaran relay nih.
1: Sembilan
0: radio 8 kota plus Amsterdam. Ini bukan kebetulan pastinya Foxian ya.
1: Iya.
0: Ini tuh bagian dari visi besar dan Babe ini bisa sharing ke seluruh pendengar Fox Network.
1: Iya.
0: Kalau boleh ditanya, Be, apa visi besar yang Babe punya untuk sangat-sangat dan Fox Network sama-sama ke depannya?
1: Jadi visi besar saya itu satu rumah tangga di Indonesia harus punya satu produk sangat-sangat.
0: Satu rumah tangga?
1: Iya, karena produk sangat-sangat ini menyelesaikan hampir 80% penyakit di dalam sebuah keluarga.
0: Oke.
1: Jadi setiap keluarga harus minimum ada satu. Itu sudah menyelesaikan 80% masalah kesehatan keluarga. Ya.
0: Oke, visinya adalah satu rumah tangga itu ada satu sanga-sanga.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Itu visi saya. Jadi itu pernah terjadi waktu dulu Singapura ada Tiger Bomb.
0: Tiger Bomb.
1: Iya,
0: terkenal
1: kan.
0: Tahu.
1: Dulu setiap rumah selalu ada Tiger Bomb.
0: Iya lagi.
1: Ya kenapa kita sangat-sangat
0: nggak bisa kayak gitu? Iya, oke. Okay. Berarti itu visinya Babe tuh ya. Satu rumah tangga atau satu rumah itu yang penting ada satu sangat-sangat. Iya. Sesimpel itu aja satu aja be.
1: Satu aja cukup.
0: Iya.
1: Kalau dua alhamdulillah. Kalau tiga terima kasih. Kalau empat thank you very much.
0: Kalau reseller ayo kita saudaraan.
1: Ayo kita saudaraan. Kok repot.
0: Iya. Oke, tahan dulu Foxian ya. Nanti buat kamu yang masih mau tanya-tanya boleh 0811-8121-3998. Silakan kamu WhatsApp sebelum kita menjelang akhir nih ngobrolan di malam hari ini
1: ya. Kayaknya waktunya juga 3-10 menit.
0: 3-10 menit lagi. Nanti
1: yang nanya segera nanya ya.
0: Iya, di 0811-8121-3998 dan pastinya masih di Fox Radio, Fox Network dan radionya sangat-sangat sing ada lawan.

0: masih di Fox Radio Network.
1: Radionya sangat-sangat.
0: Bandung mana lagi tadi, Be?
1: Bandung, Jogja, Surabaya, Denpasar.
0: Denpasar tuh. Banda Aceh, Medan.
1: Banda Aceh, Medan.
0: Fox Radio Network pokoknya ya. Khusus Juni Juli barengan sama Babe, ya. Bambang Pranoto. Kamu mau tanya-tanya
1: sini lah. Dari jam 8 sampai jam 11. 11 ya.
0: Betul, kita mau tanya-tanya apapun langsung apa, gas di sini.
1: Silakan. Gas saja. Tapi sekarang gas mahal.
0: Iya bener lagi. Gas mahal lagi. Dan ini juga kita gak bisa lama-lama juga ya, Be, ya. Karena udah mau masuk jam 11 ya. Buat Foxian, thank you banget yang udah nemenin. Dan udah seru-seruan nanya-nanya sama Babe.
1: Dan
0: ya,
1: seluruh kru Fox Radio se-Indonesia, terima kasih atas bantuannya.
0: Bantuannya
1: ikut dengerin kita.
0: Maaf-maaf kalau ada salah kata ya, teman-teman kru dari Fox Radio Network. Be, sebelum kita tutup obrolan serunya di malam hari ini ya, Be, ya. Aku mau ngasih tahu dulu kalau misalnya kita akan nemenin lagi Fox Radio Network di jam yang sama, jam 8 sampai jam 11. Iya. Sebelum kita tutup closing mic nih, Beh.
1: Iya.
0: Satu kata dong, Beh, untuk Foxian malam hari ini.
1: Satu kata.
0: Satu kata.
1: Semangat.
0: Singkat banget tuh.
1: Semangat.
0: Tetap semangat tuh, Foxian.
1: Semangat. Niat semangat.
0: Betul.
1: Jadi saya juga sedih ya kalau lihat teman-teman sangat sian itu enggak semangat. Ya, kita udah dikasih award ya, yang orang mimpi lah sampai di sana ya, kita udah punya. Dan tadi kan disurvey bahwa Sanga-Sanga adalah minyak balur nomor satu di Indonesia.
0: Iya, betul.
1: Itu AI bilang, Gemini bilang begitu, AI bilang begitu. Apalagi yang ditunggu?
0: Apalagi yang diraguin ya?
1: Apalagi? Apalagi lihat sini ya?
0: Iya. Mau lihat Babe secara langsung boleh loh.
1: Silakan.
0: Tapi jangan ke lantai 3. Sesak yang ada.
1: Jadi saya ada di sini dan saya selalu membantu Anda untuk selalu berjualan.
0: Iya.
1: Saya bukannya tinggal diam, makanya saya bikin acara ini sebetulnya memberi semangat kepada Anda semua ya untuk terus berjuang
0: dan berkarya ya,
1: iya, berkarya. Ya. Ini cuan loh nih.
0: Betul.
1: Jangan dibuang-buang cuannya.
0: Betul, betul. Ini info bagus banget sebenarnya nih.
1: Cuannya gede lagi.
0: Iya lagi.
1: Tinggal tekun, semangat, dan rajin. Ya kan, pasti Anda akan mendapatkan cuannya.
0: Betul.
1: Ya, dan kalau udah cuannya banyak, gak usah bilang sama saya. Nikmati sendiri
0: nikmatin
1: aja.
0: Nikmatin aja. Gak usah bilang-bilang.
1: Iya,
0: ntar minta Babe loh. Tapi tools marketing juga disupport
1: sudah
0: ya, Be,
1: sudah kita support.
0: Artikel ya, boleh dipakai, digunakan.
1: Kita punya radio.
0: Iya.
1: Dari ujung ke ujung ya.
0: Iya.
1: Paling enggak dari Bali sampai ke ujung Sumatera ya. Apalagi gitu.
0: Apalagi. Betul.
1: Saya dulu berjuang enggak ada radio, enggak ada apa-apa, sendirian.
0: Enggak ngiklan juga. Gitu. Sekarang udah udah enteng ada, banget ini disiapin ya, Foxian.
1: Anda bisa jualan dengan cara apapun yang menurut Anda yang terbaik ya kan. Dan sekarang kita sudah super brand 2026. Minta apa lagi?
0: Minta apa lagi tuh, Foxian?
1: Mau digendong.
0: Enak banget ya, dimanjain banget tuh Mitra Sangasian tuh.
1: Kemarin ulang tahunnya, kita bikin seneng 3 hari 3 malam ya.
0: Iya.
1: Sampai makan aja sampai berlebih-lebihan.
0: Ya kan? Benar-benar dijamu loh, Foxian, beneran loh.
1: Iya. Jadi semua bisa datang, bisa nengok pabrik, bisa nengok saya juga, ya kan? Kalau mau nengok sih.
0: Tapi satu informasi buat kamu Fox, Foxian di seluruh Fox Radio Network ya. Kalau misalnya kamu juga pengen tahu caranya gimana, langsung aja datengin Fox Radio
1: ke radio terdekat.
0: Radio masing-masing ya. Bisa langsung tanyain ya, Be, ya.
1: Betul,
0: cara detailnya.
1: Silakan.
0: Gimana caranya untuk jadi mitra dari Sanga-Sanga?
1: Ya kan?
0: Yap, betul.
1: Anda juga bisa minta lagu. Bahkan di Medan ada kafenya ya kan, enak.
0: Jakarta juga ada.
1: Jakarta ada kafenya. Jogja nggak ada. Tapi di depan ada es ting-ting yang lewat.
0: Buat nongkrong-nongkrong lucu bisa loh.
1: Iya, lucu. Bisa ya.
0: Oke deh, Babe. Ini terima kasih banyak ya. Udah ada di malam ini dari jam 8, jam 7 bahkan dari Babe standby ya. Sampai jam 11. Tapi Foxian, Fox Radio Network ini nggak usah sedih dulu karena program Mari Bung Rebut Kembali nih.
1: Iya.
0: Kita akan hadir setiap malam ya, Pi.
1: Oke, okay. Mudah-mudahan dan Anda semua bisa merebut apa yang sudah didapat dulu.
0: Ya. Betul.
1: Kita dulu jutaan botol sebulan. Mm-mm. Masa nggak bisa lagi jutaan botol?
0: Dan kita akan mengulangi momen itu pastinya.
1: Ya, harus apalagi di saat yang apa luar biasa ini, ya kan?
0: Ya.
1: Saat apa namanya Indonesia akan merayakan kemerdekaan yang keberapa ya? 70 berapa?
0: Tujuh puluh berapa?
1: Nah,
0: kayak lagi ketemu guru nih di tes langsung dadakan nih.
1: Kemarin 75 kalau nggak salah ya.
0: Coba Om Jos.
1: Coba cari. Ini jadi rakyat Indonesia nggak tahu Indonesia ulang tahun yang keberapa.
2: 81
1: luar biasa.
0: Makasih Om Jos.
1: Ya. Dan kalah maksudnya dong saya.
0: Tapi tenang,
1: iya kan karena ya saya 55. Mm-hmm. Ini 45. Ya kan saya 71 ya tambah 10 aja.
0: Oh iya benar. Patokannya 10.
1: Iya.
0: Yang masih kita akan besok ketemu lagi ya, ya Beh ya.
1: Oke. Okay.
0: Besok kita ada lagi dengan topik yang berbeda ya, dan
1: saya juga terima kasih buat Mas Rino yang
0: nemenin
1: saya. Oke. Okay. Juga teman-teman kru semua yang ada di seluruh Indonesia.
0: Iya.
1: Maaf kalau tadi tidak kirim kopi. Habis jauh sih.
0: Dan akhir kata Rino Purba pamit ya, Beh.
1: Oke, okay, yeah.
0: Barengan sama Babe Bambang Pranoto.
1: Oke, okay. Sanga-sanga.
0: Singadalaman.
3: Fox Radio Jakarta. Voice of Sanga-sanga.
4: Sing Adalawan.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Lowdown.

0: 105.3 Vox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Vox. Ketemu lagi sama Nindya Ristika Sobat Vox di Vox Lowdown. Yang pasti di program yang masih sama, tapi aku nemenin kamu cuma 1 jam aja. Karena mungkin tadi Sobat Vox sudah ditemenin sama Babe dan juga ada Kak Rino ya, dari Jakarta, Vox Radio Jakarta Sobat Vox. Dari tadi jam 8 ya, disiarkan langsung dari Vox Radio Jakarta sampai jam 11 Sobat Vox. Ya gak apa-apa lah ya, tinggal 1 jam aja. Tapi yang pasti aku masih ada beberapa lagu sebelum nanti aku tutup tokonya. Lagu-lagu slow pastinya di Vox Lowdown ya, dari tahun 2000-an sampai yang terbaru masih bisa, masih sempat. Kalau Sobat Vox barangkali malam hari ini masih terjaga, belum ngantuk, belum tidur ya, silakan request lagu aja Sobat Vox, langsung dikirimin ke WhatsAppnya Vox Radio Jogja atau ke aplikasi Vox Radio ya. Nomor WhatsAppnya silakan dicatat, ada di 0887188103.
1: Fox Lowdown.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok nggak muncul jerawat.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap 145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Dapatkan minyak balur sanga-sanga klasik di reseller terpercaya, mitra resmi kami, dan Fox Radio. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal. Fox Lowdown.

0: ada sesi potret dari Endang Sobat Fox featuring Ari Lesmana ya. Next song, Ani mau puterin satu lagu dari Olivia Rodrigo with Driver License. Tadi di request sama Mas Anto di Bekasi. Hai, selamat malam. Abis ini Ani puterin spesial buat Mas Anto ya. Buat Sobat Fox yang pengen nyusulin requestannya, silahkan langsung kirimin sekarang juga sebelum nanti Ani tutup sesi requestnya Sobat Fox.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
4: Fox Slowdown on 105.3.

0: alone with somewhere only we know, Sobat Fox ya. Satu tempat yang aku tahu pasti kalau di sana Sobat Fox bisa mendapatkan promo yang banyak banget, yaitu adalah promo sanga-sanga, itu adalah di Kimia Farma, Sobat Fox ya. Ini masih berlangsung dan besok adalah terakhir, Sobat Fox ya. Besok adalah hari terakhir kamu bisa dapetin promo gratis satu natural cream, Sobat Fox ya, untuk pembelian tertentu. Nah, apa aja promonya? Pertama adalah kamu bisa beli 3 minyak sanga-sanga klasik ukuran 100 ml dan bisa dapetin gratis satu natural cream ya. Kemudian beli 2 minyak sanga-sanga ultimate 100 ml juga bisa dapetin gratis satu natural krim, atau beli satu aja minyak tanamilah tanahmu klasik ataupun yang ultimate, kamu juga bisa dapetin gratis satu natural krim ya. Ingat, besok promonya udah habis, Sobat Fox ya, terakhir banget tanggal 30 Juni 2026. Jadi langsung aja cari di Kimia Farma terdekat dari rumah kamu, karena ini tersedia di seluruh outlet Kimia Farma ya. Dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Fox, slow down.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
4: Merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
6: Fox Slowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit. Sudah hampir jam 12 malam Sobat Vox. Waktunya Nindi Aristika untuk pamitan. Cinderella harus pulang, butuh tidur juga Sobat Vox ya. Besok masih ketemu lagi sama Nindi Aristika di Vox Lowdown pastinya di hari Selasa ya, di jam yang masih sama. Dan selamat tidur Sobat Vox, semoga tidur kamu nyenyak, mimpi yang indah, besok bangun bisa lebih fresh, bisa lebih bugar lagi. Jangan lupa pakai sanga-sanganya ya. Anu pamit, dengerin terus 105,3 Vox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Bye. Vox.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Apa kabar? Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita jalan-jalan ke desa wisata kulit Manding. Manding, sejak zaman dahulu, merupakan sentra kerajinan kulit di Jogja. Nah, bisa disetarakan dengan Cibaduyut kalau yang

0: selain bisa membeli produk-produk yang ada, bisa juga pesan. Jadi kalau berkunjung ke desa wisata Kulit Manding, bisa pesan apa yang diinginkan. Monggo, desa wisata Kulit Manding, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
1: Second anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari 1 bedroom, 2 bedroom, sampai 3 bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
3: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
4: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Mari kita jalan-jalan ke Taman Pintar. Taman Pintar adalah sebuah area publik yang disediakan bagi masyarakat umum, terutama anak-anak sekolah yang memiliki nilai pendidikan dan rekreasi. Dan itu bertujuan untuk meningkatkan olah pikir di kalangan anak-anak. Banyak fasilitasnya di sana, antara lain ruang pamer aneka teknologi, ada juga playground, ruang bermain, ada ruang baca, ruang konsultasi tumbuh kembang anak, dan juga ruang pertunjukan. Monggo, silakan kalau mau berkunjung ke Taman Pintar. Taman Pintar, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Program reward umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai! Itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
6: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Apa kabar? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Kita ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita coba mencicipi kue moto kebo. Kue moto kebo, seperti namanya, kue ini berbentuk seperti mata kerbau. Ya, meskipun mata kerbau jelas berbeda bentuknya dengan kue moto kebo, ya toh? Pada awalnya, kue moto kebo ini adalah mendut. Meskipun mendut hanya terdiri dari sebuah tongolan saja. Sedangkan kue moto kebo ada dua tongolannya. Tahu nggak tongolan? Ada juga yang bilang ini adalah kue putri mandi. Nah, kalau kue putri mandi, kira-kira apanya ya yang membuat kue ini disebut putri mandi? Kue ini terbuat dari tepung ketan yang berisi unti. Atau itu loh, tahu kan? Parutan kelapa bercampur gula merah, berwarna merah dan hijau. Kemudian disiram dengan adonan putih yang terbuat dari tepung beras. Setelah itu, adonan ini kemudian dibungkus dengan daun pisang. Dan terakhir, dikukus. Ada juga versi lain menyebutkan kalau kue moto kebo ini berisi kacang hijau. Sedangkan yang berisi unti ini disebut kue putri mandi. Bentuknya boleh sama, tapi namanya tetap beda. Rasanya itu kenyal-kenyal tapi manis loh. Monggo silakan dicoba. Kue moto kebo, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Giga Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi bareng saya Farah Fandi di jam 6 ini sampai nanti jam 9. Ini akhir bulan Sobat Fox, tanggal 30 Juni, benar-benar di ujung bulan Juni ini Sobat Fox. Semoga kenangan-kenangan indah yang sudah kita lalui di bulan Juni tetap tersimpan. Yang buruk, yang menurut kamu belum berhasil, kita mulai lagi besok Sobat Fox ya, di bulan Juli. Yang pagi hari ini udah bangun, udah siap-siap beraktivitas, kamu boleh request lagu Indonesia mancanegara yang membuat kita semangat pada pagi hari ini Sobat Fox. Silakan bisa kamu kirimkan di 0887-188-1053.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Bambe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta seperti Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah sepanjang hari ini. Suhu udara terendah hari ini berkisar 19 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 62%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
3: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
4: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
3: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
4: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
3: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751.

Tiga Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club sampai nanti jam 9 pagi. By the way, terima kasih buat kami ada gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Pokoknya pagi hari ini kita saling menyemangati sebat Fox ya. Akhir bulan secara ya kan, gajiannya besok pagi. Atau bahkan buat yang gajian tengah bulan, di saat-saat ini sudah mulai berhemat gitu sebat Fox ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi ngalamin dompetnya lagi cekak banget ya kan, semangat terus, semoga nanti cuannya terisi ya. Kak Nisa, selamat pagi. Yang katanya pagi hari mau request lagu dari Lomba Sihir Yang Melompat Lebih Tinggi, sudah Ivan puterin. Semoga buat kamu semakin semangat di hari Selasa ini. Kemudian aku juga pengen menyapa buat Kak Hani yang tadi pengen request lagu dari Coldplay yang A Sky Full of Stars, juga sudah Ivan putarkan. Yang katanya pagi hari ini pagi yang cerah, ngirimin foto dari seputaran Merapi sobat Fox. Ini pagi hari ini kalau misalkan kamu dalam posisi berkendara menuju utara, pasti kamu akan disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa, karena Merapi sangat gagah sekali ya. Ini kalau misalkan pagi-pagi kamu sudah melewati flyover Janti atau mungkin flyover UKDW, itu kayak privilege mana lagi yang bisa kita dustakan sobat Fox. Alhamdulillah kita tinggal di Jogja ya kan. Terus aku mengucapin selamat pagi buat Bu Emy yang kemarin ternyata keluar kota. Sehat selalu ya Bu Emy ya. Semoga walaupun sering kemana-kemana ya kan, keluar kota terus ya kan, semoga tetap sehat. Jangan lupa dibawa sangga-sangganya ya Bu Emy ya, untuk baluran. Kalau pas capek, kalau pas lagi butuh untuk healing, buat ngilangin stres dan lain sebagainya. Terus Mas Wahyu, semangat pagi. Yang katanya pagi hari gak mau request, mau nyapa aja. Terima kasih banyak, sehat selalu buat Mas Wahyu dan keluarga. Semoga hari ini dilancarkan ya. Eh, by the way Sobat Fox, kamu ngikutin gak sih Sobat Fox satu berita yang cukup kenceng? Pokoknya berita belakangan ini dar-dar sekali, dan jangan sampai kita tidak mengikuti berita dan updatean informasi, karena kita sebagai warga negara Indonesia ini harus selalu melek informasi Sobat Fox. Yang kemarin ada seorang dokter di Nusa Tenggara Timur yang bernama Dr. Eliza Prinsila Utami, yang akhirnya kemarin ditemukan meninggal dunia karena diduga adanya intimidasi dari oknum anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU saat menjalankan tugas atau bekerja di IGD di rumah sakit setempat Sobat Fox. Ini kemarin ternyata cukup mengkhawatirkan. Kemudian ternyata dari kronologi yang Ivan baca, ini berawal ketika di tanggal sekitar 13 Juni di rumah sakit Leona Cafe Menanu ini ada satu kejadian. Ada pasien datang, ini diduga karena korban gigitan ular hijau Sobat Fox, yang dirujuk dari RS Cafe Menanu. Dan ini di saat penanganan korban atau korban gigitan ular tersebut, ini si dua anggota DPRD TTU itu bernama La Terensius Lazakar, kemudian ada Nobertinus Tubani. Nah, ini mendatangi IGD karena pasien tersebut merupakan keponakan dari Terensius Sobat Fox. Dan diduga menggunakan nada keras mengintimidasi Dr. Ica, dan kondisi pasca kejadian dari pihak keluarga menyatakan bahwa Dr. Ica mengalami guncangan yang hebat Sobat Fox, bahkan sampai sempat memeriksakan kesehatan jiwanya. Kemudian pokoknya ngerasa kayak tindakan dari para anggota DPRD tersebut ini agak sedikit traumatik. Nah, faktanya ternyata ada satu saksi yang mengungkapkan bahwa dari kejadian tersebut tercium bau atau aroma miras Sobat Fox. Ini dari penelusuran keluarga terhadap 23 orang saksi, oknum anggota dewan diduga berada di bawah pengaruh alkohol saat kejadian tersebut. Nah, dari pihak anggota DPRD tersebut ini mengatakan bahwa tidak ada kok aroma alkohol, bahkan kami tidak minum sama sekali. Kalau soal nada bicara, emang nada bicara kami seperti itu, kurang lebih seperti itu Sobat Fox. Dan semoga aja nanti dengan adanya kasus ini bisa menemukan titik terang, kemudian benar-benar kalau memang perlu diusut, diketahui, diusut sedemikian rupa sampai benar-benar bersih Sobat Fox, dan jangan sampai terulang kembali dengan kejadian-kejadian yang seperti ini. Bahkan ada orang yang harus kehilangan nyawanya gitu Sobat Fox. Dan kalau misalkan kamu selama ini yang mendengarkan Fox Radio Jogja punya power apapun itu ya kan, entah powernya bisa menaklukkan matahari, powernya bisa menaikkan debit air dan lain sebagainya, tidak usah overpower Sobat Fox, karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia, sekuat apapun powermu, pasti ada batasnya.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.
4: Terkadang rindu menghampiri, mengubah ramai menjadi sunyi di tengah kerumunan ku

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi buat kami yang barusan nyalain Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Baru bangun di jam 7 kurang 7 menit ini. Gak apa-apa Sobat Fox, kalau misalkan kamu sekarang lagi buru-buru, ya udah sih, terima kenyataan aja. Kalau emang telat, ya telat aja Sobat Fox. Siapa suruh bangun siang? Tapi kalau misalkan kamu sekarang lagi dalam perjalanan, kemanapun kamu pergi, tetap fokus Sobat Fox, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan, ngabarin kalau kamu udah sampai ya. Aku mengucapin selamat pagi buat Kak Rita yang pagi hari mau request lagu dari Ray yang Where's My Husband. Nanti aku putarkan habis ini, ditungguin buat kamu. Kemudian aku juga pengen menyapa buat Kak Indah, apa kabar? Semoga sehat selalu. Terima kasih udah mendengarkan Fox Radio Jogja. Hati-hati di perjalanan ya. Kalau misalkan kamu sekarang lagi ngantuk-ngantuknya Sobat Fox, karena memang Piala Dunia ini sepertinya agak sedikit mengacaukan pola tidur kita ya kan. Ini di hari ini tadi ada pertandingan baru aja selesai, DR Jerman versus Paraguay Sobat Fox, yang buat para pendukungnya Jerman harus merelakan timnya untuk tidak lolos ke babak berikutnya alias babak 16 besar karena harus terhenti dan harus menerima kekalahan melawan Paraguay walaupun dengan hasil adu penalti pada pagi hari ini Sobat Fox. Nanti habis ini akan ada pertandingan dari Maroko sama siapa sih? Ada pertandingan dari Maroko di jam 8 saat nanti kalau misalkan kamu pengen ikutan menonton ya kan. Terus juga tentunya kalau misalkan ngomongin Piala Dunia pasti badan tuh kayak gampang masuk angin karena kebanyakan begadang. Kemudian di tengah aktivitas yang padat ini kamu butuh sesuatu untuk healing ya, apalagi kalau bukan sangat-sangat Sobat Fox. Sekarang sudah ada versi travel size-nya alias yang lebih praktis dengan kemasan 30 ml. Bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi, gak gampang tumpah. Dan juga tersedia dalam dua varian, yaitu adalah klasik dan juga ultimate Sobat Fox. Untuk harga minyak balur sangat-sangat klasik, cukup murah Sobat Fox, alias terjangkau, Rp65.000 aja. Kemudian untuk minyak balur sangat-sangat ultimate, harganya juga affordable, Rp85.000 aja Sobat Fox. Dan kalau misalkan kamu nih selama ini selalu setia bersama dengan sangat-sangat, terima kasih banyak. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Prakanoto Sobat Fox. Jadi mereknya berganti dan sudah BPOM, sudah halal, jadi kamu gak perlu khawatir. Dan kalau misalkan kamu pengen mendapatkan produknya dan juga sekaligus pengen mencoba nih, bisa langsung membeli di reseller yang jadi langganan kamu selama ini yang ada di sekitar rumah kamu. Kemudian sekarang juga tersedia di Kimia Farma K24 dan juga Century, dan juga available atau tersedia juga di Fox Radio Jogja. Boleh sambil main, boleh sambil ngobrol sama penyiar yang bertugas di saat itu coba Fox, asalkan belinya adalah borong ya. Untuk yang pengen gabung di pagi hari ini, mau request lagu boleh, pengen curhat boleh, aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Belum ganti, nomornya masih sama di 0887 188 1053.